Sobat Opera FM Pro 2, teman terbaik aku, teman Pro 2. Oke, sudah jam 7 pagi. Udah saatnya untuk nge-spill gimana prediksi cuaca untuk hari ini di Kota Padang, Sumbar, dan sekitarnya. Tadi kita udah nge-spill updatean terbaru dan informasi terbaru buat kamu. Now we're gonna talk about cuaca. Gimana ya kira-kira perkiraan cuaca untuk hari ini tanggal 21 Mei 2026? Alright, kita pindah ke PSL dulu teman Pro 2. Pesisir Selatan hari ini tanggal 21 Mei diprediksi akan berawan dengan suhu 23 sampai 29 derajat Celcius. Solo itu akan diprediksi berkabut atau asap dengan suhu 18 sampai 26 derajat Celcius. Si Junjung juga bakal kabut asap dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius. Alright, next, Tanah Datar itu akan udara kabur ya teman Pro 2 dengan suhu 21 sampai 28 derajat Celcius. Padang Pariaman berawan di suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Agam udara kabur dengan suhu 22 sampai 28 derajat Celcius. 50 Kota juga udara kabur dengan suhu 21 sampai 29 derajat Celcius. Pasaman itu berkabut dan asap juga di suhu 21 sampai 29 derajat Celcius. Kepulauan Mentawai berawan di suhu 28 sampai 30 derajat Celcius. Darmasraya itu diprediksi hujan ringan teman Pro 2 dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Solok Selatan hujan ringan di suhu 22 sampai 29 derajat Celcius. Pasaman Barat di suhu 26 sampai 32 derajat Celcius berawan. Kota Padang itu diprediksi kabut atau asap juga di suhu 22 sampai 28 derajat Celcius. Udara kabur itu diprediksi akan terjadi di Kota Solo 21 sampai 28 derajat Celcius. Sawalunto juga udara kabur di suhu 23 sampai 30 derajat Celcius. Padang Panjang hujan ringan di suhu 20 sampai 26 derajat Celcius. Bukit Tinggi udara kabur di suhu 19 sampai 26 derajat Celcius. Payakumbuh itu diprediksi akan berawan dan Kota Pariaman juga berawan teman Pro 2 dengan suhu kalau Payakumbuh 21 sampai 30 derajat Celcius dan Kota Pariaman di suhu 26 sampai 30 derajat Celcius. Oke, itu dia prediksi cuaca untuk hari ini di Kota Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya. Waduh, Padang tadi prediksinya kabut asap ya, gak ada prediksi hujan. Semoga ya teman Pro 2 ya, karena aku yakin banget udah ada yang planning karena besok weekend, udah mau jalan, udah mau nongki, who knows gitu kan. Nanti ya teman Pro 2 sabar-sabar aja, nanti kita lihat prediksinya apakah benar apa enggak. Tapi semoga benar ya, biar kamu bisa menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Jangan lupa sarapan teman Pro 2. Have a great day. Semangat paginya. Semoga Jumat kamu berkah. Kita dengerin dulu lagu Baby Blue dari Monsta X.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena saya

0: kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya.
3: Iya, masih panas nih.
2: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Ramadinata Jongudo, Rang Mudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nomor Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Tantangan transisi energi dan kebutuhan investasi jangka panjang pada industri hulu migas harus memiliki fondasi yang kuat berupa regulasi. Pembahasan revisi Undang-Undang Migas segera diselesaikan hingga industri energi nasional memiliki pegangan dan kepastian jangka panjang.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
6: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di Spadel. Selamat pagi teman Pro 2, dan langsung aja aku mau spill sama kamu. Peringatan hari apa sih yang diperingati setiap tanggal 22 Mei ini? So, let's go. Hari ini, 22 Mei, itu diperingati sebagai Hari Keanekaragaman Hayati Internasional atau International Day for Biological Diversity, diprakarsai sama PBB alias Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini tujuannya untuk ningkatin awareness atau kesadaran masyarakat global tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan kelestarian ekosistem bumi, teman Pro 2. Isunya itu terkait dengan perlindungan flora atau tumbuhan dan fauna atau hewan, perubahan iklim, kerusakan habitat, sampai ancaman kepunahan spesies. Nah, kita sama-sama tahu ya, keanekaragaman hayati itu punya peran penting di kehidupan manusia karena jadi sumber pangan, obat-obatan, dan jaga keseimbangan lingkungan. Lewat peringatan ini, banyak negara-negara organisasi lingkungan yang menggelar kampanye penghijauan, edukasi konservasi, hingga aksi pelestarian alam, teman Pro 2. And second, we have Hari Goat Sedunia. Nah, tanggal 22 Mei ini itu diperingati sebagai Hari Goat Sedunia atau World Goat Day. Peringatan ini tuh pertama kali muncul di Inggris, terus berkembang jadi peringatan global untuk komunitas goth. Budaya goth ini identik banget sama gothic rock ya, atau fashion yang nuansanya gelap, kayak seni alternatif, seni ekspresi budaya yang udah berkembang dari 1980-an. Hari Goat ini biasanya dirayain lewat konser musik, festival seni, diskusi komunitas, sampai kampanye untuk menghilangkan stereotip negatif terhadap subkultur goth, teman Pro 2. Ini wadah banget sih ya buat komunitas goth di berbagai negara untuk menunjukin kreativitas dan identitas budaya mereka. And last one, hari ini diperingati sebagai Hari Pizza Bitcoin. Jadi di kalangan komunitas aset kripto, 22 Mei ini dikenal sebagai Bitcoin Pizza Day atau Hari Pizza Bitcoin, yang merujuk kepada transaksi pembelian pizza pertama menggunakan Bitcoin di 22 Mei tahun 2010. Waktu itu ada programmer namanya Laszlo Hanyx yang dia beli 2 loyang pizza dengan pembayaran 10.000 Bitcoin, teman Pro 2. Transaksi ini dianggap sebagai salah satu tonggak sejarah penggunaan Bitcoin di aktivitas ekonomi nyata. Jadi kalau dihitung dengan harga Bitcoin saat ini, nilai 10.000 Bitcoin itu setara dengan miliaran rupiah atau bahkan ratusan juta dolar ya, dolar Amerika Serikat. Makanya Hari Pizza Bitcoin ini selalu jadi momen menarik buat kripto, dunia kripto, dan sering diperingati sebagai diskusi teknologi blockchain, promo pembelian pizza, sampai edukasi aset digital gitu. Itu dia hari-hari besar dan penting ya di tanggal 22 Mei. Mana tahu hari ini ada juga yang berulang tahun, so I just wanna say happy birthday to you, teman Pro 2. Wish you all the best, semoga segala yang kamu inginkan tercapai, panjang umur, sehat selalu, dan bahagia pastinya, amin. Oke deh, nanti aku bakal balik lagi di Spada pagi ini, teman Pro 2. Kita mau dengerin dulu lagu Cacanya, Caca Bruno Mars.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, masih di Spada pagi ini. Dan aku, wah, ini sih Kota Padang berawan banget ya teman Prodo. Sesuai prediksi sepertinya, berkabut atau berasap. Nih sesuai banget nih teman Prodo, Kota Padang dibilang cerah, nggak cerah, dibilang mendung juga, iya bisa jadi. Cuman ini lumayan mendung sih teman Prodo. Anyway, pagi ini tuh kita bakal ngobrol-ngobrol ringan seru seputar Gen Z. Nah tapi aku tuh mau nanya nih sama Gen Z-Gen Z semuanya yang lagi dengerin aku, baik itu yang lagi dengerin di streaming rrr.co.id atau di aplikasi RR Digital, tonton apa yang kamu dengar, atau di frekuensi terasa kita 90.8 MHz. Nih aku mau nanya, bad habit yang kayaknya susah banget kamu ilangin sampai sekarang di umur yang udah dewasa, mungkin udah 20 and above, itu apa sih? Coba dong ceritain bad habitnya teman Prodo, boleh banget spill di 08116655908 atau di 07512748. Okay? Aku sih bad habitnya mungkin ini ya, having a sensitive heart. Menurutku itu salah satu bad habit karena ada beberapa part dalam hidup yang gak harus dimasukin ke hati, yang gak harus dipikirin, yang gak harus di take it seriously gitu loh teman Prodo. Nah aku tuh termasuk orang yang susah untuk seperti itu. Mungkin kelihatannya in real life atau ketika saat kejadian ada yang disturbing atau ada yang nge-distract aku, kemudian kayak and I'm being sensitive at that time gitu, aku bakal okay aja, fine-fine aja. Tapi di rumah atau after, setelah gak sama orang itu lagi, atau mungkin aku udah pulang atau gimana, itu bakal kepikiran banget, bakal yang kayak aduh jelek banget lagi tadi gitu loh. Tapi saat waktu itu, saat kejadian, aku bakal yang kayak I'm gonna chill, aku bakal tenang-tenang aja, kayaknya gak apa-apa deh gitu. Cuma Udin dan Uni pasti tahu kan perasaan dimana kita berasanya tuh kayak lagi berantem sama diri sendiri untuk menormalize hal-hal sebenarnya yang kayaknya udah di luar batasan kita gitu. Itu salah satu bad habit. Nah kalau kamu apa nih? Mungkin bad habitnya bisa kayak pelupa, atau ceroboh, atau suka ninggalin barang di tempat yang gak seharusnya. Itu salah satu bad habit loh teman Pro 2. Misal nih, misal ya, kamu balik sekolah atau balik ngampus deh, ngampus. Pulang ngampus itu kan kalau udah nyampe rumah kayaknya kita langsung cus ke kamar dulu, beres-beres. Kalau yang cewek clean the makeup, clean the face, terus ganti baju or mandi langsung gitu-gitu kan. Pokoknya intinya beberes. Tapi ada satu part yang mungkin kamu lupa naruh barang yang seharusnya itu di tempat yang seharusnya juga. Misal naruh tas yang selesai kamu pakai di gantungan tas, mungkin kamu taruhnya di kasur, kamu taruhnya di atas meja, kamu taruhnya di lantai. Nah kayak gitu-gitu tuh teman Prodo, menurutku itu juga salah satu bad habit ya yang harus diperbaiki. Atau mungkin ada juga yang bad habitnya suka numpuk sampah di kamar, terus nanti kalau udah semingguan baru dibuang. Ya gak apa-apa kalau ada tong sampahnya, gak apa-apa. Tapi kalau misalnya sekedar dalam plastikan terus kamu tumpuk gitu aja tanpa dibuang, waduh itu benar-benar annoying sih teman Pro 2. Jadi jangan sampai kamu kayak gitu ya. Jangan sampai sih. Kan kalau bisa, kalau emang kayak gitu dihilangin, coba kebiasaannya. Enggak gampang memang, tapi perlahan. Mungkin mulai dari enggak usah numpuk sampah di kamar. Kalau emang setelah makan atau abis order makanan online, coba langsung dibuang ke tong sampah yang emang tempat sampahnya di rumah kamu gitu. Bisa jadi kan? Atau mungkin kamu tulis notes di kamar, hari ini gak boleh ada sampah di kamar ini, kayak gitu. Sekecil itu loh teman Prodo bisa memulai dengan hal-hal yang positif. Oke deh, nanti kita bakal balik lagi di Swada abis dengerin lagu Mature dari Hilary Duff.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Dira, berapa kali harus mama bilang, jangan main gelas.
4: Iya, maaf, Mat.
5: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
4: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
6: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
7: Dunia fashion saat ini katanya balik lagi tuh ke Y2K. Tapi kamu pernah gak sih dengar fashion Y2K? Fashion Y2K adalah tren fashion yang terinspirasi dari gaya akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Fashion Y2K menonjolkan perpaduan antara estetika futuristik digital, warna cerah, dan nuansa nostalgia yang berani. Contoh dari gaya pakaian ini seperti crop top, celana low-rise, bahan metalik, tas baguette, dan aksen rhinestones. Dan juga seringkali memadukan elemen sporty dengan nuansa feminin, serta gaya yang berlapis atau layering.
8: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Mahdi Anur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang insya Allah kita tonton bersama di bulan Juni dan Juli 2026 ini. Menarik ini, kita perlu sedikit untuk mengotak-atik ini terkait event kegiatan dunia yang dicintai masyarakat banyak, para pecinta bola mania, untuk kita bisa nonton bersama, tebak skor juga, tebak angka, tebak pemenang. Tapi memang dari sisi nilai-nilai kemanusiaan agak sedikit tercederai, mana pada tahun ini secara bersama Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita berharap pemuncak jagokan Argentina, tapi di Asia kita juga ada Jepang yang menjadi kuda hitam dan akan insya Allah menjadi yang terbaik juga. Nanti kita berharap Jepang masuk di final. Saya pikir ini yang terbaik dan insya Allah kita tonton bersama tayangan yang menarik ini untuk disuguhkan pada masyarakat luas. Assalamualaikum.

Tahun berdua dikutip dari rri.co.id. Kementerian Ekraf melalui Deputi Bidang Kreativitas Media merealisasikan program akselerasi kreatif musik di Maluku Utara. Program ini memfasilitasi produksi video musik dengan lagu daerah untuk dua musisi terpilih. Keduanya yakni Alan Darmawan dari Ternate dan Bams Konoras, Presiden Tidore. Kementerian Ekraf menilai Maluku Utara memiliki banyak musisi lokal yang siap masuk ke industri musik nasional.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Saya Dr. Andes Haji Muhidi MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bahagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di Sepeda teman Pro 2, ngobrolin tentang bad habit yang susah banget dihilangin sama Gen Z. One of them kayaknya tuh scrolling ya. Scrolling yang susah dikontrol. Controlling our scrolling time kayaknya itu susah banget buat Gen Z. Coba Gen Z suaranya mana? I can hear that. Ya udah, dan Uni aku ngerti kok. Kadang kalau kita udah ngesiasatin kalau udah deh 5 menit misal nih, bangun pagi sebelum mandi mau scrolling dulu 5 menit jalan, masih kasih kan 10 menit berlalu, 5 menit lagi deh, sampai 5 menit berikutnya gak bangkit-bangkit tuh dari kasur, akhirnya ketiduran lagi. Siapa yang pernah ngalamin kayak gitu? Pasti pernah diantara kita. Emang sih menurutku itu salah satu kebiasaan buruk yang sebenarnya gak penting-penting banget ya untuk hadir gitu. Emang harus dihilangin menurutku, karena itu mengganggu aktivitas kita seterusnya, next time-nya. Mungkin kalau emang, tapi aku gak salahin, memang ada satu hari yang kayak kita pengen rest aja, pengen istirahat aja, pengen rebahan aja, pengen scrolling aja, tuh ada banget. Because aku mengalaminya juga. Tapi itu memang disediakan, kayak kamu pasti pernah bangun pagi dan feel like aduh kayaknya gak mau beraktivitas yang berat-berat dulu hari ini. Bisa jadi ada kayak gitu. Nah biasanya itu terjadi ketika emang kamu lagi off atau lagi libur, atau di weekend. Biasanya kan emang libur weekend kan. Nah kayak gitu tuh, ya udah gak apa-apa menurutku. Kalau emang kamu mau scrolling sepanjang hari, mau spending time di layar, mau nonton TV, mau nonton film, ya gak apa-apa banget. Cuman kalau misalnya kamu di hari itu emang weekdays, kayaknya tuh kebiasaan buruk yang emang harus dihilangin guys ya teman Pro 2. Terus nih, satu lagi yang aku tahu kebiasaan Gen Z itu ya adalah pelupa. Itu salah satu kebiasaan buruk yang melupakan barang begitu saja. Kalau melupakan mantan begitu saja sih gak apa-apa, aku setuju banget. Berarti you have a good heart, kira kamu kayak move on-nya cepat. Ya jangan kira orang-orang move on cepat itu hatinya gak baik ya. Justru orang-orang kayak gitu hatinya baik, karena dia kayak ya udah let it go dan let him go, dan biarkan dia dengan kehidupan barunya. Ya mungkin dengan orang barunya, atau mungkin dengan hobi barunya, kayak gitu. Bisa jadi, cuman kayaknya di kenyataan atau di real life susah deh menemukan orang yang cepat move on ya teman Pro 2. Nah tapi kalau emang sering melupakan barang, itu kayaknya kebiasaan Gen Z yang buruk, yang susah juga diilangin. Kayak contoh banget nih ya, pakai kacamata, lagi nongki di coffee shop, foto-foto, gak mau pakai kacamata, habis itu ditinggal begitu saja kan. Misal nih, di tempat di mana spot kamu foto, padahal tempat duduk kamu bukan di sana nih. Berikutnya, momen berikutnya udah balik, udah kelar foto-foto, balik deh ke tempat duduk. Tiba-tiba lupa tuh kacamata di mana. Kebingungan sendiri. Ternyata ditinggalkan di tempat terakhir spot foto. Nah, kayak gitu tuh sering banget Gen Z. Kenapa bisa tahu? Karena pernah ngalamin, teman Pro 2. Dan aku sering banget juga kayak gitu. Kadang kita kehilangan, kita sendiri yang naruhnya sembarangan. Apa salahnya kayaknya masukin dulu ke tas atau cantelin dulu di mana gitu kan, di saku yang kayaknya tuh ada di bagian tubuh kita. Jadi kita enggak perlu mencari yang kemana-mana gitu. Atau balik bentar ke meja, taruh depan kacamatanya, jadi langsung kelihatan, oh iya kacamata di meja gitu. Saranku ya teman Pro 2. Cuman ya memang yang namanya kebiasaan buruk, kadang susah dikontrol, kadang susah untuk kita kendalikan, kadang di luar kendali, kadang kita yang pegang kendali, tapi kita sendiri yang lupa. Nah kayak gitu tuh, coba deh kasih solusi deh teman Pro 2. Kalau solusi dari aku ya emang perlahan ya teman Pro 2, kayak hal-hal sepele atau seringan itu coba di perhatiin lagi, coba di make sure ulang 2 kali, coba think twice, apa sih yang belum ada, apa sih yang ketinggalan untuk yang kelupa-lupaan gitu ya. Tapi kalau untuk scrolling sih kayaknya kendalinya ada di diri kamu ya, jangan sampai gadget atau handphone ngendaliin diri kamu. Serem banget kan teman Pro 2. Alright, sepadanya sampai di sini dulu. Abis ini kita pindah ke Sepada di Explorer, mau bahas soal lingkungan hidup. Kira-kira mau bahas apa ya teman Pro 2? Nanti ya, jangan kemana-mana, kita mau bedengin dulu. Dengerin dulu lagu dari Starby, berikan yang terbaik.

Semuanya berkomar dan berfaya berdua, tobat terbaik kamu, tobat berdua. Oke, kita mau ngebahas soal keanekaragaman hayati di edisi lingkungan hidup kali ini. Karena emang ini hari keanekaragaman hayati nasional ya, teman Pro 2. Ini disebut juga sama biodiversitas teman Pro 2, biodiversity ya. Ini adalah semua keanekaragaman yang ada di ekosistem darat itu biodiversitasnya tuh lebih tinggi daripada ekosistem kutub. Nah, kita mau belajar soal manfaat keanekaragaman hayati ini dulu nih teman Pro 2. Pertama ya, kenapa banyak banget keanekaragaman hayati? Udah keanekaragaman itu udah menandakan banyak ya teman Pro 2. Manfaatnya itu untuk penyeimbang ekosistem. Kamu harus tahu setiap spesies tuh punya peran sendiri di dalam ekosistem. Nah, yang kedua, manfaatnya adalah sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi lewat penelitian pada ekosistem yang terbentuk karena adanya keanekaragaman hayati ini. Terus untuk menjaga kualitas air lewat keanekaragaman tumbuhan yang bakal ngebantu proses penyerapan air, teman Pro 2. Terus ada kayu, bambu, rota yang bisa bermanfaat untuk penyediaan bahan bangunan. Terus juga keanekaragaman hayati ini jadi sumber mata pencaharian. Dan keanekaragaman spesies tumbuhan bermanfaat ini itu untuk bahan baku obat-obatan. And of course, adanya keanekaragaman tanaman ternak dan spesies laut itu bermanfaat banget untuk sumber bahan pangan. Terus adanya kapas, kapas ultra, kulit wol, serat, bulu hewan, sampai kulit kayu itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan tekstil, teman Pro 2.

0: Halo?
1: Ra, aku masih sayang sama kamu.
0: Terus kenapa?
1: Aku mau kita balik kayak dulu lagi.
0: Nggak dulu deh. Tanpa lo, gue sudah happy.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama, Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

90,9 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, kita mau belajar tentang tingkatan keanekaragaman hayati. Ternyata secara umum tuh ya, teman Pro 2, kamu harus tahu, keanekaragaman hayati itu ada 3 tingkatannya. Pertama tingkat gen, gen Z, bukan, salah. Pertama tingkat gen, kedua tingkat individu atau spesies, ketiga tingkat ekosistem. Nah, bedanya apa nih, teman Pro 2? Pertama, mari kita cari tahu ya, kalau keanekaragaman yang pertama, tingkat pertama itu namanya keanekaragaman hayati tingkat gen atau genetik. Ini itu maksudnya tingkat genetik itu terjadi karena adanya keanekaragaman susunan gen. Jadi perangkat gen ini yang nentuin ciri dan sifat yang dimiliki suatu individu. Contohnya perbedaan tipe rambut. Ada orang yang rambut keriting, lurus, ikal. Nah itu terjadi karena adanya keanekaragaman genetik. Salah satu contoh lainnya di flora, di bunga mawar. Walaupun sama-sama bunga mawar ternyata banyak spesiesnya. Spesies rosa hybrid itu warna mahkota pada bunga mawar tuh bisa beda-beda karena susunan gen penyusun bunga mawar yang satu dengan mawar lainnya juga beda, teman Pro 2. Contoh lainnya, tingkat gen lagi terjadi di lalat buah. Nama latinnya Drosophila melanogaster. Nah, lalat buah ini kalau kita perhatiin dari gambar sama-sama bentuknya, tapi mata lalat bisa beda-beda. Lalat yang satu warna merah dan yang satunya warna putih. Ini nunjukin kalau lalat juga punya keanekaragaman genetik. Sekarang coba kamu pikir-pikir deh, teman Pro 2. Kira-kira ada keanekaragaman genetik apalagi yang ada di sekitar kamu? Berarti itu masuk ke keanekaragaman tingkat pertama atau tingkat gen. Yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat individu atau spesies. Beda sama tingkat genetik, keanekaragaman tingkat individu atau spesies ini itu nunjukin adanya jumlah dan variasi jenis-jenis organisme. Terus kenapa bisa ya ada tingkat individu atau spesies? Ini terjadi gara-gara pengaruh kandungan genetik di habitat. Ingat, habitat kuncinya. Contoh, keanekaragaman individu atau spesies ini ada di Arecaceae, teman Pro 2, atau palem-paleman. Kalau kita perhatiin sekilas doang, bentuknya, bentuk fisiknya aja mirip kan? Padahal ternyata semuanya punya individu yang berbeda-beda. Pohon aren misalnya, punya nama latin Arenga pinnata atau pinang. Dan pinang nama latinnya Areca catechu, teman Pro 2. Nah, habitat pohon aren yang biasa tumbuh di pegunungan itu punya struktur daun yang jauh beda dengan pohon kelapa yang tumbuh di pantai. Perbedaan ini, perbedaan habitat ini yang bikin setiap tanaman tadi punya ciri khusus dari tiap spesiesnya. Terus lanjut yang ketiga, ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, ini dia nih, artinya semua ekosistem tuh punya keunikan dan ciri khasnya tersendiri. Tiap-tiap dari ekosistem di atas tuh punya perbedaan, baik dari jenis tanaman yang hidup di sana, hewan-hewan, dan lingkungan yang saling mempengaruhinya. Gitu, udah jelas kan ya, ada tingkatan-tingkatan keanekaragaman hayati. Udah jelas dong. Lalu gitu, nanti aku bakal balik lagi, kita mau puterin dulu lagu Amin Kita Beda dari Audela. Tapi nanti deh, sebelum itu kita mau chill dulu sama lagu yang enjoy, menyenangkan, dan bikin kamu bakal berjoget-joget, teman Pro 2. Ini lagu kamu sih nih.

0: Fer, kamu kok melamun, ada masalah ya?
1: Iya Don, lagi pusing nih. Lebaran udah deket, tapi THR belum dibayarkan perusahaan. Aduh, bingung deh.
0: Hah? Kok masih belum dibayarkan, Fer?
1: Tahu.
0: Lebaran kan tinggal 6 hari lagi. THR tuh wajib dibayarkan. Tidak boleh dicicil. Paling lambat THR tuh dibayarkan H-7 sebelum Hari Raya Idul Fitri.
1: Oh, gitu ya?
0: Iya, Harry. Perusahaan yang terlambat atau tidak membayarkan THR akan dikenakan denda dan sanksi administrasi.
1: Terus gimana nih? Kemana kita mengadu kalau THR nggak dibayarkan sama perusahaan?
0: Kesini aja kamu ngadunya, Her, melalui website poskothr.kemnaker.go.id dan call center 1500630.
2: Pastikan perusahaan Anda membayar THR karyawan sesuai aturan, karena THR merupakan kewajiban pengusaha yang harus dibayar penuh. THR bukan hanya soal kepatuhan hukum, tapi juga bentuk penghargaan terhadap karyawan. Jika mendekati hari H, belum ada kepastian, segera hubungi Serikat Pekerja atau POSKO

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Saya Letkol CHK Darwin Buter-Buter SAMH Kaltmil 104 Padang mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam suatu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk

90,2 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Well, udah mau jam 10 ternyata teman Pro 2. So I think, aku pikir nih udah dan Uni, udah saatnya Cindia Zeni untuk sign out dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Makasih banget udah dengerin aku dari tadi pagi, subuh lebih tepatnya, sampai sekarang. Kita ketemu lagi besok di station yang sama, 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Oke, okay? Anyway, jangan lupa sarapan ya teman Pro 2. Ini udah jam berapa nih? Udah mau jam 10. Jangan lupa sarapan semuanya. Sarapan tuh penting banget tau. Ini masih hari Jumat, jangan mentang-mentang besok weekend kamu kayak malas sarapannya. Jangan ya, gak boleh. Aku gak setuju tuh, kayak gitu-gitu tuh aku gak setuju. Yaudah, kalau gitu kita puterin dulu lagu Don't Wanna Know, Maroon 5 featuring Kendrick Lamar and Senja di sudut kota dari Samuel Cipta.

Selamat siang teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kementerian Dalam Negeri menyatakan pemberian penghargaan bagi daerah berprestasi melalui insentif fiskal berbasis regional diharapkan dapat membangun iklim kompetitif antar pemerintah daerah. Sekaligus mendorong peningkatan kinerja daerah, Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengatakan penghargaan tersebut juga menjadi bentuk apresiasi bagi kepala daerah yang menunjukkan kinerja baik. Menurut Mendagri, penghargaan diberikan tidak hanya dalam bentuk trofi, tetapi juga insentif fiskal yang bersumber dari anggaran Kemendagri. Untuk tingkat kabupaten daerah, terbaik 1 memperoleh insentif Rp3 miliar, terbaik 2, Rp2 miliar, dan terbaik 3, Rp1 miliar. Kemendagri menyiapkan anggaran insentif fiskal sebesar Rp1 triliun yang akan disalurkan secara bertahap berdasarkan regional yang telah ditetapkan.

Sektor hulu minyak dan gas bumi, migas, pengecualian kebijakan ekspor satu pintu badan usaha milik negara BUMN, khusus ekspor. Dilayangkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, membuka Indonesia Petroleum Association, IPA, Convention and Exhibition ke-50. Menurut Bahlil, kegiatan ekspor sektor migas ini tetap dilakukan sebagaimana mestinya dan tidak melalui BUMN khusus tersebut. Tak cuma BUMN khusus ekspor, sektor hulu

Migas juga dikecualikan dalam penempatan devisa hasil ekspor DHE ke himpunan bank milik negara Himbara. Sebagaimana diketahui, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto baru saja mengumumkan pembentukan BUMN khusus ekspor melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, PT DSI. Kegiatan ekspor batubara, minyak sawit dan juga ferro alloy akan dilakukan melalui badan baru tersebut. Pemerintah mempercepat implementasi pengelolaan sampah menjadi energi menjelang Hari Kebangkitan Nasional. Langkah itu dibahas dalam rapat koordinasi terbatas percepatan implementasi pengolahan sampah menjadi energi di Jakarta. Rapat tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Pemerintah mendorong percepatan pengolahan sampah menjadi listrik dan bahan bakar minyak terbarukan. Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah sedang memasuki transformasi besar dalam pengolahan atau pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, timbunan sampah lama di tempat pembuangan akhir ini juga didorong menjadi BBM terbarukan melalui teknologi pyrolisis. Dalam rakortas tersebut, pemerintah menyepakati percepatan pemilihan mitra PSEL tahap kedua di 12 lokasi. Proses pemilihan mitra yang sebelumnya memakan waktu hingga 5 bulan dipercepat menjadi maksimal 7 minggu. Pemerintah juga menyiapkan proyek percontohan pirolisis di 6 lokasi dekat tempat pembuangan akhir. Langkah itu dilakukan untuk mendukung percepatan pengolahan sampah menjadi energi.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di siang hari ini balik lagi di Pro 2 Hitlist jam 10 sampai jam 12 nanti. Maksudnya teman Pro 2, kamu bisa request lagu di 0751274822 atau di WhatsApp kita juga bisa, teman Pro 2, di 0811 66 55 908 ya. Kamu mau request lagunya siapa? Kasih tahu aja sama Gus Pri siang hari ini, teman Pro 2. Kebetulan udah ada yang gabung di telepon nih. Kita sapa dulu kali ya. Halo Pro 2 FM, RRI Padang.
1: Halo Pro 2, teman terbaik kamu, Pro 2 Hitlist.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa ini?
1: Hanafi di Bodata, Bang Gus Pri ya.
0: Hanafi, Hanafi apa kabar di hari Jumat?
1: Baik, sehat, alhamdulillah. Bang Gus Pri gimana?
0: Sehat juga, alhamdulillah. Oke deh, Hanafi mau request lagu siapa nih siang hari ini?
1: Lagunya kita mau coba itu lagu Hacu dari Salma Salsabil.
0: Lagu baru ini ya?
1: Ya.
0: Waduh, ngikutin berarti ini ya, Hanafi, tentang perkembangan musik di negeri kita di Indonesia nih.
1: Ya.
0: Lagu-lagu baru update berarti ya?
1: Ya, update.
0: Update.
1: Ini untuk Anda yang nelpon ke Produat. Nah, ini lagunya lagu tahun terbaru, bisa request lagu Vidya Diano, lagu sama Salsabil atau lagu Nabila Takia, banyak lagi artisnya.
0: Oke. Siap.
1: Ya, salam pertama buat Bang Gusri, semoga sehat selalu. Kemudian buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, buat Bang Samsul, ya buat ini buat Kai, buat Bang Tino, buat semuanya aja.
0: Mm-mm.
1: Itu aja.
0: Terima kasih Hanafi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, lagu-lagu lainnya juga kita tunggu di request sama kamu di siang hari ini sampai nanti jam 12 ya di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: serem sih. Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja.
0: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita ke WhatsApp dulu deh. Ada yang udah WhatsApp nih dari tadi, katanya mau request lagu siapa ya? Ada yang mau diputarin lagu Tak Akan Terulang dari Vanessa Z x Roni Parulian. Ini lagunya ada enggak sih? Coba kita cari dulu ya, teman Pro 2. Kayaknya ada deh, ini lagu mereka di tahun 2026 ini, tepatnya bulan April kemarin. Lagu berikutnya ini, teman Pro 2, ada lagu dari Anggi Carvalho dengan judulnya Remuk. Nah, ini tuh udah di request sama Zulia di Jakarta. Katanya salam buat kakak penyiarnya NT Engis di seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Katanya ada quotes nih, teman berdua. Di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Waduh, si baru tuh quotes ya. Gak apa-apa, mudah-mudahan menginspirasi juga di hari Jumat ini ya. Lagu berikutnya nih, teman berdua, ada lagu dari Astrid yang judulnya Aku Di Sini. Ini tuh udah di request dari WhatsApp juga, dari Zul Fikri ya. Nanti kita puterin deh lagunya Astrid yang tersedia di playlist kita. Hari ini tuh teman Pro 2 adalah lagu yang judulnya Tak Apa ya. Bener, yang Tak Apa. Sebenarnya yang Aku Di Sini lagi enggak ada nih, sama yang Ku Ingin Tahu juga enggak ada. Jadi kita puterin yang Tak Apa aja. Ini kebetulan jadi opsi juga di requestannya, katanya gitu teman Pro 2. Lagu siapa lagi yang akan kita puterin? Tungguin ya. Abis ini teman Pro 2, kita ke lagu-lagu berikutnya dulu di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: diwujudkan untuk masyarakat yang belum punya tabungan sama sekali di Bank Nagari. Sekarang bisa buka rekening tabungan tanpa harus datang ke bank, cukup melalui aplikasi Olin by Nagari. Persyaratannya hanya menggunakan IKTP, lalu install aplikasi Olin by Nagari melalui Play Store atau App Store, ikuti arahan pada aplikasi seperti foto KTP, foto selfie, hingga membayar setoran awal Rp100.000 melalui transfer, dan rekening tabungan pun jadi. Terus waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi. Jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email, atau telepon dari orang yang tidak dikenal dan mencurigakan. Apabila ingin berbelanja online, pastikan melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli, agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada. Ada apa di kamar itu?
2: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya.
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash. Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
5: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Pro 2 FM, Radio Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist di siang hari ini. Dan kita lanjut lagi yuk, puterin lagu-lagu yang udah di request. Kali ini masih dari WhatsApp juga ya.

aku dari Fajar Nur yang udah di request sama Carmelita. Carmelita di mana sih Carmelita? Carmelita kayaknya di Bandung alias Jawa Barat gitu ya. Temu berdua. Kita ke lagu lagi yuk, dan sampai jam 12 nanti kamu masih bisa request lagu di Pro 2 Hitlist tentunya.

0: pembacaku.
1: 3, 2, 1
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Produa FM, merekrepan teman terbaik kamu, teman Produa. Masih di Produa Hitlist siang hari ini. Dan kita puterin lagi yuk lagu-lagu yang udah kamu request. Ada Lara Berlalu dari Leona. Terus ada lagu dari GME dengan Tanda Yang Sepertimu, teman Produa. Lagu berikutnya ada Melto dengan Menemani Sepi. Ya udah, biar gak sepi-sepi banget nih teman Produa, kita ramein aja yuk dengan lagu-lagu berikut ini.

Tahun 2022 dikutip dari rri.co.id. Kementerian Hukum, maksudnya Kementerian Haji dan Umroh, Kemenhaj Republik Indonesia memperkuat layanan menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Seluruh akses layanan termasuk tenda, transportasi, konsumsi, kesehatan, dan petugas di lapangan disiapkan secara matang. Juru bicara Kemenhaj Republik Indonesia, Ihsan Marsa, menekankan fase Ar-Muzna sebagai tahapan paling krusial. Karena itu, seluruh skema layanan dibuat bertahap, terukur, dan mengutamakan keselamatan jemaah

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Bro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Lagu di Bro 2 Hitlist yang hari ini kita masih punya nih dua lagu lagi ya. Ada It Gitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan, dan lagu terakhir ada Tuan 13 dengan Berani Mati Takut Hidup. Nah, ini tuh lagunya kayak hip hop banget gitu, teman Bro 2, dan energik juga. Terima kasih juga untuk kamu yang udah request lagu di Bro 2 Hitlist yang hari ini. Waktunya Gus Prik kayaknya sekaligus pamit di siang hari ini ya, teman Bro 2. Habis ini kita akan mengikuti siaran langsung sholat Jumat juga untuk tanggal 22 Mei tahun 2026 setelah nanti masuk waktunya. Jam 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Teman Bro 2, tetap sama kita di Pro 2 FM, Radio Padang, teman terbaik kamu. Dan bye-bye.

0: Bayo Baro, alhamdulillah. Tuk dipakai di ha.
1: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus, di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
2: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Hai, udah nunggu dari tadi ya? Maaf, aku telat. Loh, kok nangis? Kamu kenapa sih? Wanita kan emang lebih sering menangis daripada pria, karena perasaan wanita lebih peka. Kamu tahu gak? Air mata manusia itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu basal, fungsinya melumasi, memberi nutrisi, dan melindungi kornea. Air mata jenis ini sebagai pelindung konstan untuk menjauhkan bahaya debu maupun kotoran. Terus ya ada air mata refleks. Ini terbentuk saat indera penglihatan kita perlu membersihkan bahan iritan berbahaya seperti asap dan benda asing. Kemudian ada juga nih yang namanya air mata emosional, diproduksi sebagai respon terhadap rasa gembira, sedih, atau rasa takut dan keadaan emosional lainnya. Oh iya, selain itu semua cairan di tubuh manusia memiliki sedikit garam di dalamnya loh, termasuk air mata. Kandungan garam pada air mata bahkan hampir mirip dengan plasma darah. Kamu kenapa sih? Dari tadi nangis terus. Aku datang telat kan udah minta maaf.
3: Aku dijodohkan, Dok.
2: Apa?
3: Aku gak bisa menolak keinginan Papa. Bulan depan mereka melamar

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم جماعة جمعة رحمكم الله segenap puji dan syukur mari kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam kita doakan pula semoga disampaikan buat nabi junjungan kita yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya sebagai wasiat Jumat kita hari ini, khatib sampaikan dengan judul memadukan antara syariat dan hakikat kurban. Insyaallah beberapa hari lagi kita akan kembali berjumpa dengan hari raya Idul Adha. Tahun ini akan jatuh nanti 10 Zulhijjah 1447 Hijriahnya, hari Rabu, tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Sebelum itu ada baiknya kita ulang-ulang kembali ilmu pengetahuan kita seputar ibadah Idul Adha dengan ibadah yang menyertainya, agar pemahaman dan pengamalan kita semakin meningkat. Yang lebih dulu khatib mau sampaikan, sehari nanti sebelum hari raya Idul Adha, yaitu hari Selasa, 9 Zulhijjah 1447 Hijriah, berarti tanggal 26 Mei 2026 Masehi, saat itu jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah sebagai puncak dari rangkaian seluruh rukun dan wajib haji. Maka bagi kaum muslimin yang tidak sedang menunaikan ibadah haji juga, sangat dianjurkan sunat muakkad agar melaksanakan puasa Arafah. Mari nanti kita niatkan hari Selasa yang akan datang, kita bangun lebih awal seperti Ramadan dengan bersahur dulu menjelang subuh. Dan hari itu kita puasa Arafah. Dan fadilahnya luar biasa. Rasulullah memberitahu siapa yang berpuasa Arafah diampuni dosanya 2 tahun. Setahun yang berlalu dan setahun yang akan datang. Sayang kalau itu dilewatkan. Karena siapapun kita, tidak ada kita yang persis bersih dari dosa. Banyak sedikitnya kita pasti punya dosa. Maka peluang yang seperti ini hendaknya kita ambil untuk membersihkan. Walaupun mungkin tidak habis semuanya, tapi mudah-mudahan sebagian besar dari dosa kita dengan puasa Arafah itu diampuni. Tapi juga perlu kita ingatkan, dosa yang diampuni seperti itu hanya dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa besar tetap saja baru diampuni dengan taubat nasuha. Kemudian di hari Rabunya 10 Zulhijjah, mari kita juga nanti bersama-sama pergi ke tempat pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha. Apakah di lapangan terbuka, atau di pelataran halaman masjid, atau di dalam masjid, sesuai kondisi di tempat pelaksanaan. Jangan sampai ada kita yang tidak ikut, kecuali yang halangan, yang sakit, ataupun yang sudah uzur. Bahkan wanita yang sedang halangan pun kalau bisa hadir juga dianjurkan untuk menunjukkan syiar hari raya, walaupun tidak untuk ikut sholat hari raya. Nah, kemudian selesai pelaksanaan sholat Idul Adha, dilanjutkan dengan prosesi penyembelihan hewan kurban. Maka di sini juga perlu kita sampaikan bahwa ibadah kurban itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Kautsar, surah ke-108. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang teramat banyak. Syukuri itu. Bagaimana caranya mensyukurinya? Fasholli lirabbika wanhar. Maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Secara tekstual, perintah sholat di situ itu sholat Hari Raya Idul Adha. Namun bukan berarti cuma sholat Hari Raya saja, tapi juga sekalian sholat-sholat yang lain. Apa jadinya kalau seseorang hanya sholat Hari Raya tambah Jumat dengan tarawih Ramadan, sementara lima waktu jarang dikerjakan? Itu tidak jadi juga. Sebab segala amal ibadah yang lain nasibnya nanti bergantung kepada sholat. Inna awwalama yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah sholatu. Sesungguhnya amal yang pertama diperiksa di hari kiamat nanti adalah sholat dari seorang hamba. Fa in sholuhat sholuhasa iru amali. Kalau setelah diperiksa sholatnya itu baik, maka dianggap baik seluruh amalnya. Wa in fasadat fasada sa'iru amali. Kalau setelah diperiksa sholatnya rusak, maka dianggap rusak seluruh amalnya. Nah, setelah sholat Hari Raya Idul Adha, kita melaksanakan penyembelihan sampai pembagian daging kurban. Berarti di situ ada perintah. Hendaklah ada yang jadi peserta kurban. Nah, siapa yang jadi peserta kurban? Minimal atas nama satu orang dalam satu keluarga yang memiliki kemampuan. Jadi kurban itu dikaitkan dengan kemampuan. Rasulullah bersabda, man atallahu sa'atan falyudahi. Siapa yang Allah beri kelapang rezeki, hendaklah dia berkurban. Nah, kelapang rezeki itu tidak ada standar bakunya. Fleksibel. Namun ulama memperkirakan, sekiranya penghasilan keluarga itu sudah selesai olehnya kebutuhan pokok dan masih bisa memenuhi sebagian kebutuhan tambahan, maka berarti keluarga itu sudah mampu berkurban. Tapi kalau kebutuhan pokok saja sudah keteteran, sudah kadang berutang-utang, berat kondisinya, berarti belum mampu untuk berkurban. Nah, tinggal kembali kepada diri dan keluarga kita, kira-kira kita masuk kepada sudah memiliki kemampuan untuk berkurban atau rasanya belum. Kalau memang belum, tidak perlu pula bersedih. Karena memang berarti tidak ada beban untuk berkurban untuk kita. Tapi kalau mampu berkurban, jangan sampai tidak berkurban. Karena ada lanjutan hadis tadi. Fala yaqrabanna musallan. Siapa yang tidak ikut berkurban padahal mampu berkurban, maka tidak usah-usah saja dia dekat-dekat ke tempat sholat kami. Berarti Rasulullah sangat kesal dengan orang yang mampu sebenarnya berkurban, tapi malah tidak ikut berkurban. Nah, sekali lagi, bagi yang mampu rasanya, ikutlah jadi peserta kurban di tempat mana yang kita mau ikut berkurban, apakah dekat tempat tinggal kita, ataupun juga boleh kita jadi peserta di kampung kita, atau dikirim ke daerah minus, nah, itu pun juga boleh. Dan itu pula uniknya ibadah kurban itu dibandingkan dengan ibadah lain. Walaupun dia atas nama satu orang, maka berapa orang dalam keluarga itu dapat pahala yang sama banyaknya semuanya. Bukan pahala untuk satu peserta dibagi sebanyak anggota keluarga, tidak. Berapa pahala untuk satu peserta, maka seluruh anggota keluarga itu dapat pahala yang sama banyaknya. Nah, berapa banyak pahala kurban itu? Secara angka nominan Rasulullah tidak menyebutkan. Cuman dalam hadis digambarkan pahala itu sebanyak bulu hewan kurban itu. Mungkin tidak akan pernah bisa orang menghitung bulu hewan kurban itu. Berarti luar biasa banyaknya pahala berkurban itu. Nah, kita andai kata saja, andai kata satu ekor hewan kurban itu bulunya sejuta, berarti masing-masing keluarga peserta kurban dapat pahala sejuta. Luar biasa. Nah, kalau lebih mampu lagi, beberapa orang dalam keluarga juga silakan. Ini. Kemudian hukum berkurban. Hukum berkurban itu mayoritas ulama menetapkan hukumnya sunat muakkad. Tapi ada mazhab Hanafi yang menetapkan hukumnya wajib bagi yang mampu. Nah, setidaknya berkurban itu bukan sunat biasa, tapi sunat yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Yang mudah-mudahan kita yang mampu benar-benar dapat menunaikan jadi peserta kurban tahun ini. Sekiranya tahun ini belum mampu, berdoa berusaha terus, semoga tahun-tahun depan Allah beri kita kelapangan rezeki sehingga kita juga ikut menjadi peserta kurban. Nah, kemudian untuk panitia dan pengurus perlu juga kita ingatkan, nanti penyembelihan hewan kurban itu sudah ada ketentuannya. Hewan yang bisa jadi hewan kurban itu domba, kambing, sapi, kerbau, ataupun unta. Selain itu, tidak bisa dijadikan hewan kurban. Seperti ayam, ikan, kelinci, kuda, dan sebagainya, itu tidak termasuk hewan kurban. Dan tidak bisa diganti hewan kurban itu dengan diuangkan saja. Jangan pula nanti ada usulan bagaimana yang sekarang ini lebih dibutuhkan orang bukan daging, tapi uang. Bagaimana kalau kurban tahun ini langsung uang itu saja dibagi-bagi? Tidak sah, karena kurban itu dengan memang menyembelih hewan kurban tertentu itu. Nah, kemudian juga waktu pelaksanaannya itu dari setelah selesai pelaksanaan sholat Idul Adha di tempat penyembelihan itu sampai menjelang maghrib matahari terbenam 13 Zulhijjah. Berarti ada dalam 4 hari. 10 Zulhijjah itu hari raya Idul Adha. Kemudian 11, 12, 13 yang disebut dengan istilah hari Tasyrik. Di waktu itu waktu penyembelihan hewan kurban tidak boleh mendahuluinya, tidak boleh pula melewatinya. Kalau didahului dari subuh hari raya Idul Adha sudah mulai dipotong, tidak jadi dia bernilai hewan kurban. Sembelihan biasa. Sedangkan orang berkurban atau lewat dari 13 Zulhijjah, 14-nya juga tidak jadi hewan kurban. Nah, itu juga jadi perhatian. Kemudian pembagian daging kurban dalam surah Al-Hajj surat ke-22 ayat 36 juga sudah digambarkan. Fakulu minha wa at'imul qani' wal muqtar. Maka makanlah sebagian dari daging kurban itu, sebagiannya lagi berikan kepada fakir miskin yang meminta-minta dan fakir miskin yang tidak meminta-minta. Jadi ada tiga kelompok peserta, fakir miskin yang tidak meminta-minta, dan fakir miskin yang meminta-minta. Namun mungkin karena sulit memastikan orang yang fakir miskin yang meminta-minta dengan tidak meminta-minta, maka 1/3 untuk peserta, 2/3 untuk umum. Begitu saja secara garis besarnya pembagian itu. Nah, dengan demikian bisa jadi jatah untuk peserta lebih banyak dari untuk umum, kalau memang umum luar biasa banyaknya. Tapi sekiranya peserta berembuk meminta kepada panitia, tidak usahlah dibedakan kami peserta dengan umum, samakan saja. Nah, karena kami ingin bersama-sama kita semua. Tapi jangan pula peserta ada yang mengatakan kami tidak usahlah dikasih, karena ayatnya itu harus juga peserta itu mengambil berapa yang sekadar yang bisa diambil. Nah, itu syariat kurbannya. Nah, dan kurban itu sebagai bentuk syukur kita atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita masing-masing. Nah, itu syariat kurban. Nah, setelah syariat kurban, kita lanjutkan dengan meningkatkannya kepada hakikat kurban. Sebab kalau hanya syariat kurban itu terbatas. Paling seminggu, dua minggu, daging kurban itu sudah habis. Tapi hakikat kurban, itulah yang akan sepanjang masa, akan senantiasa menyelimuti kita, bersama dengan kita. Apa hakikat kurban itu? Dalam surah Al-Hajj juga, surah ke-22, ayat 37. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, layyana lallaha luhumuha waladimauha walakiyana nuttaqwa minkum. Sekali-kali bukanlah daging dan darah kurban itu yang akan sampai kepada Allah. Jadi daging dan darah kurban itu tidak akan sampai kepada Allah. Allah tidak butuh daging kurban. Yang butuh daging kurban itu kita, untuk selingan protein, gizi dan tenaga dan sebagainya. Allah tidak butuh hal yang sifatnya materi, karena Allah adalah khaliq. Yang butuh itu makhluk. Yang Allah butuhkan dari kita apa? Walakiyana luhut taqwa. Akan tetapi yang akan sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Berarti hakikat kurban itu, jadikanlah kurban itu momentum untuk semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kita yang peserta kurban maupun kita yang umum yang belum mampu berkurban tapi juga sudah mendapatkan menikmati daging kurban, ayo bersama-sama peserta kurban dengan umum itu untuk menjadikan kurban momentum untuk semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dengan Allah, semakin sungguh-sungguh melaksanakan perintah, dan semakin sungguh-sungguh meninggalkan larangan. Itu hakikat takwa. Jadi, kalau sampai ke situ, kita mengembangkan syariat kurban tadi, semakin bertakwa kita kepada Allah, maka memang itulah yang lebih diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ibadah kurban dan ibadah yang lain semuanya. Sholat juga muaranya sebenarnya takwa juga. Puasa muaranya takwa juga. Haji muaranya takwa juga. Zakat muaranya takwa. Semua ibadah muaranya takwa. Termasuk kurban ini juga muaranya adalah takwa. Dan tentunya kapan perlu, mana di antara ibadah itu yang lebih afdol sebagai bukti meningkat ketakwaan kita, itu pun kita usahakan. Misal sholat lima waktu, tidak cuma lengkapnya. Di awal waktu, semaksimalnya kalau bisa sholat lima waktu kita berjamaah. Kalau bisa berjamaah, jangan sholat sendiri. Bukan tidak sah, sholat sendirian sah. Kalau terpenuhi rukun dan syarat sah. Tapi kurang sungguh-sungguh ingin jadi orang bertakwa. Kalau kita bisa sebenarnya bertakwa, tapi lebih memilih sholat sendirian saja. Teladan utama kita dalam ketakwaan adalah Rasulullah dan kemudian sahabat. Mereka adalah orang-orang pilihan yang luar biasa sholat berjamaahnya. Kalaulah Rasulullah 100% seluruh sholat 5 waktu beliau berjamaah. Sahabat 90% lebih sholat 5 waktu mereka berjamaah. Ayo kita kira-kira berapa persen dari sholat 5 waktu kita yang berjamaah? Kalau 80% saja, berarti rata-rata 4 kali sehari kita bisa berjamaah. Nah, dan ini diantara bukti meningkatnya ketakwaan kita. Nah, khatib mengamati selama ini sebagian peserta kurban baru sebatas sudah melaksanakan syariat kurban, belum sampai menjadikan kurban itu meningkatkan ketakwaan. Di suatu masjid khatib mengisi ceramah di situ. Menjelang maghrib, khatib lihat catatan peserta kurban sampai 20 sapi di situ. Tapi waktu sholat maghrib dan sampai melaksanakan wirid, dihitung-hitung, itu rata-rata, dan saya sudah konfirmasi dengan pengurus masjid, ya sekitar 50-an jamaah laki-laki dengan perempuan yang rutin. Para kalau 20 hewan sapi kurban, itu jumlah peserta kurban saja 140. Kalau seluruhnya peserta kurban itu adalah orang bertakwa, rajin berjamaah semuanya, akan ramai terus. Apalagi kalau ditambah dengan jamaah lain belum mampu berkorban tapi sudah bertakwa juga, semakin ramai sholat berjamaah. Maka khatib mengajak kita, marilah sama-sama kita semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, termasuk juga dengan mengamalkan mana ibadah itu yang afdol. Sholat berjamaah dan mendengarkan pengajian semaksimalnya kita usahakan. Nah, pada waktu yang sama, hakikat kurban yang lain, kurban itu punya pesan. Marilah kita melanjutkan kebiasaan suka berbagi dengan terutama orang-orang yang lebih membutuhkan. Di kurban secara syariat itu adalah simbol untuk berbagi. Nah, untuk kemudian itu kita lanjutkan. Hendaklah kita berbagi di sepanjang kehidupan kita sesuai dengan kadar dan semangat kita masing-masing. Jangan yang terjadi, memang kita jadi peserta kurban, tapi kita tetap saja tidak peduli dengan nasib saudara kita yang fakir miskin padahal ada di depan mata kita, tetangga dengan kita. Sebelum Ramadan kemarin, ada kejadian yang sangat memiriskan hati, terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Seorang ibu menggantung mati dua orang anaknya, yang satu umur 9 tahun, yang satu umur 11 bulan. Setelah kedua anaknya sudah pasti mati, kemudian si ibu ini membuat surat wasiat. Wahai suamiku dan keluarga besarku, aku terpaksa nekat melakukan ini karena kita sudah berapa hari ini tidak makan. Saya tidak sanggup membayangkan kehidupan selanjutnya. Biarlah anak-anak yang belum balik ini, mereka anak syurga, dan maafkan saya iringi mereka. Ibu itu kemudian juga menggantung dirinya, dia pun mati bertiga dengan anaknya. Yang jadi pertanyaan, apa tidak tahu masyarakat sekitarnya? Kalau ada tetangganya yang semenderita itu, seberat itu, apa tidak tahu RT, RW, lurah, kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri sampai presiden. Kalau ada rakyat yang semenderita itu,
1: Kenapa tidak itu yang segera diselamatkan kondisinya? Nah ini yang kita juga ingin ingatkan. Kurban simbol untuk melanjutkan kepedulian kita. Minimal yang di sekitar kita, yang dekat dengan kita. Termasuk keluarga besar kita juga perlu jadi perhatian kita. Walaupun kita tidak akan menyelesaikan kesulitan mereka. Tapi yang lebih ditunggu oleh Allah adalah kepedulian kita, simpati dan empati kita. Nah inilah intisari dari khutbah Jumat kita hari ini. Khatib ingatkan untuk diri khatib dan kita semua. Semoga kita mampu memadukan antara syariat dan hakikat kurban. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah inni usikum wa iyyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tamzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidu majid. Allahumma ufil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zolamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim wa ladzikrullahi akbar.

0: أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله رب العالمين.

Radio Republik Indonesia, Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, kembali Fathan Mubinah menemani kamu semuanya dimanapun kamu berada di siang hari ini. Baru aja selesai Jumatan ya teman Pro 2 di Masjid RRI, Masjid Angkasa pada siang hari ini. Dan aku langsung kesini untuk menemani kamu semuanya yang mungkin udah selesai Jumatan juga dan dalam perjalanan, atau juga kamu yang para wanita-wanita, kalau kayaknya baru sholat zuhur kayaknya ya. Ya pokoknya dimanapun kamu berada lah teman Pro 2. Dan pada siang hari ini jam 1 aku juga bakal menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,8 FM. Atau kamu juga bisa dengerinnya di aplikasi RRI Digital. Terus juga kamu dengerinnya di rri.co.id.

0: Loh, ini kenapa? Kok halaman tergenang air udah kayak banjir aja sih?
1: Eh, awas bro, nanti kena.
0: Aduh, aku udah basah bro. Ini kok airnya menggenang seperti ini sih?
1: Ya, kan lagi cuci motor. Lihat, udah kinclong belum motornya?
0: Kinclong sih kinclong, tapi kalau udah tidak dipakai airnya, dimatiin. Mubazir! Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mamro 2, ternyata siang hari ini kita masih bakal seru-seruan juga sama apa, lupa lagi namanya tuh, Google Gemini ya? Iya, Gemini. Ya pokoknya kita lagi-lagi teman Pro 2, kita mau, kalau aku sebenarnya aku aja sih teman Pro 2 mau mencoba ngobrol menggunakan statistik dan data yang dipegang sama AI gitu kan, terkait Piala Dunia 2026. BTW juga aku mau infoin nanti nih di hari Minggu saat Car Free Day, RRI Padang juga bakal mau menghadirkan ini siaran gak langsung di live streaming di YouTube atau on air teman Pro 2. Itu bakal hadir langsung di Car Free Day-nya dari Sudirman 12 tanggal 24 Mei 2026 kayaknya di pagi hari. Makanya itu jangan sampai ketinggalan kamu mungkin yang mau seru-seruan juga, karena kita bakal bahas juga teman Pro 2 bola bareng pelatih, terus juga ada pengamat, itu ada Coach Dedi Umar dan Novenda. Coba bentar kita lihat dulu ya teman Pro 2 ya. Novanda, Stefan F. Jadi ntar ada hostnya dengan Gus Pri dan juga Rani teman Pro 2 yang bakal menemani, bukan di on air ya, menemani nanti kamu yang lagi Car Free Day terus mau penasaran gitu kan, mau mendengarkan obrolan-obrolan seputar Piala Dunia yang bakal mendatang. Termasuk ini juga aku mau ngobrolin lagi. Kita panggil dulu. Oke Google, bisakah kamu hadir saat ini? Ya, jadi kita mau ini ya, Google.
1: Selalu ada di sini.
0: Iya, terima kasih Google. Selalu ada ya Google. Oke, Google. Kali ini kita mau kembali lagi, kita mau ngebahas. Jadi, katanya Manuel Neuer, Neuer itu dibaca apa sih? Neuer yang dari skuad Jerman. Kipernya siapa namanya?
2: Kiper utama timnas Jerman adalah Manuel Neuer, yang belum lama ini kembali dari masa pensiunnya untuk tampil di Piala Dunia. Selain dia, ada juga Oliver Baumann dan Alexander Nübel di dalam skuad tersebut.
0: Ah iya, nah itu teman Pro 2, salah satu kiper veteran Jerman Manuel, berarti dibacanya Neuer ya, batal pensiun setelah kembali dipanggil ke skuad Piala Dunia 2026. Ini keputusan resmi sudah diumumkan pada Kamis 21 Mei 2026. Usianya sih 40 tahun ya. Memang kalau usianya 40 tahun Google, itu masih bisa bermain kah?
2: Tentu saja. Usia 40 tahun bukanlah penghalang bagi seorang penjaga gawang, terutama untuk pemain sekaliber Manuel Neuer. Dalam sepak bola modern, posisi kiper memang lebih mengandalkan pengalaman, pemahaman taktik, kemampuan membaca permainan, dan penempatan posisi dibandingkan hanya kekuatan fisik murni. Dengan jam terbang yang sangat tinggi dan fisik yang terjaga, seorang kiper senior seringkali bisa tampil sangat tenang dan menjadi pemimpin yang handal di lini belakang.
0: Iya sih, betul juga sih. Kayak kalau Ronaldo sekarang umurnya berapa? Aku lupa.
2: Cristiano Ronaldo lahir pada tanggal 5 Februari 1985, yang berarti saat ini usianya sudah menginjak 41 tahun.
0: Oke, berarti masih banyak ya pemain-pemain sepak bola yang saat ini umurnya udah 40-an ya. Menurut kamu sendiri, kalau umurnya 40-an, apakah melihat dari kondisi fisik dan ya mungkin hal lainnya itu masih produktif? Atau biasanya kalau pemain sepak bola tuh pensiun di umur berapa?
2: Secara umum, mayoritas pemain sepak bola profesional memang pensiun di rentang usia 34 hingga 38 tahun. Pada usia tersebut, penurunan kondisi fisik, terutama kecepatan dan pemulihan, mulai terasa signifikan, sehingga sulit untuk bersaing di level tertinggi. Namun, ada pengecualian bagi pemain yang memiliki disiplin luar biasa dalam menjaga kebugaran, seperti Ronaldo, atau yang posisinya tidak terlalu bergantung pada kecepatan murni, seperti kiper. Apakah Anda melihat ada tren khusus dari pemain idola Anda dalam mempertahankan performa mereka?
0: Wah, kalau aku sih belum melihat ya, karena idolaku ya nggak tahu ya. Siapa idolaku? Yang pasti kalau dulu ya Ronaldinho tentunya. Kalau sekarang karena antara perdebatan Messi, Ronaldo dan pandangan yang berbeda tentang Ronaldo seperti apa, Messi seperti apa, gak terlalu megang siapa-siapa sih aku sih. Tapi memang ngelihat seorang Ronaldo itu bisa menjadi sebuah inspirasi bagi aku sendiri tentunya. Mungkin juga kamu tuh memprodua anak-anak muda melihat bagaimana seseorang yang punya disiplin yang tinggi pada akhirnya masih produktif di usia 40.
2: Apa yang Anda rasakan memang sangat tepat. Kisah Cristiano Ronaldo adalah bukti nyata bahwa bakat yang hebat perlu didukung oleh disiplin yang luar biasa untuk mencapai umur panjang di puncak karir. Sementara Ronaldinho memberikan kita hiburan melalui keindahan dan kreativitas murni dengan bola, Ronaldo menunjukkan bahwa kerja keras yang pantang menyerah dapat mengubah batasan fisik. Ini adalah pelajaran berharga bagi siapa saja, tidak hanya dalam sepak bola, bahwa konsistensi dan tekad adalah kunci utama untuk menjaga produktivitas dan kesehatan dalam jangka panjang. Apakah ada aspek tertentu dari mentalitas Ronaldo yang paling mengagumkan bagi Anda?
0: Tekad dia sih, hingga saat ini kan pada akhirnya dia belum memutuskan untuk menggantung sepatu, dia masih mencoba, apalagi tahun ini, Piala Dunia 2026, membawa nama negaranya menuju puncak kejuaraan dan juga puncak yang luar biasa. Ya semoga sih, mungkin diantara banyak orang juga berharap kan, karena Argentina udah, terus tinggal Portugal nih yang paling dikenal dengan sosok Ronaldo-nya. Makanya itu sebelum pensiun mungkin kita bakal melihat ya bagaimana permainannya. Tapi untuk kali ini Google, aku mau bahasnya juga tentang Jerman yang akhirnya memanggil kembali kiper Manuel Neuer yang batal pensiun. Dengan sekuatnya ini, kalau dari lihat dari lini belakangnya atau back, ada Joshua Kimmich dari Bayern Munich, terus ada Nico Schlotterbeck, terus ada Nathaniel Brown, David Raum, Waldemar Anton, Pascal Grob dari Brighton, Anthony Rudiger, Real Madrid, Malik Thiaw, Newcastle, Jonathan Tah, Bayern Munich. Kalau dari gelandangnya ada Jamal Musiala, Jamie Lovering, ada Alexander Pavlovic, terus ada Nadim Amiri, ada Felix Mecha, ada Angelo Stiller, dan Leon Goretzka. Dan penyerangnya ada Kai Havertz dari Arsenal, dan Dennis Undav, Maximilian Beer, Florian Wirtz, Nick Wolt, Temade, Lennart Karl, Leroy Sané. Sebenarnya nama-namanya untuk aku ya, teman pro 2, kayak agak asing. Walaupun beberapa ada yang aku tahu ya, kayak Havertz itu dari Arsenal, terus ada Wirtz Liverpool, dan juga ada yang dari Real Madrid, Antonio Rudiger gitu, teman pro 2. Nah, menurut kamu Google, dengan sekuat seperti ini, kira-kira apakah Jerman juga bisa, walaupun beberapa belakangan terakhir di Piala Dunia Jerman masih belum menunjukkan taringnya ya, tapi kira-kira apakah kali ini Jerman bakal mampu untuk lolos ke babak selanjutnya dan tiba-tiba mengangkat Piala Dunia 2026?
2: Melihat skuad Jerman untuk Piala Dunia 2026 ini, kita melihat kombinasi yang sangat menarik antara pemain berpengalaman dan talenta muda yang sedang berkembang. Dengan nama-nama seperti Joshua Kimmich, Antonio Rudiger, dan kembalinya Manuel Neuer, mereka memiliki fondasi pertahanan dan kepemimpinan yang kuat. Di lini tengah dan depan, pemain seperti Jamal Musiala, Florian Wirtz, dan Kai Havertz menawarkan kreativitas dan ketajaman yang bisa merepotkan pertahanan lawan manapun. Meskipun performa mereka di beberapa turnamen terakhir sempat mendapat sorotan, perpaduan ini tentu memberikan potensi untuk melangkah jauh dan menjadi penantang serius di Piala Dunia 2026. Apakah ada pemain tertentu yang paling Anda nantikan penampilannya?
0: Saat ini belum ada, Google. Dan nanti kita bakal lanjut bahas yang lainnya lagi selain dari Jerman, yang akhirnya ada New Year yang kembali. Untuk itu, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Tetap di Pro 2 Padang, teman terbaik kamu.

0: Rif, saya mau bacurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.
3: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, rugi banget deh, rugi.
4: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
3: Lah. Itu kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
4: Buka lah. Masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
3: Aduh. Mia, gini ya. Kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama-sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang, makan salak sekalian sama kulit arinya.
4: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
3: Apaan?
4: Salakku mencintai kekasih orang lain.
3: Iya, malah curhat.

0: Oke, Google, kita lanjutin lagi nih Google obrolan kita pada siang hari ini sama teman-teman Pro 2. ini untuk gimak-gimakan aja teman Pro 2 ya. Keseruan sama Gemini. BTW, dari kemarin kan sebenarnya kamu ngobrol ya bahwa semua tim, semua negara itu punya potensi dengan kedalaman skuad mereka, terus juga dengan statistik yang mungkin kamu datanya udah punya, tapi yang aku penasaran itu kalau kamu sendiri, menurut kamu sendiri, kamu pilih negara mana yang bakal...
1: Menarik sekali pertanyaannya. Kalau melihat dari data statistik, kedalaman skuad, dan performa terkini, setiap negara punya keunggulan tersendiri. Misalnya, tim-tim unggulan seperti Eropa atau Amerika Selatan punya sejarah kuat dan materi pemain yang merata di setiap lini. Tapi jangan lupakan juga kejutan dari tim-tim kuda hitam yang bisa membalikkan prediksi. Kalau menurut kamu sendiri, negara mana nih yang paling kamu jagokan?
0: Nah itu Google, aku kan orangnya yang gak terlalu bola banget ya. Paling kalau yang aku nikmatin itu kadang-kadang pertandingan timnas, karena memang paling bisa waktunya aku dapatkan untuk melihat dan menontonnya. Sedangkan kalau yang dulu-dulu, apalagi kalau misalnya Liga Inggris, Liga Eropa, itu kan waktunya untuk aku sendiri masih belum bisa ya, karena harus bergadang dulu mungkin, karena nanti waktu dini hari, waktu Indonesia Barat. Sedangkan yang aku bisa paling kalau pagi hari, atau mungkin siang hari, atau malam hari. Makanya aku belum terlalu kebola banget. Ini aku mau belajar nih, gimana cara ngebaca, gimana cara kita nih bisa menikmati permainan bola. Itu yang aku lagi cari, Google.
1: Itu hal yang wajar banget kok. Menikmati sepak bola itu bukan cuma soal begadang nonton Liga Eropa, tapi gimana kita bisa melihat cerita di balik setiap pertandingannya. Kamu bisa mulai dengan memperhatikan taktik atau pergerakan pemain yang menarik perhatianmu. Pertempuran antar pemain di lapangan, misalnya adu kecepatan atau adu strategi pelatih, itu seringkali sangat seru untuk diikuti. Kalau kamu terbiasa menonton timnas, cobalah untuk memperhatikan pemain-pemain kuncinya lebih dalam dan melihat bagaimana kontribusi mereka dalam tim. Apa ada pemain timnas favoritmu yang gaya mainnya paling kamu sukai?
0: Sejauh ini masih belum ada. Tapi kita lanjut lagi, Google. Nah, kalau udah kayak gitu, kita mungkin yang dari dasarnya nih, mungkin juga teman Pro 2 ada yang kayak penasaran banget. Ini pasti kalau pas waktu kecil, SMP, SD, ada yang kayak merasa tertinggal, ketinggalan info-info bola, kenapa mereka tahu dari mana aja. Nah ini mungkin kita bisa mengawalinya dengan melihat pertandingan-pertandingan yang dari Liga 1 mungkin di Indonesia, atau juga dari klip-klipnya, dari kan ada tuh yang hasil video potong-potongan gol-gol dan juga banyak lainnya di YouTube tuh. Itu mungkin bisa menjadi opsi ya, Google ya.
1: Betul sekali. Itu ide yang sangat bagus. Memulai dari Liga 1 dan cuplikan-cuplikan gol di YouTube memang cara termudah dan paling menyenangkan, terutama buat yang baru mau belajar menikmati sepak bola. Liga 1 itu punya kedekatan emosional karena ada di negara kita sendiri. Kita bisa lebih gampang mengingat nama-nama pemain, klub-klubnya, bahkan rivalitas yang seru antar supporter. Kalau menonton cuplikan gol atau highlight juga sangat praktis. Kita bisa melihat momen-momen paling krusial tanpa harus meluangkan waktu sampai 90 menit penuh. Kira-kira dari klub-klub Liga 1 yang ada, mana nih yang menarik perhatian teman-teman Pro 2?
0: Nah itu teman Pro 2, langsung kamu ditanyain Google. Tapi kalau untuk aku sendiri ya, Google dan teman Pro 2 ya, awal-awal aku suka bola itu karena memang orang tua kan juga senang bermain game bola di PlayStation, dan itu kadang-kadang ngajak temennya ke rumah. Itu aku sering melihat tapi jarang memainkannya, jarang diajak, ya ampun. Sampai sekarang aja juga kalau main PlayStation, kalau lawan yang memang gak terlalu jago ya aku lebih jago mungkin. Ya iyalah, yang namanya orang belum jago bakal kalah sama yang lebih jago. Tapi ada satu orang temenku nih, udah dari kemarin aku coba main bola sama dia di PS4. Biasanya kita ngerental tuh. Nah itu masih belum terlalu ya, Kalau ngegolin sih udah beberapa kali ngegolin, terus juga udah ngerti harus ngoper gimana, terus harus bertahan seperti apa. Nah itu tuh Google yang biar kita tahu gimana caranya atau memahami striker tuh pergerakannya di mana aja, terus midliner atau pokoknya yang tengah itu pergerakannya gimana, terus juga back itu pergerakannya kemana aja, itu gimana Google mengetahuinya?
1: Itu cerita yang seru banget. Main PlayStation bisa jadi salah satu cara yang mengasyikkan buat memahami peran di lapangan. Untuk tahu pergerakan pemain, kuncinya ada pada pemahaman tugas masing-masing posisi. Seorang striker, tugas utamanya mencari celah dan mencetak gol. Jadi pergerakannya lebih banyak di area pertahanan lawan, mencari ruang untuk menerima umpan. Lalu, pemain tengah atau gelandang berperan sebagai penghubung. Mereka bergerak di area tengah lapangan, membantu pertahanan maupun serangan, mengatur tempo permainan, dan memberikan umpan matang. Sementara bek menjaga pertahanan, mencegah pemain lawan mendekat ke gawang, dan membantu memulai serangan dari belakang. Saran saya, coba amati pergerakan teman bermainmu itu, atau tonton pertandingan profesional untuk melihat posisi-posisi tersebut beraksi. Mau coba fokus pada satu posisi dulu untuk dipahami?
0: Boleh-boleh. Coba posisi striker. Itu apakah bisa striker mundur ke belakang banget atau striker tuh hanya di pertahanan lawan?
1: Seorang striker memang punya tugas utama untuk mencetak gol. Jadi posisi alaminya memang berada di dekat pertahanan lawan untuk menerima umpan matang dan menyelesaikan peluang. Tapi dalam sepak bola modern yang dinamis, pergerakan striker bisa sangat bervariasi tergantung taktik tim dan peran yang diberikan pelatih. Ada jenis striker yang disebut target man, yang biasanya lebih statis, kuat dalam duel udara, dan berperan sebagai pemantul bola untuk membuka ruang bagi pemain lain. Lalu ada juga yang kita sebut false nine, di mana striker bergerak lebih bebas, mundur ke tengah lapangan untuk menjemput bola atau membingungkan bek lawan, sehingga menciptakan ruang bagi pemain sayap untuk masuk ke pertahanan. Jadi, seorang striker bisa saja mundur jauh untuk membantu tim, tetapi fungsi utama mereka selalu terkait dengan mengancam gawang lawan. Apakah kamu ingin tahu lebih lanjut tentang variasi peran striker yang lain?
0: Boleh, boleh Google. Tapi habis ini ya Google ya, karena kita bakal dengerin musik dulu untuk menemani teman Pro 2 di siang hari. Kalau jam 1 gini, apalagi ini lagi pada WFH ya teman Pro 2 ya, work from home, beberapa orang ada yang WFH. Kalau gitu, selamat bekerja. Selamat bekerja di rumah ya. Masih ada hal-hal yang perlu diselesaikan tetap walaupun hanya di rumah. Dan ini WFH loh, bukan WFA. Kan beda, kalau WFH tuh benar-benar kamu hanya di rumah aja untuk mengurangi kegiatan keluar kamu, sehingga kamu bisa untuk mengurangi energi juga, energi bahan bakar yang biasanya dibutuhkan. Misalnya kamu punya mobil, ke kantor pakai mobil, ke kantor pakai motor, itu kan butuh yang namanya BBM. Nah itu tujuan hari Jumat itu untuk mengurangi itu. Sedangkan kalau misalnya kamu memanfaatkan untuk WFA, jangan ya teman Pro 2 ya. Oke, kita lanjut lagi lagu berikutnya. Ada Ali and AJ, nanti kita bakal ngobrolin lagi. Nah ini seru nih, udah mulai kan untuk kamu semua juga. Ini sorry ya, aku harus ngomong dulu ke kalian semua. Kalau aku emang kan gak terlalu ngerti bola banget nih, makanya mau ngajak teman-teman yang mungkin sama kayak aku, yang kadang-kadang tuh pas SD, ih ini teman pada tahu dari mana aja sih istilah-istilah gini, atau mereka kok tahu-tahu aja sih info kayak gini, permainannya sampai dewasa kok mereka lebih paham daripada aku. Nah ini teman Pro 2, mungkin jadi momen yang terbaik juga untuk kita biar bisa menikmati permainan sepak bola di pesta bola atau Piala Dunia atau World Cup 2026 ini.

0: Ya, yeah, teman Prodo dari Kasan Sudirman 12 sepertinya teman Prodo, aduh sorry banget ya, kita belum bisa melanjutkan kebersamaan atau keseruan lagi sama Oke Google. Jadi kayaknya sampai sini dulu aja teman Prodo. Dan tunggu bentar. Oke Google, kayaknya kita belum jadi nih ngebahas selanjutnya tentang variasi striker atau bahas tentang yang lainnya, back dan juga lini tengah. Untuk itu mungkin kamu bisa pamit dulu sama teman-teman Pro 2 pada siang hari ini. Google, silakan.
1: Baik, teman-teman Pro 2 sekalian, sepertinya kita belum sempat membahas lebih lanjut mengenai variasi striker, pertahanan maupun lini tengah hari ini. Jangan khawatir, kita akan jadwalkan lagi obrolan seru ini di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa dan tetap semangat beraktivitas.
0: Ya, itu dia teman Pro 2 dari Google, dari AI, Artificial Intelligence. Oke, setelah ini kita lanjutkan lagi ke info selebritis. Jadi jangan kemana-mana.

0: udah nunggu dari tadi ya? Maaf, aku telat. Loh, kok nangis? Kamu kenapa sih? Wanita kan emang lebih sering menangis daripada pria, karena perasaan wanita lebih peka. Kamu tahu nggak? Air mata manusia itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu basal, fungsinya melumasi, memberi nutrisi, dan melindungi kornea. Air mata jenis ini sebagai pelindung konstan untuk menjauhkan bahaya debu maupun kotoran. Terus ya ada air mata refleks. Ini terbentuk saat indera penglihatan kita perlu membersihkan bahan iritan berbahaya seperti asap dan benda asing. Kemudian ada juga nih yang namanya air mata emosional, diproduksi sebagai respon terhadap rasa gembira, sedih, atau rasa takut dan keadaan emosional lainnya. Oh iya, selain itu semua cairan di tubuh manusia memiliki sedikit garam di dalamnya loh, termasuk air mata. Kandungan garam pada air mata bahkan hampir mirip dengan plasma darah. Kamu kenapa sih? Dari tadi nangis terus. Aku datang telat kan udah minta maaf.
1: Aku dijodohkan, Dok.
0: Apa?
1: Aku gak bisa menolak keinginan Papa. Bulan depan mereka melamar aku.

0: Bu, charger aku nggak ada nih. Aduh, mana baterainya tinggal 2% lagi.
1: Oh iya, tadi ibu panggil 5 kali, kamu juga low response.
0: Itu beda, Bu. Ini penting. Yah, mati deh HP-nya.
1: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, nggak muncul-muncul.
0: Hehehe, ya udah Bu, sini aku bantu.
2: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama, nggak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.

Dari Sudirman 12 Pro 2 Padang Udara di frekuensi 90,8 MHz. Teman Pro 2, pada siang hari ini aku mau ngabarin ya, kita lagi info-info selebritis. Dan ini kali ini ada kolaborasi antara lintas benua, agak jauh banget, tapi terjadi lewat single terbaru dengan judul Goals. Teman Pro 2 yang mempertemukan ada Lisa. Kita tahu ya kalau Lisa dari Thailand, tapi memang dia kan sekarang jadi girl band K-pop, teman Pro 2. Terus juga ada Anita yang dari Brazil dan Rema dari Nigeria. Mereka ini rilis debut bersama teman Pro 2. Lagu Goals ini dirilis pada 21 Mei sebagai bagian dari album resmi FIFA World Cup 2026. Ini udah mulai nih ya, bermunculan lagu-lagu setelah Dai-Dai udah mau untuk memeriahkan kembali yang awal-awalnya lagunya agak mungkin diantara kamu juga masih belum mampu untuk menikmatinya, makanya nih udah muncul lagi lagu-lagu. Dan diantara kamu yang merupakan musisi atau band juga mau coba gitu kan, yang nanti bisa aja diputar di RRI, nanti coba kita bahas seperti apa. Dan Goals, lagu Goals ini teman Pro 2 itu memadukan nuansa Latin K-pop pastinya, terus ada Latin Pop, K-pop hingga Afrobeat lewat produksi Energi Garapan Circuit bersama Bava, Pinkslip dan Tropkillaz. Liriknya itu multibahasa pastinya, dan dentuman perkusi yang kuat ketiga musisi menghadirkan lagu yang terdengar megah sekaligus penuh atmosfer.

Ya teman Pro 2 ngomongin tadi lagu-lagu untuk menyambut Piala Dunia 2026 ya teman Pro 2 ya. Kan udah ada tadi goals dari Lisa dan juga Anita dan Rema, serta sebelumnya juga kembali lagi seorang Shakira yang sudah sempat ramai lagunya yang bakal terus menemani pesta Piala Dunia 2010, terus ya pokoknya hampir semua pesta Piala Dunia kadang-kadang pasti bakal muterin lagu Shakira ya teman Pro 2 ya. Tapi kali ini aku mau informasiin, ini bukan terkait lagunya teman Pro 2, terkait masalah yang sempat menyeret namanya. Jadi penyanyi global Shakira yang akhirnya meraih kemenangan besar dalam kasus pajak. Mungkin ada di antara kamu yang udah tahu, yang kasus ini udah nyeret namanya selama bertahun-tahun di Spanyol. Dan pengadilan tinggi Spanyol memutuskan bahwa tuduhan penggelapan pajak terkait status residensinya pada 2011 itu nggak terbukti teman Pro 2, dan akhirnya membebaskan dia dari dakwaan tersebut. Dalam putusannya, hakim menilai pihak jaksa gagal menunjukkan bukti kuat bahwa Shakira tinggal di Spanyol lebih dari 183 hari pada tahun itu, dan juga batas minimum seseorang dianggap sebagai wajib pajak di negara tersebut. Untuk itu mereka kayaknya Shakira juga hatinya udah tenang ya, kayaknya udah untuk kedepannya kayaknya lebih fokus lagi untuk lagu-lagu. Gak usah mikirin lagi nih masalah pajak-pajak ini ya.

0: Punya usaha? Jualan online? Atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Amboy, dah pasang bendera Makcik Leha?
3: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
4: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
2: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
3: Ay, takpelah kusam, yang penting kan pasang.
2: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
3: Apa pula aturannya?
2: Apa ya?
4: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
2: Ah, itulah maksud saya.
3: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
2: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
3: Iya ke? Terima kasih lah kalau macam tu.
2: Jangan nak terima kasih. Bayar.
5: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

BTS akhirnya resmi mengumumkan Jakarta sebagai salah satu destinasi tour dunia akhir Rangtamem Pro 2. Dan grup asal Korea Selatan ini bakal tampil selama 2 malam di Gelora Bung Karno. Wah, jangan sampai ketinggalan untuk kamu semua ya. Dan main stadiumnya pada 26 dan 27 Desember 2026. Itu di Gelora Bung Karno teman Pro 2. Ini menandai comeback konser mereka di Indonesia yang udah lama dinantikan sama ARMY ya, sejak terakhir itu tahun 2017 lewat Wings Tour. Dan pengumuman konser dibagikan oleh promotor IMEI Indonesia lengkap dengan detail penjualan tiket yang bakal dilakukan melalui tiket.com. Registrasi untuk pemilik membership Weverse ARMY itu dibuka mulai 22 Mei hingga 27 Mei 2026. Mulai hari ini teman Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat, jangan sampai ketinggalan. Setelah itu ARMY membership presale itu bakal berlangsung pada 9 Juni 2026 pukul 12 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Sementara penjualan umum dibuka pada 11 Juni 2026 mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Memang harga tiketnya ya begitulah teman Pro 2. Ada dari C3-nya 1,8, C2-nya 2,3, C1 2,8, sama VIP 4,5, Platinum Floor 3,65. Untuk kamu mungkin yang lagi di Padang dan pengen banget ikut konser, berarti kita nabung dulu ya, karena nanti kan ada transportnya kesana kemari, belum lagi untuk nginepnya di hotel. Tapi semoga untuk kamu yang benar-benar mau kepengen, hindari dulu apa yang namanya tuh pinjol ya. Udah pokoknya kalau emang belum ada ya, semoga waktu lainnya lagi ada. Tapi kalau emang udah ada ya, berarti digunakan sebaik-baiknya.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah. Kau buatlah konten edukasi kau itu, males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
3: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe jo mau ta, awak ini an balia, baa awak di Minangko.
6: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Mau ta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta, ngobrol asik ala urang awak.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pukul 15 waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Moderat Nasional untuk memperkuat nilai toleransi dan moderasi. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika global. Hal itu disampaikan saat Wapres menerima jajaran Persatuan Moderat Nasional di Istana Wakil Presiden Jakarta. Pertemuan tersebut membahas penguatan toleransi, pendidikan, hingga pembangunan sumber daya manusia. Ketua Umum DPP PMN, Kiki Fauzi mengatakan pertemuan juga membahas kondisi global yang membutuhkan penguatan pemikiran moderat. Menurutnya, moderasi perlu diperkuat dari Sabang sampai Merauke. Dalam kesempatan itu, PMN juga menyempatkan Wapres Gibran sebagai tokoh. Dalam kesempatan itu, PMN juga menyematkan Wapres Gibran sebagai tokoh moderat masa kini. Penghargaan tersebut diberikan atas komitmennya menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Pagelaran Sabang Merauke, PSM kembali hadir membawa tema Hikayat Sri Kandi Nusantara tahun ini. Tema tersebut mengangkat kisah perempuan Nusantara yang berani, kuat, dan penuh kasih. Wakil Presiden Direktur Iforte sekaligus eksekutif produser PSM, Sylvie Liswanda menyebut, pagelaran tahun ini terasa sangat spesial. Ia mengatakan seluruh tim bekerja penuh

0: Indonesia.
1: Grup band The Massive resmi memperkenalkan logo baru setelah memutuskan melangkah sebagai band independen. Logo tersebut menjadi penanda fase baru perjalanan The Massive yang masih diperkuat oleh Rian sebagai vokal, Kiki gitar, Rama gitaris, Rai bass, dan Y drum. Dalam peluncurannya, Rian menjelaskan logo terbaru itu mengusung simbol paper plane atau pesawat kertas. Menurutnya, proses menentukan logo baru berlangsung cukup panjang karena bagi The Massive, logo bukan sekedar identitas visual, tetapi juga doa dan karakter band. Rian mengatakan The Massive telah beberapa kali mengganti identitas visual sejak awal karir mereka. Sebelum masuk label besar, band tersebut sempat menggunakan nama Massive sebelum akhirnya berubah menjadi The Massive dengan warna orange khas. Perubahan logo kembali dilakukan saat perilisan album kelima dengan penggunaan huruf kapital penuh. Langkah itu dilakukan untuk semakin memperkuat eksistensi mereka di industri musik Indonesia. Logo anyar The Massive kini menghadirkan simbol pesawat kertas pada bagian desain hurufnya. Simbol tersebut dipilih karena dianggap mewakili perjalanan sederhana mereka yang bisa terbang jauh membawa mimpi besar.

Masih sama Fatah Nubina yang lagi mengudara di 90,8 MHz teman Pro 2. Dan ini kita mau ngebahas ini ya terkait konser BTS ya teman Pro 2. Gak ada salahnya kamu ingin menikmati sebuah konser kapanpun dimanapun itu teman Pro 2. Dan apalagi mungkin konser yang dihadirkan ini itu merupakan penyanyi atau boy band yang bener-bener kamu suka teman Pro 2. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan, jangan sampai malah keinginan kamu yang begitu besar itu malah merugikan kamu. Makanya itu teman Pro 2, kalau untuk menikmati konser itu mungkin ada tips-tips yang harus kamu cari dulu. Seperti kayaknya kamu harus tentukan prioritas pengeluaran. Jadi mungkin kamu anggap ini sebagai self reward ya, memang itu perlu. Tapi kalau misalnya pergi ke konser, hanya saja jangan sampai kebutuhan prioritas yang mendesak itu jadi terbengkalai karena kamu beli tiket konser. Apalagi belum dari tiket konser ada harus tiket akomodasi dan masih banyak pengeluaran yang harus dilakukan. Jadi pastikan kamu itu udah benar-benar menyelesaikan kebutuhan utama sebelum membeli tiket konser. Apalagi kalau kamu yang ngerantau atau ngekos atau ngontrak gitu, itu harus diselesaikan semua pembayaran, pelunasan dan lain sebagainya teman Pro 2 sebelum akhirnya kamu membeli tiket konser.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pa?
2: Oh ya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Right, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selain kamu harus tentuin prioritas pengeluaran, kamu juga harus siapin anggarannya, teman Pro 2. Kalau kamu udah memutuskan benar-benar untuk mau beli tiket ya, konser apapun itu termasuk yang mau bakal hadirin di BTS sama Pro 2, maka kamu harus nentuin anggaran atau rincian pengeluaran untuk kebutuhan konser. Misalnya kayak harga tiketnya pertama, yang tadi dari start 1,an teman Pro 2 ya 1,8 sampai yang paling besar itu 4,5. Terus juga kamu harus kayak siapin anggaran akomodasinya sama biaya makannya. Nanti kamu bisa nyesuaiin tiket yang dibeli dengan budget yang kamu miliki ya. Lalu nanti kamu kalau udah, kamu juga bisa nih ngurangin budget-budget dengan memilih akomodasi seperti hotelnya sama transportasi yang lebih terjangkau. Dan ini yang paling terpenting untuk aku sendiri, teman Pro 2, hindari menggunakan pinjaman online. Aku tahu mungkin kamu secinta itu, se-ngefans itu, seingin atau sebesar itu ingin melihat secara langsung, tapi jangan sampai malah nanti akan merugikan kamu ke depannya, teman Pro 2. Kita syukurin dulu apa yang ada ya, suatu waktu selagi masih bisa kita lihat secara streaming, walaupun memang enggak mungkin live ya. Artinya kita bisa lihat ya video-videonya, dan atau kita masih bisa melihat band-nya ini, melihat penyanyi-penyanyinya ini di YouTube, di Instagram ya, itu masih inilah teman Pro 2, kita masih bisa untuk menikmatinya. Jangan sampai kamu memaksakan sampai harusnya mengorbankan, karena pinjol itu seberat itu, semengancam itu, semenakutkan itu teman Pro 2.

0: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Saya tunggu.
2: Bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada ada apa di kamar itu?
2: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya.
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Ardianto, CEO Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Sudirman 12, Teman Pro 2 masih sama Fathan Mubina pada malam gak tuh sore hari ini. Yang kayaknya kebersamaan kita udah sampai sini aja Teman Pro 2, karena setelah ini kamu bakal ditemenin sama teman-teman UKKPK. Ada Okta dan Syah yang bakal nemenin sore ceria kamu. So stay tune terus di 90,8 FM Teman Pro 2, karena kayak kemarin kan bahas tentang yang stigma-stigma gitu kan. Nah sekarang mau bahas tentang ghosting-ghosting lagi nih sama anak-anak muda. Kalau gitu Teman Pro 2, jangan kemana-mana. Dan selamat menikmati kebersamaan kalian sama Okta dan Syah, teman-teman UKKPK dari UNP. Aku pamit undur diri karena abis ini nanti kan jam 18 juga langsung mau pulang ya.

0: Fall. Gaya sore penuh obrolan.
1: Kolaborasi Sigma Radio, UKKPK, dan RRI Pro 2.
0: Sore ceria,
1: Gaspol.
2: Semapulu.8 FM, teman terbaik kamu. Halo teman-teman RRI Pro 2. Balik lagi bareng kita, aku Okta
3: dan aku Syah.
2: Tentunya di Gaspol,
3: gaya sore penuh obrolan. Nah, bagi teman-teman nih yang lagi santai di sore ini, bingung nih mau cerita ke siapa, mau obrolin apa. Nah, obrolin aja bersama kita berdua. Tentunya kita bakalan ngobrolan santai, cerita relate dan vibes yang bikin kamu ngerasa ini gua banget nih. Bareng kita di
2: Sigma Radio UKKPK dan RRI Pro 2 Padang di Gaspol. Nah, Syah, sore ceria kayak begini kita mau bahas apa ya bagusnya?
3: Aduh, kayaknya hari ini tuh aku lagi galau banget nih, Okta.
2: Duh, galau kenapa? Perasaan kemarin baru happy-happy aja nih aku lihat.
3: Karena akhir-akhir ini aku udah gak di-chat lagi nih sama seorang.
2: Yang kemarin kamu ceritain udah chatan selama 2 minggu.
3: Iya nih, padahal kemarin-kemarin kan intens banget tuh chatan kami. Tapi sekarang tiba-tiba dia ngilang nih. Bahkan dia gak balas sama sekali.
2: Gak ada kejelasan, gak ada
3: gak
2: kabar.
3: Gak ada kejelasan dan gak ada kabar juga dari dia. Padahal sebelumnya dia memberikan harapan banget loh untuk aku.
2: Kalau aku pikir-pikir nih ya, kayaknya kamu lagi di masa-masa ghosting. Kamu tau gak sih apa itu ghosting?
3: Aduh, apa tuh ghosting?
2: Ghosting tuh ketika kita udah punya perasaan, udah happy banget gitu loh ngejalanin hari-hari bareng sama dia, tapi dia tiba-tiba ngilang tanpa kabar dan bahkan sering ninggalin kita dengan alasan sibuk gitu. Kamu rasain itu enggak?
3: Aku ngerasa banget sih, padahal aku di sela-sela kesibukan aku ya sebagai mahasiswa juga berkuliah, tapi aku bisa nih ngabarin dia, tapi sedangkan dia bisa tiba-tiba menghilang tanpa kejelasan nih, Okta.
2: Duh, jangan-jangan bukan kita nih tujuannya. Kamu tujuannya.
3: Nah, hal ini tuh mungkin terlihat sepele ya di mata seseorang, tapi mungkin bisa juga itu meninggalkan rasa bingung, kecewa, terus juga bahkan bikin kita sebagai perempuan nih overthinking.
2: Bener banget Syah, kadang kita ngerasa overthinking ya sama diri kita sendiri. Kita pantas gak ya sama orang, kok kita ditinggalin kayak gini.
3: Kita jadinya mempertanyakan diri kita sendiri gitu loh, apakah aku gak cukup gitu untuk dia.
2: Padahal ya sebenarnya dia sendiri kan yang gak bersyukur dapetin kita. Tapi Syah ya, dibalik semua itu kita harus yang namanya ningkatin value gak sih?
3: Ya sekarang apalagi sudah banyak banget ya tren yang kita lihat tuh kayak wanita high value gitu.
2: Iya. Tapi Syah, mau denger dulu deh cerita dari kamu yang gimana ya, kamu tuh di ghosting sama dia tuh kayak gimana, pesan kamu gak dibalas, terus apalagi?
3: Selain itu ya, aku nih pernah nih berpengalaman juga. Kalau misalnya cocok yang kayak gini tuh memang orang-orang cocok yang bingung nih sekarang katanya.
2: Bingung? Bingung kayak gimana sih?
3: Jadi udahlah menggantung. Dan juga dia ini gak bisa memberikan kejelasan apapun ke kita.
2: Oh, jadi dia gak mampu yang ngasih kejelasan. Nah itu termasuk juga Syah, dimana dia belum memiliki
3: komitmen gitu.
2: Komitmen
3: ya.
2: Dan juga secara emosional dia belum dewasa. Dan terkadang ya, kalau orang-orang kayak gitu yang meninggalkan kita tanpa kabar, itu biasanya dia mau menghilangkan
3: apalagi tiba-tiba menghilang itu di saat kita lagi sayang-sayangnya.
2: Aduh,
3: nih
2: berat banget nih kalau ninggalin lagi sayang-sayangnya.
3: Apalagi kan komunikasi ini, kita tuh memang harus baik satu sama lain, antara dia, antara aku. Tentunya kita harus menjaga komunikasi, apalagi di dalam sebuah hubungan. Tapi mungkin bagi seseorang ada yang memilih untuk meninggalkan di tengah-tengah nih tanpa menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu gitu.
2: Nah, aku dengar Syah tadi tentang hubungan ya. Ghosting itu emangnya udah menjalin hubungan duluan ya, atau dia lagi tanpa status nih atau HTS?
3: Aduh, biasanya ghosting ini nggak ada hubungan ya.
2: Gak
3: cuma di era-era Gen Z sekarang ini tuh banyak banget nih sebutannya. Ada HTS, ada temen sonoan dikit gitu.
2: Aduh, temen sonoan dikit nih kayak gimana? Coba.
3: Aduh, kayak kita tuh temenan tapi chatannya intens nih.
2: Saling ngasih kabar juga ya. Abis itu kabar, ujung-ujungnya di ghosting.
3: Ujung-ujungnya di ghosting. Nah, tapi kadang ada juga nih bagi orang-orang yang mungkin merasa kalau sebelum di ghosting itu udah ditunjukin closure sama orang lain, kayak sebelum itu tuh mereka tuh udah enggak ngechat gitu loh.
2: Gak ngechat itu sebenarnya ya Syah, kalau menurut pandangan aku, dia tiba-tiba gak ngechat itu sebenarnya dia itu udah pengen ngasih, menghindari konflik tanpa ada komunikasi. Padahal sebenarnya ya, dengan dia gak komunikasi itu akan memperbesar konflik loh sebenarnya.
3: Dan ada juga nih orang yang bilang kalau misalnya itu tuh sebuah pertanda kalau mereka nih memang gak mau gitu,
2: gak tertarik lagi.
3: Iya, tapi ada juga orang yang tiba-tiba udah menghilang, muncul lagi nih 2 hari lagi.
2: Loh, itu apa sih namanya? Dan misalnya Nisha, kamu ngalamin posisi kayak gitu, kamu masih mau gak terima dengan kehadiran dia yang 2 hari hadir, 2 hari gak hadir, kayak udah absen sekolah aja?
3: Nah, tentunya kalau kita untuk seseorang ya, seseorang yang kata kita tadi high value, pastinya gak mau lagi dong Okta untuk mengulang hal yang sama. Pastinya dia akan melakukan hal yang sama nih seterusnya. Untuk itu kita tuh harus bersyukur dengan apa yang sudah diberikan. Apalagi dengan menjaga komunikasi, itu juga tips nih untuk teman-teman yang merasakan hal yang sama kayak kita berdua.
2: Tapi Asya, menurut kamu nih yang paling sering atau rentan menjadi pelaku ghosting siapa sih? Mana ini gender ini, sebelah kanan ini apa biasanya, gender sebelah kini, kiri?
3: Aduh, biasanya ini gender kedua-duanya nih, tapi sekarang ada sebutannya gender sebelah. Aduh.
2: Gender sebelah.
3: Iya, gender sebelah.
2: Terus gender sebelah itu yang mana sih, yang kiri apa yang kanan?
3: Biasanya ini yang cowok-cowok ya. Nah, tapi kita juga sebagai cewek ada juga nih beberapa oknum-oknum nih bahasanya.
2: Yang cewek itu oknum aja, terus yang cowok pelaku semua gitu.
3: Oh, jangan dong. Nah, kita tuh tergantung orangnya, pribadinya masing-masing ya sebenarnya, teman-teman. Nah, tapi untuk orang-orang yang suka ghosting ini juga kadang ada alasannya itu karena mereka bosan gitu.
2: Duh, kalau menurut aku ya, kalau kamu gak yakin ngejalanin hubungan sama seseorang, gak usah dijalani, karena itu bakal membekas lukanya. Karena apalagi bagi cewek ya, cewek itu kan perasa banget daripada cowok. Cowok itu bermain logika, sedangkan cewek main perasaan.
3: Aduh, kalau
2: kok main perasaan ya nyebutnya?
3: Kalau main perasaan,
2: berarti jadinya jadar sebelah?
3: Iya, aduh jangan dong. Oh. Nah, karena bermain perasaan ini agak lebih berat ya ke arah sana. Nah, sekarang kan kita lagi membahas ghosting nih. Tentunya dengan adanya ghosting pasti komunikasinya ini kurang baik gitu. Apalagi di sebuah hubungan. Nah, komunikasi yang baik ini yang bagaimana sih gitu? Apalagi itu tuh komunikasi ini adalah bentuk dalam menghargai seseorang, apalagi menghargai orang lain. Jangan biasakan pergi tanpa kejelasan. Apalagi ghosting ini no-no banget ya bagi anak-anak yang komunikasinya baik.
2: Ke bawah ya, no-no ya.
3: No-no ya, shududu.
2: No-no, shududu. Jadi ya Syah, kalau menurut aku komunikasi yang baik di hubungan itu adalah ketika kamu mampu memberikan kabar, jangan menghilang. Gak perlu sih menurut aku intens 24 jam, kayak ya aku lagi kesini, aku bareng ini, aku itu. Kan ada tuh hubungan yang harus ngasih kabar. Oh iya, sebelum berbicara tentang kabar-kabar nih, gimana kalau kita kasih dulu hiburan buat teman-teman RRI Pro 2.
3: Untungnya teman-teman bisa menghibur diri nih dengan adanya kita berdua di sini. Jadi
2: boleh banget teman-teman RRI Pro 2, nanti kita bakal sambung lagi dan selamat mendengarkan hiburannya.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100.000?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau itu sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat. Kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap piala dunia. Dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.
5: Dikutip dari rri.co.id, Jakarta, Lisa, Anita, dan Rema meluncurkan lagu berjudul Goals untuk album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu itu akan tampil perdana pada upacara pembukaan di Stadion Los Angeles tanggal 12 Juni 2026. Kolaborasi tersebut mempertemukan tiga musisi berpengaruh dari kawasan berbeda dalam satu karya. Mereka menghadirkan perpaduan Latin pop, K-pop, dan Afrobeats yang energik.

0: Halo teman-teman RRI Pro 2, balik lagi bareng kita di Gaspol, gaya sore penuh obrolan. Nah, Syah dan juga teman RRI Pro 2, tadi kita masih bahas tentang kabar mengabari ya. Nah, dalam sebuah hubungan itu kita harus yang namanya komunikasi itu penting banget gak sih?
1: Iya, penting banget. Apalagi kalau tanpa komunikasi nih kayaknya hubungan kita gak bakalan jalan deh.
0: Benar banget. Teman-teman kira-kira nih ya, Syah ataupun teman RRI Pro 2 sepakat gak sih dalam hubungan itu penting banget yang namanya komunikasi berjalan dengan baik?
1: Aku sepakat banget sih. Apalagi namanya komunikasi ya, sekarang udah ada teknologi nih yang bisa membantu kita dalam komunikasi.
0: Wah, berbicara tentang teknologi untuk komunikasi ya, aku ingat deh, berapa ya, 2 atau 3 tahun lalu kalau nggak salah, itu ada aplikasi dating. Sebenarnya disebut dating juga nggak ya?
1: Tapi kayak aplikasi yang bisa menghubungkan kita dengan orang lain tanpa mengenal satu sama lain ya.
0: Bener banget, kalau nggak salah tuh aku ya pernah tuh mainin sebuah aplikasi yang di sana tuh kita bisa ngobrol sama seorang tapi secara anonim. Kita nggak tahu nih siapa yang lagi ngobrol sama kita, bener nggak sih dia tuh cewek atau cowok gitu.
1: Yang penting ngobrol aja dulu, kalau masalah nyaman mah belakangan gitu ya.
0: Aduh, tapi Syah, waktu itu lagi viral-viralnya banget tuh aplikasi itu bikin anak muda atau Gen Z itu ngerasain ghosting.
1: Aduh, ternyata dengan aplikasi doang kita bisa merasakan hal yang sama ya. Ternyata di real pun di ghosting,
0: di aplikasi pun di ghosting. Tapi setelah aplikasi itu, aku lihat sekarang makin barak deh aplikasi-aplikasi dating. Tapi ya dipikir-pikir, kenapa ya marak banget nih ghosting itu di media online gitu, di media sosial dibandingkan di real life?
1: Karena rata-rata lebih berani di media sosial ya, apalagi kita cuma chat doang, gak langsung ketemu gitu.
0: Berani main belakang dong ya berarti. Nah teman-teman RRI Pro 2 ini pernah juga gak sih pakai aplikasi yang pernah aku pakai?
1: Kayaknya pernah ya, karena di saat zaman itu, zaman banget nih bahasanya
0: zaman.
1: Tapi di saat itu memang banyak banget nih, ramai banget orang yang menggunakan aplikasi-aplikasi dating apps. Nah karena kita ketemunya itu di sosial media ya, kita gak langsung ketemu, tapi obrolan kita ini memang berlanjut banget sampai ada yang nyaman nih salah satunya.
0: Tapi Nasya, kamu pernah gak sih pakai aplikasi itu deh? Pernah gak?
1: Pernah sih.
0: Jadi korban atau jadi pelaku? Atau dua-duanya?
1: Aduh, aku kalau biasanya main yang kayak gitu tuh, aku biasa jadi korban ya.
0: Gak yakin nih, korban pelaku.
1: Biasanya aku, iya, jadi korban. Nah, tapi kadang kita bisa jadi pelaku ya, kalau misalnya di aplikasi yang kayak gitu.
0: Oh, gak konsisten nih jawabannya. Tapi kayak Syah, kalau aku boleh jujur, aku pernah jadi korban, pernah jadi pelaku. Gimana enggak sih? Kita kan habis komunikasi nih, terus ada harapan sama satu orang, habis itu kita di ghosting, pengen dong balas ke yang lain. Astuh, gimana sih?
1: Aduh, kalau misalnya kayak gitu berarti ini namanya balas dendam dong.
0: Iya, tapi sekarang udah insyaf sih, gak main lagi aplikasi dating itu.
1: Sekarang kita mainnya yang di real-real aja ya.
0: Main ghostingnya di real?
1: Oh, duh, jangan dong. Nah karena itu kita butuh banget nih komunikasi, bahkan yang apa sekarang namanya virtual ya.
0: Iya,
1: yang virtual aja bisa nyaman, apalagi kalau misalnya komunikasi baiknya itu di real.
0: Jadi kamu lebih ke real atau virtual nih?
1: Aku sih bisa dua-duanya asalkan orangnya yang tepat
0: dan tujuannya emang aku, kata Isha.
1: Nah untuk itu ya teman-teman, kita tuh bisa lihat juga loh dari respon mereka gimana ke kita, apakah mereka excited atau enggak. Itu tuh kayak ada tanda-tanda nih akan di ghosting.
0: Nah, berbicara tentang tanda-tanda ya, aku pernah ngalamin sendiri nih. Kalau yang aku alamin itu kayak yang awalnya ketika memulai sebuah hubungan itu chatannya panjang, kalau dibilang itu bubble chat ya.
1: Aduh, bubble
0: rata
1: chat.
0: Kiri gitu.
1: Rata
0: chatnya.
1: Kiri, nggak rata kanan ya?
0: Oh, nggak rata kanan, itu aku dong yang bubble chat. Kita sama-sama bubble chat gitu awal-awal. Tapi ya Syah, habis itu nggak lama, ya dry text,
1: slow respon. Aku paling
0: rasa
1: kesel banget tuh kalau slow respon gini.
0: Aku rasa nih Aisha, gak cuman kita yang ngalamin, tapi teman-teman RRI Pro 2 juga ngalamin nih kayaknya.
1: Kayaknya semua orang bisa merasakan hal yang sama ya, kalau orangnya adalah orang-orang yang suka ghosting kayak gini nih.
0: Tapi ghosting itu gak sehat gak sih?
1: Ada sebenarnya itu bisa dikatakan nggak sehat sih, apalagi kalau alasannya bosen nih.
0: Kalau alasannya bosen, tapi Aisyah dipikir-pikir lagi nih ya. Kalau menurut aku, kayaknya ghosting itu ada deh posisi positifnya, dikit gitu loh.
1: Ada apa tuh posisi positifnya itu?
0: Nah, kira-kira teman RHP2 kepo nggak sih si positifnya? Ini menurut pandangan aku nih ya kan. Kalau menurut aku, ghosting itu adalah momen ketika transisi kita dari awal kita mau jalin hubungan nih, tapi belum nih.
1: Oh, masih PDKT-an gitu. PDKT-an,
0: masih gitu PDKT-an ya? Dan terkadang kita menemukan orang atau pasangan itu tuh gak cocok atau mereka toksik gitu loh.
1: Nah, jadi orang, sekarang tuh kayak masa-masa seleksi ya katanya.
0: Masa-masa seleksi gitu. Tapi orang toksik ini kan agak susah ya buat dihindari. Nah, biasanya orang-orang yang ngelakuin ghosting sama orang toksik ini biar dia bisa menghindari konflik sama orang tersebut nih, Syah.
1: Jadi itu cara mereka untuk menjaga diri mereka ya, biar gak ada amarah atau gak ada konflik lah di antara kita dengan dia gitu.
0: Antara kita gak tuh konfliknya.
1: Berkelompok dong.
0: Berkelompok.
1: Nah, untuk teman-teman Pro 2 pasti ada nih merasakan cerita yang sama atau mungkin relate banget nih sama yang kita ceritain dari tadi.
0: Bener banget. Kalau teman-teman Pro 2 nih kayak mau sharing-sharing cerita ghostingnya, mau kamu jadi korban atau kamu jadi pelaku, boleh banget, kami mau dengerin nih. Ya, kamu bisa sharing cerita kamu melalui WA di nomor 0811 66 55 908. Dan buat kamu yang gak punya kuota nih, gak perlu khawatir, kamu juga bisa melalui telepon 07 5127 482.
1: Dan juga kamu bisa banget nih DM di Instagram kita RRI_Pro2Padang.
0: Ya, sebelum dengar sharing dari teman RRI Pro 2, kita mau ngasih dulu sedikit hiburan buat teman-teman RRI Pro 2. Enjoy!

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: ancam pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bareng kami berdua di Gaspol,
1: gaya sore penuh obrolan.
0: Nah teman-teman RRI Pro 2, kita tadi udah bahas-bahas ya sana sini tentang ghosting nih. Mulai dari tanda-tanda ghosting ya tadi.
2: Iya, mulai dari tanda-tanda ghosting, lalu dampaknya ya dari ghosting tersebut.
0: Bener banget, dampaknya bikin galau, bikin sedih, bikin overthinking banget gak sih Sya?
2: Apalagi dari cerita kita berdua tadi ya, dari cerita aku dan juga dari cerita Okta tadi, pastinya banyak banget nih yang relate sama cerita kita berdua.
0: Bagaimana kalau kita dengar nih cerita-cerita ghosting dari teman RRI Pro 2? Mana tahu banyak nih cerita-cerita unik di balik ghosting-ghostingannya.
2: Karena kita berdua pengen banget ya mendengarkan cerita dari teman-teman, makanya tadi kita udah menginformasikan nomor WA, telepon serta Instagram dari RRI Pro 2.
0: Duh, gak sabar banget ya dengar cerita-cerita dari teman-teman RRI Pro 2. Mana tahu nih ya, di balik cerita ghostingnya ada hal-hal lucu atau hal-hal unik nih, Sya.
2: Nah, karena teman-teman RRI ya tentunya bisa mendengarkan atau menceritakan langsung ke kita berdua yang sudah ada di sini untuk mendengarkan cerita di sore hari ini bersama teman-teman.
0: Bener banget, kita bahas tuntas tentang ghosting ini. Nah Syah, sebelum lanjut nih, aku mau ngasih tahu dulu nih tipsnya gimana sih kita ngadepin ghosting. Karena aku rasa ya, semua kalangan itu, mau anak muda ataupun yang udah dewasa nih ya, pasti sering banget ngalamin ghosting.
2: Benar.
0: Jadi aku mau sebelum dengar nih tips dari teman-teman RRI Pro 2, aku mau kita berdua tips nih gimana ngadepin ghosting.
2: Nah, karena tadi kita udah membahas ya gimana dampaknya, sekarang kita mau memberikan tips nih versi kita berdua ya tentunya.
0: Versi Alsa. Kita dulu.
2: Versi kita berdua cara menghadapi ghosting itu. Nah, kalau dari aku ya, menurut aku ghosting itu adalah hal yang mungkin menurut aku itu agak-agak toksik ya. Nah, tentunya bagi aku, kita itu harus jangan mengejar orang berlebihan gitu.
0: Ya, jangan mengejar, kayak kalau misalnya dikasih tanda-tanda yang kayak kamu sampaikan tadi ya, Syah. Dan menurut aku, apalagi nih ya, kalau misalnya kita udah dikasih tanda-tanda, kamu tuh udah mulai slow respon atau hal-hal lainnya, ya udah sih, gak usah dikejar lagi. Sampai, berarti itu pertanda dia mau memutuskan hubungan
2: iya,
0: itu.
2: Benar banget. Apalagi kalau sampai dia udah dry text ya, itu udah pertanda banget kalau misalnya mereka mau menghilang dari kehidupan kita. Jadi jangan mengejar berlebihan. Apalagi kalau mereka udah stop chat teman-teman, jadi boleh langsung aja di cut off gitu.
0: Cut off banget nih ya bahasanya. Tapi menurut aku nih ya, kita harus juga fokus sama yang namanya harga diri nih Sya.
2: Aduh, sekarang ada katanya harga diri harga mati.
0: Aduh,
2: ya,
0: aku mau nyebut itu juga urusan. Udah disebut satu kepala kita ternyata. Satu pikiran. Nah, kita harus fokus sama harga diri kita. Kalau misalnya udah gak dibales, gak direspon, gak ada kelanjutan, gak ada kejelasan, ya udah, kita fokus sama diri sendiri, tingkatin high value dan
2: sibukin sama
0: hal-hal positif.
2: Sibukin sama hal-hal positif, kayak mungkin bisa meluangkan waktu untuk volunteer juga, atau mungkin bekerja atau kuliah atau segala macam deh yang bisa dilakukan untuk hal-hal positif lainnya.
0: Yep, bener banget nih. Hal-hal positif tadi tuh, tahu nggak sih, di media sosial itu kita bisa posting, tahu, daripada nih ya habis di ghosting kita malah posting, malah repost yang galau, dia makin senang dong, dia makin ngerasa kalau wah, aku digalauin nih,
2: aku digalauin nih, aku diharapin nih gitu.
0: Ya mending kita tuh posting hal-hal positif yang kita lakuin kayak tadi. Jadi dengan secara gak sengaja itu kita memberikan rasa penyesalan ke dia gitu.
2: Biar mereka berpikir dua kali ya, gimana rasanya gak diingat lagi gitu, gak dihargai lagi gitu.
0: Tapi dengan kita posting itu, kita bukan berarti gak menghargai dia, tapi kita adalah bentuk menghargai diri kita sendiri.
2: Nah, aku juga mau bilang ke teman-teman, kalau membatasi stalking media sosial itu juga merupakan langkah loh untuk menjaga diri kita sendiri, agar kita gak merasa dia gak mikirin kita ya ternyata gitu. Nah, dengan teman-teman membatasi stalking juga, itu adalah hal yang mungkin menurut aku adalah salah satu hal kecil yang sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri. Apalagi cewek-cewek yang suka overthinking nih.
0: Ya, biasanya yang suka stalking itu emang di kaum cewek-cewek ya kelihatannya. Ya, termasuk aku.
2: Aduh. Tadi Okta sebagai pelaku, sekarang sebagai korban juga
0: kan
2: ya.
0: Dua-duanya manusiawi dong, Syah. Nah, kira-kira nih teman-teman RRI Pro 2 nih jadi korban atau jadi pelaku atau dua-duanya nih sama kayak aku? Aduh, tapi aku udah insyaf ya. Udah insyaf nih aku, enggak lagi kayak gitu. Tapi nih ya, kalau menurut aku nih, gimana kita memperlakukan seorang dengan ghosting itu? Jangan balesin ke orang lain, karena aku sudah menyesal melakukan hal itu.
2: Karena dari pengalaman orang, kita juga bisa menjadikan pembelajaran ya teman-teman.
0: Tadi apa kata Isha? Mirroring ya?
2: Iya, mirroring. Jadi kayak gimana cara kita membuat orang itu sadar bahwa kita adalah pelaku dan sekaligus juga korban di sana gitu.
0: Nah, nih menurut aku nih ya, Syah dan juga teman-teman RRI Pro 2, sebelum kita lanjut pembahasan yang semakin hot panas nih ya di sore ceria ini.
2: Walaupun sore ceria tapi gak ada ceria-ceria.
0: Aduh, jangan dong. Tapi jangan kita tadi dong. Udah ceria sedikit dengan memberikan tips kepada teman-teman RRI Pro 2. Nah, kita mau nih teman-teman RRI Pro 2 juga ngasih tips ke kita. Dan tips itu akan membuat kita lebih happy ke depannya. Lebih lepas dari namanya ghosting ini.
2: Sore kita semakin ceria, semakin happy lagi habis ini.
0: Ya benar banget, biar makin ceria. Gimana kalau kita kasih dulu beberapa hiburan buat teman-teman RRI Pro 2? Kalau gitu selamat mendengarkan hiburan kita.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Yeehaw. La la la la la la la.
1: Aduh, kaget, Pak. Ada apa ya?
2: Selamat siang, Mbak.
1: Siang juga, Pak. Ini ada razia sepeda ya, Pak, sekarang ya?
2: Nope. Maaf, bukan, Mbak. Bukan. Di sini saya mau ngingetin aja, Mbak. Itu kan lagi lampu merah. Jadi alangkah baiknya kalau Mbaknya berhenti dulu.
1: Saya kan cuma sepedaan aja, Pak.
2: Sebelumnya sepeda kan juga kendaraan, Mbak. Jadi harus berhenti, Mbak. Taat aturan demi keselamatan.
3: Sambahnya titah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
6: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang Awa, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Dikutip dari rri.go.id Tangerang, Menteri Agama Nasaruddin Umar meresmikan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekiah Serpong, Tangerang Selatan pada Jumat 23 Mei 2026. Lantaran berhasil memperoleh pengakuan resmi dunia untuk menjalankan kurikulum internasional bakalaureat diploma program. Ini menjadi sejarah baru bagi dunia pendidikan. Itu pun dihadiri pula Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman, ditambah pula oleh Asisten Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Komunikasi dan Analisis Kebijakan Dirgayuza Setiawan.

0: gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke Auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: teman-teman Produa, kembali lagi bersama kami di Gaspol
1: Gaya Sore Penuh Obrolan.
2: Nah, teman-teman RRI Produa, tadi kita udah bahas-bahas ya tentang ghosting. Dimana ghosting ini cukup ngenes, menyedihkan gitu ya. Tapi kali ini kita bakal ngasih informasi buat teman-teman RRI Produa, dimana informasinya ini gak akan bikin kamu di ghosting.
0: Aduh, karena informasi kali ini bakalan memenuhi semua akun media sosial kita dengan jedak-jeduk nih, Okta.
2: Wih, jedak-jeduk, jadi kepo nih ya. Kan jedak-jeduknya kayaknya bakal boom, bombing 3 hari ke depan.
0: Iya, 3 hari ke depan. Dan juga bakal banyak nih pembukaan-pembukaan yang terharu di konten-konten sosial media kita.
2: Pembukaan apa sih, Syah? Jangan bikin kepo nah, teman-teman RRI Produa dong.
0: Aku mau langsung bilang aja ya informasinya, karena informasi kali ini tuh lumayan penting untuk calon mahasiswa.
2: Informasi apa tuh?
0: Nah, informasi mengenai pengumuman UTBK.
2: Nah, benar banget nih teman-teman RRI Produa. 3 hari lagi, tepatnya pada tanggal 25 Mei 2026, itu bakal ada pengumuman UTBK. Jadi buat kamu, jangan pantengin ghosting terus, tapi pantengin hasil pengumuman kampus impian kamu.
0: Nah, bertepatannya itu di pukul 15.00 waktu Indonesia Barat ya teman-teman. Jadi tolong teman-teman dipantengin, karena informasi kali ini akan berkaitan dengan masa depan kita.
2: Masa depan, bener banget. Nah, dan menurut aku nih Aisyah, masa depan itu lebih penting ya daripada ghosting, per ghostingan gitu.
0: Nah, untuk membuka sebuah pengumuman tentunya kita menggunakan internet ya, Okta.
2: Bener, aku 2 tahun yang lalu pakai internet nih.
0: Apalagi sekarang lagi masa-masanya menggunakan wifi. Apalagi user-user wifi ini membutuhkan wifi banget.
2: Ya, yeah, buat bukanya hasil TPK lebih lancar pakai wifi ya.
0: Iya, apalagi kita di masa-masa membuka pengumuman ini memang war-war banget nih untuk membuka pengumuman secepat-cepatnya. Nah, aku sekarang mau nanya deh ke teman-teman Produa sama Okta, apa nih persamaan antara ghosting dengan wifi?
2: Duh, persamaan ya, kayaknya aku gak tahu persamaannya deh, lebih ke perbedaan kalau aku rasa. Nah, menurut aku nih ya, kalau wifi itu dibutuhin, tapi kalau ghosting mah dianggurin.
0: Aduh, kalau perbedaan kayaknya semua orang juga tahu ya. Tapi kali ini ada juga nih persamaan yang pastinya teman-teman Produa harus simak, dan juga Okta juga harus simak banget nih.
2: Apa tuh? Jadi kepo nih.
0: Nah, persamaannya itu wifi bisa hilang saat dibutuhin, apalagi ghosting bisa hilang tiba-tiba saat dibutuhin, apalagi saat sayang-sayangnya.
2: Aduh, tapi kalau aku ya lebih mending aku kehilangan dia dibandingkan kehilangan wifi. Karena yang kayak kamu bilang tadi, wifi menyangkut masa depan.
0: Iya, apalagi wifi ini sumber utama kita ya, sebagai Gen Z yang apa-apa itu butuh banget sama wifi.
2: Ya, Syah, biasanya sebelum membuka hasil itu kita harus nge-recharge energi dulu gak sih?
0: Aduh, biasanya aku juga sih, apalagi aku orangnya laparan banget nih.
2: Oh, bener banget, kalau aku recharge energi makan dulu nih. Tapi ya Syah, berbicara tentang makan, aku juga mau ngasih tebak-tebakan nih buat Syah dan juga teman-teman RRI Produa.
0: Apa tuh tebak-tebakannya? Aku
2: denger
0: penasaran
2: ya,
0: banget
2: baik-baik
0: nih.
2: Dengar
0: ya.
2: Makan makanan apa yang cocok buat korban ghosting?
0: Aduh, aku sebagai korban ghosting tersindir banget nih hari ini. Tapi aku biasanya sebelum memperbaiki mood aku itu, aku biasanya beli coklat atau yang manis-manis deh untuk memperbaiki mood aku.
2: Belum tepat nih Syah. Nah, yang cocok itu sih roti tawar, Syah.
0: Aduh, kenapa roti tawar? Kan gak ada rasanya, Okta.
2: Nah, benar, karena gak ada rasa, hubungan kita udah hambar, ya udah ditemani sama roti tawar yang juga hambar.
0: Aduh,
2: nih.
0: Aduh, ngena banget nih di hulu hati aku sekarang.
2: Benar-benar.
0: Nah, teman-teman Produa pastinya juga merasakan banyak banget hal yang sama kayak kita obrolin dari tadi ya, pastinya relate banget sama obrolan kita. Nah, dari aku ya, teman-teman Produa harus banget nih jauhi kata-kata ghosting. Karena ghosting itu adalah hal utama nih untuk masuk ke hubungan yang menjerumus ke toksik.
2: Benar banget. Dan juga kita gak boleh hilang tanpa penjelasan. Karena hilang tanpa penjelasan itu kayak luka tanpa sayatan nih ya, dan teman-teman RRI Produa.
0: Benar banget nih. Nah, buat teman-teman yang lagi di fase bingung, Nah, untuk itu ya teman-teman, karena kita udah temani teman-teman dari awal hingga sore hari ini, ngobrol-ngobrol, cerita santai. Nah, tentunya harus menjaga kejelasan itu adalah bentuk cara menghargai perasaan. Nah, untuk itu, aku Syah pamit.
2: Dan aku Okta pamit. Sampai jumpa di sore ceria berikutnya.
0: Hanya di RRI Pro 2 Padang.
2: Teman terbaik kamu.

0: sore kamu masih kosong?
1: Atau bingung mau ngapain?
0: Yuk dengerin kita di Gaspol.
2: Gaya sore penuh obrolan.
1: Semua cerita ada di sini.

keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Teman terbaik kamu.

Produe, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerima sihir itu? Padahal kamu menyaksikannya. Dia, Muhammad, berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu. Penduduk suatu negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman. Padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman? Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, dan salawat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Saat Jatuh Ingatlah Kepada Allah. Kehidupan terus berputar. Ada yang di bawah, ada pula yang di atas. Namun, setiap yang di atas dapat pula berada di bawah. Begitu pula sebaliknya. Hidup tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena terkadang apa yang sudah kita rencanakan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Mimpi dan cita-cita yang telah kita susun bisa saja buyar seketika. Jika kita tidak menempatkan diri bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah. Dalam kondisi tersebut, biasanya kita akan merasa semua dilakukan sia-sia hingga merasa terpuruk atau down dan ingin menyerah. Bahkan tidak jarang pula di antara kita yang sempat berpikir ingin menyudahi hidup karena tidak kuat atas cobaan yang dialami. Na'udzubillah min zalim. Cobaan yang menghampiri diri kita sejatinya adalah cobaan yang diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Jika kita mampu melewatinya, sudah tentu kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Namun, jika kita lengah, lalai, atau bahkan merasa tak mampu menghadapinya, berarti kita termasuk golongan orang-orang yang futur atau lemah iman. bagi kita orang yang beriman. Cobaan dan ujian yang berat harus bisa kita lewati dengan tetap melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita malah mengutuk keadaan sampai berkata bahwa Allah tidak adil. Allah itu Maha Adil. Jadi, tidak mungkin Allah memberikan cobaan kepada hambanya melebihi kemampuan seorang hamba. Allah tahu kalau kita bisa menghadapi berbagai cobaan yang Dia berikan sehingga Dia memberikan cobaan itu kepada kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah Maha Tahu, sehingga Allah memberikan cobaan untuk kita agar kita terus berusaha dan tidak menyerah sampai titik ini saja. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, sebagai seorang hamba Allah, kita diperintahkan untuk terus berusaha dalam doa dan ibadah. Kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh putus asa, karena dalam diri seorang Muslim ada semangat yang membara untuk dekat dengan Sang Pencipta. Allah sudah menjelaskan dalam firman-Nya surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, sesungguhnya bersamaan dengan kesusahan dan kesempitan itu terdapat kemudahan dan kelapangan. Dari ayat ini sudah jelas bahwa semua musibah dan cobaan yang menghampiri kita tidak akan bertahan lama. Allah akan menghapus seluruh cobaan yang datang kepada kita jika kita tidak menyerah saat menghadapi cobaan dan tidak putus asa dengan cobaan yang menimpa. Cobaan pasti akan datang. Lantas, bagaimana agar diri kita kuat menghadapi cobaan yang datang? Bagaimana agar diri kita menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah? Yang pertama adalah, kita harus qanaah, menerima segala sesuatu dengan ikhlas, tanpa mengeluh, serta menyadari semua datang kepada kita dari Allah. Semua itu datang karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dijelaskan, yang artinya dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh beruntung orang-orang yang masuk Islam mendapatkan rezeki secukupnya dan ia merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, bersabar dengan cobaan karena cobaan yang datang tidak akan menetap selamanya dalam diri kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang ketiga, jangan menyerah dalam menghadapi cobaan. Kita dilarang berputus asa dan menyerah di tengah jalan. rahmat Allah diberikan kepada mereka yang tersemangat dikala diberi nikmat maupun dikala tertimpa musibah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Mari kita tanamkan ketiga hal tersebut di dalam diri kita, agar kita tidak menjadi pribadi yang mudah menyerah dan pribadi yang berputus asa. Semoga kita tergolong hamba Allah yang dapat melalui seluruh cobaan dengan tuntunannya, sehingga kelak akan dibalas dengan surganya nanti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI Padang, di mana saja berada, yang memuliakan Allah, demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18.21 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
3: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pendengar setia RRI. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion dunia. Selamat untuk RRI atas komitmennya menghibur pecinta bola. Buat kalian semua, dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai lewatkan momen gol bersejarah di Piala Dunia tahun ini. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu? Cool, gaya lo

0: berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia, terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat malam teman Pro 2, info Pro 2 hari ini Jumat 22 Mei 2026 jam 19 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2. Sebanyak 45 orang dari 17 provinsi mengikuti pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas fisik nasional di Kota Solo. Program intensif ini bertujuan meningkatkan efektivitas pencarian bibit atlet potensial untuk ajang olahraga prestasi internasional, yaitu National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia yang turut berkolaborasi dalam mengelola pelatihan teknis bagi para tenaga medis. Seluruh peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis atau dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Salah satu pemateri kegiatan tersebut adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi Dr. Retno Setianing. Keberadaan klasifikator komputer sangat penting untuk memastikan setiap calon atlet memenuhi syarat fisik sebelum menjalani pembinaan. Retno menjelaskan, peningkatan jumlah tenaga ahli akan mempermudah pemeriksaan awal terhadap penyandang disabilitas di daerah. Informasi kedua, teman Pro 2, tim Formula 1 kini telah meluncurkan upgrade besar pada mobil Mach 26 untuk Formula 1 GP Kanada. Sebelumnya, sasis Mach 26 sudah dipasangi pembaruan pada sayap depan atau front wing, floor, diffuser, suspensi belakang, dan beberapa komponen lainnya yang ditetapkan saat GP Miami. Sementara untuk GP Kanada, Mach 26 akan dapat rem tromol depan atau front brake drums, trim diffuser, winglet, serta barang torsi atau front frozen bars yang baru. Melansir Cadillac, pembaruan ini bakal membantu meningkatkan kemampuan mobil saat melintas kerb agresif seperti yang ada di sirkuit Gilles Villeneuve nanti. Saat mengaspal di Miami, pembaruan tersebut memang tidak langsung membawa perubahan yang signifikan. Awalnya mampu mencatat hanya selisih 0,3 detik dari batas lolos Q2 pada kualifikasi sprint, saat kualifikasi hari Sabtu malah melebar menjadi 1,7 detik. Informasi terakhir teman Pro 2, tunggal putra Indonesia Anthony Sinusuka Ginting melangkah ke babak 16 besar Malaysia Masters 2026. Hasil ini ia dapatkan usai mengalahkan tunggal Malaysia Justin Ho secara straight set 21-16 dan 21-14. Laga babak 32 besar itu berlangsung selama 45 menit di Stadium Asiata Arena, Kuala Lumpur. Game pertama dimulai dengan permainan seimbang antara kedua pebulu tangkis. Ginting terus bertukar poin dengan Justin hingga kedudukan 14 sama. Setelahnya, ia mampu lepas dari kerjaan lawan dan merebut game pertama. Pada game kedua, permainan ketat kembali tersaji, namun Ginting tampil lebih impresif dengan lepas dari kejaran lawan sejak poin 9-9. Pebulu tangkis berusia 29 tahun itu konsisten mencetak poin hingga menutup pertandingan dengan mencatatkan 6 poin. Selesai pertandingan, Anthony Sinusuka Ginting menyampaikan rasa syukurnya atas kemenangan ini. Menurutnya, pertandingan hari ini berjalan cukup ketat, terutama pada awal game. Demikian Info Pro 2, jam 19 waktu Indonesia Barat.

Baik, 90,8 FM teman Pro 2, kita akan beralih ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Bintang tamunya kali ini adalah Mahen teman Pro 2, dan kita akan langsung menuju Pro 2 RR Jakarta untuk mengikuti musik live chat. Selamat mengikuti.

0: to MLC Music Live Chat. Dan sekarang ini tuh udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo, everybody.
1: Halo, teman-teman Pro 2. Selamat malam. Halo, Mas Edit.
0: Selamat malam,
1: Mahen. By the way, kita udah kenalan, jadi kayak
0: barusan
1: udah sebut nama, bukan berarti kayak nama, baru kenalan banget.
0: Bukan berarti kita peruat ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Dave
1: tahun lalu
0: tuh, udah lama juga
1: udah
0: berarti
1: lama
0: ya.
1: Banget. Waduh. Gak tau Mas Dave nya masih di sini.
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh. Lama apa banget. Kesibukannya tuh ngapain aja tuh? Selain padel, padel dan kalau dilihat padel,
1: futsal, gitu.
0: Mini soccer gitu kan.
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial media.
0: Masih
1: dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
0: Olahraga.
1: Udah mau 30, Pak.
0: Oh, ya.
1: Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu, soalnya.
0: Tapi takut soalnya. Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh ada gak?
1: Jujur iya. Olinya udah berbet.
0: Nah itu dia. Masalahnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus ini.
1: Yeah.
0: Kan? Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga. Gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Oke. Okay. Ya gue cuma bilang kalau nggak padu nggak apa-apa Mas, lari ya, kayak
0: lari.
1: Apa ya.
0: Sedikitnya gerak lah ya.
1: Olahraga sih, olahraga.
0: Kena
1: matahari pagi.
0: Nah itu dia. Gitu. Karena kan Mahin anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Waduh pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget ya, udah setahun terakhir karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
0: Bener.
1: Ya. Udah enggak pernah yang begadang-begadang banget
0: iya
1: lagi.
0: Sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya. Oh, kayaknya nih terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
0: Gitu. Betul-betul. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang di ini ya. Benar-benar. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
1: Lagi, banget lagi.
0: Banget. Hah? Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah atau dalam seminggu berapa kali tuh?
1: Hampir tiap hari sih.
0: Hampir tiap hari.
1: Kalau misalkan nggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
0: Oh, workout di rumah. Gitu. Oh,
1: paling nggak biar gerak deh.
0: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar. Kunci menuju 30 tahun.
1: Betul. Percaya nggak percaya, ini bukan mitos.
0: Iya benar.
1: Percayalah.
0: Benar. Yeah. Tapi long story short, yep. Akhirnya rilis single terbaru lagi.
1: Yeah.
0: Di bulan ini atau bulan ini? Bulan ini ya, bener ya? Bulan ini. Dan kenapa tuh akhirnya butuh waktu setahun nih tuh, kenapa tuh? Cukup lama kan, mungkin buat seorang musisi juga kan. Ada apa tuh, maksudnya kendala apa tuh?
1: Sebenarnya kayaknya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh, kayaknya terlalu bodoh ya. Kalau misalkan bilang gitu, ya harusnya ngeluarin terus dong. Tapi mungkin kayak agak lebih cermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah, karena suka nggak suka orang-orang selalu melabeli main nih si pro-pro lupa terus.
0: Iya.
1: Jadi kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum, udah, tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pro-pro lupa. Bener. Jadi kayak apa nih yang salah, mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya.
0: Okay.
1: Apa yang harus dilakuin ya.
0: Bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya.
1: Walaupun bisa dibilang setahun ini agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk
0: ngeluarin
1: lagu ya.
0: Betul. Ya. Namanya juga perjalanan seseorang gitu kan, kadang
1: naik turun,
0: prosesnya gitu kan, itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan. Benar-benar. Tapi berarti ini adalah single ke banyak.
1: 14 kayaknya.
0: 14 ya. Wow, single ke-14 berjudul
1: Menyala.
0: Menyala. Enggak ada abangku ya?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada abangku. Ya. Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama enggak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
0: Okay.
1: Setelah enggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu, pas ngeluarin Menyala ini kayak, loh ini Mahen, jadi kayak ada kayak klik orang kayak, bukannya dulu galau-galau ya gitu.
0: Itu
1: tapi
0: dia.
1: Ya itu tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi atau mau di sini dulu juga ya, masih abu-abu, silakan menebak-nebak lagu. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin agak berbeda dulu aja setelah lama enggak ngeluarin lagu,
0: biar orang tuh kayak bikin, loh ini Mahen
1: gitu.
0: warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Right. Buat kamu semua yang pengin bertanya tentunya boleh banget, pengin nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol balik lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama banget lu berawal dari cover-cover berarti ya?
1: Cover-cover, ya 2016-17.
0: Oke, okay. Wow itu cukup lama, 10 tahun lalu ya hampir ya?
1: Hampir 10 tahun lalu tuh, 2017, waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah? Wow, benar-benar.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya, benar-benar.
1: Kayaknya gue SMA
0: SoundCloud tuh.
1: Looknya kurang. Jadi di
0: kenapa gitu?
1: Jadi ya udah audio aja. Okay. Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay.
1: Oh, si A lagi ini nih apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main SoundCloud. Jadi kayak
0: okay.
1: Ayo dong gue request lagu nih gitu-gitu.
0: Ala-ala. Iya benar sih. Ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih ke cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
1: Betul.
0: Ke YouTube ya. Benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa.
1: Pura-Pura Lupa.
0: Sampai sekarang adalah single ke-14 berjudul Menyala.
1: Menyala. Harusnya kalau nggak salah 14.
0: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
1: Ini ceritanya tentang butterfly era.
0: Wow, oke. Okay.
1: Oh, gue tuh masih bisa ngerasain jatuh cinta ya. Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, okay, trauma dan lain-lain itu kayak oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
0: Oke.
1: Dan memaknai sebuah lagunya kayak kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat. Dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan kok.
0: Wow, oke. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
1: Beda
0: ya?
1: Banget.
0: Sama bahkan kalau kita tarik ke single ya pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke butterfly era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
1: Sebelumnya mau nyampein dulu, okay, ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo.
0: Okay.
1: Ini kayak songwriter dari Bali.
0: Shout out ya.
1: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba. Karena okay, kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
0: Yes.
1: Ada you name it, ada
0: hipdut,
1: ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya gak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang ke sana. Yeah. Setidaknya lu ngambil senengnya deh.
0: Oke,
1: okay, boleh dicoba deh. Hype senengnya aja kayak ngarungin hari-harinya tuh enggak yang set vibes banget kalau misalkan okay lu di kendaraan tuh kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan gitu.
0: tapi lu awalnya dikasih demo berarti kan.
1: Yep.
0: Ini udah tertarik banget tapi lu ketika nyanyiin, ketika bawain ini lu ada ngerasa kesulitan enggak sih?
1: Ini juga fun fact, rekamannya cuma 1 jam setengah.
0: Wow,
1: cepet banget. Gue juga kayak
0: itu
1: cepet banget. Karena lagunya tuh ringan banget, okay, gitu ya. Jadi okay, tidak perlu yang terlalu apa namanya mendalami yang sedihnya. Biar kadang kan suaranya kan kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya.
0: Yes,
1: ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja, berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke let's say ke Duven atau main sama teman yang kayak benar-benar menyenangkan gitu aja.
0: Oh, okay.
1: Dan musiknya juga enggak yang terlalu ribet banget. Yes. Jadi kayak bawain pas recording-nya juga enjoy banget sih.
0: Wow, terbukti 1,5 jam ya.
1: Gitu.
0: So easy banget nih kayaknya deh ya, benar-benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya gitu. Ini kan butterfly era ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
1: Karena di pre-chorus-nya dia tuh kayak ada liriknya, dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dek tuh juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
0: Benar.
1: Dia nih orangnya nih kayak gitu, karena kayak masih agak kayak, duh gue ngasih hati ini gak apa-apa nggak ya gitu.
0: Oke, berarti sebenarnya Butterfly Era ada, cuman di situ juga ada keraguan ya.
1: Tapi akhirnya ragunya nggak yang sampai aduh kayaknya gue belum siap, enggak, tapi
0: oh, oke.
1: Yakin nih gitu yang kayak
0: ya, benar-benar
1: bisa nih.
0: Benar-benar. Menarik. Gue jadi penasaran nih, makin penasaran sama singlenya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan, ini dia Mahen dengan Menyala.

0: lagi di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, Menyala.
1: Menyala.
0: Yang gue jujur, itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin di play di mobil sama orang ya, sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak ngerasa kayak, ah ini lagi ya.
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget. Mm-hmm. Tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul. Mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Ah itu dia, itu dia kuncinya. Tapi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Mm-mm. Karena mungkin punya trauma itu lagi. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
1: Ya menurut gue kalau misalnya emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga, orang-orang.
0: Itu dia. Yeah. Komenan netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lu nya juga ya udah nyantai aja. Mm-hmm. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga kapan nikah. Kalau lu nyikapin kayak iya nanti, itu kan juga udah clear.
0: Iya, benar.
1: Enggak usah yang kayak kenapa sih dia harus nanya kayak gitu. Itu jadi pergumulan lu sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya enggak apa-apa. Mm-hmm. Gak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gua ngambil dari kutipan orang, gua pernah lihat di TikTok lah.
0: Mm-hmm.
1: Hubungan itu, let's say pacaran itu, okay, bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gua udah punya pacar nih, lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya. Yeah, jadi kalau misalkan belum siap nggak apa-apa.
0: Yeah,
1: kalau nggak punya itu juga bukan aib, ngerti nggak sih?
0: Betul.
1: Ya udah, mungkin lu harus ngelakuin yang lain dulu, seneng-seneng dengan cara lu sendiri dulu juga nggak apa-apa.
0: Cokin bener banget. Bener. Punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan?
1: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetap yang Mini Cooper-nya.
0: Ah, itu dia. Ngerti
1: gak sih?
0: Iya,
1: iya. Gak harus punya pacar lu buat flexingin
0: Mini Cooper
1: lu.
0: Nah, itu. Bener.
1: Jadi dibikin
0: santai aja, bro. Kayak semua orang punya waktunya
1: masing-masing.
0: Timeline-nya
1: masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
0: Bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak, sebenarnya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga, tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
1: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah, di tempat yang lu gak duga-duga.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
1: Oh iya, sorry, gue ke-skip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia. Mm-hmm. Ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih.
0: Okay.
1: Lebih ke bingung ini PDKT-nya gimana nih ya.
0: Oh, iya,
1: mulai awalnya gimana.
0: Yeah. Kok,
1: kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka ya enggak, Pak. Maksudnya kayak karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random banget tuh.
0: Mm-hmm.
1: Suka sama cinta tuh beda nih, suka kan masih tahap awal ya. Jadi
0: bener.
1: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih.
0: Yeah. Yeah.
1: Itu kayak gak takut, tapi mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Bener
1: kayak,
0: sih.
1: Ini dia gak ya orangnya?
0: Iya, bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih?
1: Yeah,
0: lewat mana nih? Pakai taktik apa nih?
1: Aduh, gitu kan. Backnya gue ayam lagi nih. Doi tinggi lagi nih. Yeah,
0: tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Ya itu. Dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka MU, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu pesan.
0: Gokil. Kenapa jadi tiba-tiba kayak MU ya? Maguire.
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit.
0: Okay.
1: Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kayak kalau misalkan nyerempet kesini juga gak apa-apa kalau pendengarnya sahabat Pro 2 ini mau denger.
0: Gue sama kok, makanya gue arahin ke situ. Gue gak ngerti musik. Gue ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Okay. Lo ingat gak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Setahun lalu, Pak.
0: Setahun lalu.
1: Lupa lagi. Okay. Bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Kwanza masuk orang di kenapa ngapain? Kwanza ngapain?
0: Oh, ini komen mulai lagi deh.
1: Gue masih kesel sama dia ya masuk kan. Kalaupun gak menggoyer gak apa-apa, tapi kenapa dia?
0: Oh iya, benar sih. Kan tapi di lever gue bagus ya.
1: Yakin? Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih. Tapi kalah sama Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya Dolar Rakus, rapid question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Badel. Oh iya, really? Itu first thing first. Gitu.
0: Kalau padel sama bola.
1: Bola lagi gue.
0: Bola ya? Bola, tetap bola ya?
1: Bola.
0: Tetap bola. Enggak,
1: ya? Kalau misalkan bola, kayaknya nggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padahal iya bisa sih sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih, benar-benar. Kadang kalau kita bikin kayak main bola, mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Enggak, lu diketahuin orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang, kan lu mengutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih, si seru. Alright, oke. Oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu Pura-Pura Lupa rilis.
0: Oke, okay, why? Kenapa?
1: Star syndrome gua. Kesel banget.
0: Kesel banget ya.
1: Yeah. Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan. Dan saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya 2020 kan. Benar-benar. Tapi kan
1: bisa apa namanya?
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, harus bisa punya kontrol diri sama okay, emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Iya,
1: menyebalkan soalnya gitu. Tapi oh iya. Kalau gua inget untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya.
1: Tapi
0: akhirnya
1: kerasa ya. Gua sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh kayak.
0: Okay.
1: Udah enggak apa-apa.
0: Iya benar.
1: Gua juga bener, kayak bener ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang, "Wah, lu star syndrome nih gua sih."
0: Iya, benar.
1: Kayak, kayaknya itu gua enggak bisa mungkirin tuh karena emang enak kalau di
0: iya sih,
1: di
0: kasih lu spotlight gitu kan.
1: Enak banget. Tapi ternyata enggak siap gua.
0: Iya, benar. Iya sih, benar. Tapi ya itu adalah cerita masa lalu.
1: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul yang di titik menyala sekarang.
0: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lo pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lo pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan nih kayaknya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi waktu itu gue punya tetangga, Hamkamzah kalau lo tau.
0: Oh iya, serius?
1: Bokap gue ketemu lah sama beliau nih. Gue lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Oke, okay,
1: paham. Terus bahasa jadi kayak ditanya, oh, nama bokap gue kan Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya ke Ragunan, waktu itu masih di Persija.
0: Oke,
1: okay, lama banget. Bener-bener. Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jayakarta.
1: Gitu. Jadi tapi karena latihannya harus bareng, terus dia pindah klub, jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita okay gitu lah. Kayak gue nggak bisa nih.
0: Gak bisa.
1: Soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu loh.
0: Okay.
1: Itu kebetulan.
0: Kebetulan aja ya, momen aja ya.
1: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
0: Oh,
1: tapi okay ya itu.
0: Alright. Jadi ya bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Oke, okay, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih.
1: Yeah. Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya bakal kerubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih, bener-bener pengen ngubah titik sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya gak pengen.
0: Pengen tahu aja.
1: Tahu aja.
0: Okay.
1: Yang kemarin ya udahlah.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya. Tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang iya terlalu berlarut-larut sih.
0: Iya bener sih, bener-bener.
1: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri. Maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu loh. Jadi yaudah lu belajar untuk nerima itu. Karena gak, dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes,
1: lu, that's right. Lu gak apa-apa gitu lu nangis-nangis sekarang, tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktunya tetap jalan.
0: Betul
1: gitu. Jadi lu udah pelajaran aja.
0: Yeah, jadi gak usah berlarut-larut lah ya. Gak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi boleh punya space untuk kayak sedih itu, silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana. Jadi ngeganggu aja.
0: Betul
1: sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
1: Udah. Oke. Gue sangat lupa lirik.
0: Oh Oh iya. Sesusah itu lu buat ngapalin lirik.
1: Sesusah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi off air gitu. Gua pernah salah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pas ini skip dulu di menyalanya ya. Waktu itu gua pernah lupa lirik lagu misalkan A.
0: Oke. Okay.
1: Bunyinya B, tapi emang karena mirip.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Terus gua gini. Kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar. Ulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa gimana ya? Gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu okay. nonton gue lah, okay. teman-teman dekat. Dia tahu gue enggak apaan lirik, yes. dia giniin lirik ke gue.
0: Gue serius.
1: Soalnya gue gini nanya. Apa?
0: Oke, oke.
1: Baik lagi kalau dia menyala, di ref sih.
0: Oke, okay, boleh enggak nyanyiin dikit?
1: Ya, simpel banget ya. Itu malah kayak yang mana ya? Gua masih roaming. Gua tahu. Itu potongannya gini.
0: Oke, okay, boleh.

0: Alright.
1: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
0: Yes. Itu. Benar. Kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta.
1: Boleh.
0: Sangat boleh, gitu kan. Alright. Oke, terakhir deh. Kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
1: Gue lagi gini sih, Bang.
0: Ay, sedap. Ngapain tuh?
1: Duk.
0: Keren, selebrasi Mbappe.
1: 5 tahun lagi gue enggak terlalu bisa deskripsiin. Mm-hmm. Kenapa enggak bisa bayangin? Gue cuma menurut gue, mm-hmm, dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue janin,
0: yes,
1: gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke.
1: Untuk menyikapin banyak hal.
0: Betul.
1: Gak terlalu kayak gimana nih? Kalau ngapainnya nggak tahu, tapi setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja nggak takut gitu, kayak
0: yes,
1: gitu.
0: Betul, semua akan gue hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan bro. Itu dia. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu teman Prodo yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta. Okay. Ini ada dari Luktiana. Luktiana benar. Gokil hafal. Ini kalian mau tanya nih, perasaannya gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli mainnya kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger Mahen banget kok, suaranya masih Mahen gitu kan. Segalanya musiknya juga masih Mahen, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda.
0: Itu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari Mahen Indonesia.
1: Halo. Alright. Eh, kemarin baru udah 4 tahun.
0: Oh iya.
1: Jadi serius? Dia bikin celebrate gitu.
0: Oh, gokil. Congrats buat My Hand, bener ya? Congrats, gokil. Udah 4 tahun, solid ya berarti ya?
1: Solid.
0: tapi lo punya cerita gak sih? Maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan My Hand tuh, ada gak sih?
1: Unik tuh kayaknya
0: yang memorable lah buat lo lah.
1: Oh, ada. Menurut gue My Hand ini, kalau ada yang di Jabodetabek, mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya,
1: naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang, kita di Bekasi, manggung di Bogor, di gas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil.
1: Okay. Keren.
0: Gokil. Kalian. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algivieri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu inget gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setar ensen.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval.
0: Noval Algivieri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini. Yoi. Jadi semoga kamu sehat ya. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi.
0: Nice. Amin. Alright. Terus ada dari Fiko Fakih.
1: Fiko. Kaya,
0: apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo.
1: Yo, next. Terpuruk terpenjal dalam dia.
0: Keras hati.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Eh, hey, benar. Apa? Gimana kok gue lupa?
1: Satu dan sekian.
0: Itu
1: kan Gen Z. Rap Gen Z.
0: Gue gak yakin Gen Alpha pada tahu tuh. Gue gak yakin sih.
1: Baik, lagi ke pertanyaannya. Kalau misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi kalau misalkan ke lagu-lagu yang seneng di seputaran pop yang pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Okay. Alright, berarti selama masih di pop perpopan ya, gitu masih kemungkinan akan
1: pop
0: ya.
1: Icy.
0: Aduh. Hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lu ada enggak sih genre yang sebenarnya lu penasaran buat pin coba? Ada enggak sih?
1: Sejauh ini enggak ada lagi.
0: Gak ada ya?
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasain aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue takutnya gak. Jangan sama toy dah. Kalau penasaran, gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Oke. Okay.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak harus kayak apa namanya latahan kayak gue hidup dah. Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin ya kan, pura-pura lupa versi hidup.
1: Kalau itu di remix aja, buahnya nggak usah take ulang, nggak apa-apa, lu bikin aja, silakan ambil nih soundnya, lu bikin itu nggak apa-apa gue.
0: Tapi jangan lu yang janji ya.
1: Kurang pasti, gue yakin nggak mau denger lu.
0: Iya. Oke, gitu ya, Fiko pakai ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas gitu ya kan.
1: Gas terus.
0: Jadi ditungguin aja gitu ya ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa, album kah atau single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayak akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan. Ya.
0: Gokil. Ini belum bisa ada yang di spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya. Ada satu.
0: Menyala.
1: Enggak.
0: Oh, bukan.
1: Satu lagi ada.
0: Oh, ada.
1: Berarti
0: lagi.
1: Dua. Gue jujur aja lah. Gak usah intro lu kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak, iya kami udah nyiapin. Boong. Jangan boong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Boong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan.
0: Okay.
1: Ya kita album memang enak tahun ini.
0: Gas.
1: Kayak gitu aja.
0: Iya bener. Masih ada waktu banyak.
1: Iya ada.
0: Masih tadi aja rekaman cuma 1,5 jam
1: iya.
0: Gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi ngumpulin lagunya setahun dulu. Rekamannya 1,5 jam
0: yeah.
1: Tapi lagunya setahun dulu tahun. Nih. Berarti kalau 8 tahun dong
0: albumnya.
1: Eh, tahun ini bisa yuk berangkat.
0: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: buat,
0: dan juga buat Mahen.
1: Oke. Thank you so much untuk teman Pro 2
0: yes.
1: Yang dari Aceh sampai Cirebon.
0: Sampai
1: Cirebon. Dari gue salah di awal tuh. Harusnya Sabang kan. Tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi enggak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah.
0: Oh, ya udah.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, "Bang, kapan ke ini? Kapan ke sini? Saya juga mau.
0: Oke.
1: Jadi semoga bisa nyanyi bawain lagu Menyala ke sana dan ya jangan lupa request lagu-laguku. Enggak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget, tapi semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu Pro perlu lupa di Pro 2 juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua, okay. Gak usah Menyala enggak apa-apa.
0: Bener,
1: masih kayak orang-orang tuh dengerin, "Oh, Mahen tuh masih ada." Oh,
0: iya.
1: Gitu.
0: Yeah, benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
1: Gitu lah.
0: Alright. BTW kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada. Lagunya kok lagu Asbun. Gini.
0: Oke.
1: Bukan yang penting, bukan ngomong yang penting, okay. Tapi yang penting ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visual itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan di nonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
1: YouTube gua.
0: Iya, ayang ada itu ya, nyala YouTube
1: gua. di Petrus Mahendra Official.
0: Ah, itu dia. Pokoknya bisa dicek aja.
1: Tapi ya. Tapi kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Enggak usah.
1: Kalian lagi kangen liburan ya?
0: Listen. Udah lah, pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga musik video MV Visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright, dan jangan lupa teman Prodo buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much,
1: Mas Erit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Okay.
0: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edith Tama pamit dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright, kita
1: bye-bye.
0: Ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, carito komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Produ semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Produ semuanya, selamat malam dan selamat datang di program Muda Bertakwa. Teman Produ, setiap hari Jumat malam sampai jam 9 malam ini kita di program Muda Bertakwa. Ruang santai yang enggak cuma nemenin malam kamu ya teman Produ, tapi juga ngajak kita buat buka isi hati dan pikiran dengan hal-hal yang lebih bermakna. Nah, di tengah ramainya aktivitas, tugas drama kehidupan, sampai scrolling yang kadang enggak ada habisnya nih teman Produ, malam ini yuk kita sempatkan buat recharge iman, berbagi cerita dan cari sudut pandang positif yang bikin hati lebih tenang. Karena jadi anak muda itu bukan cuma soal keren di luar ya, tapi juga harus kuat di dalam. Nah, lewat program Muda Bertakwa ini teman Produ, kita bakal ngobrol ringan seputar kehidupan, pergaulan, mimpi, rasa overthinking mungkin, sampai gimana caranya tetap dekat sama Allah di tengah dunia yang serba cepat ini teman Produ. Jadi buat kamu yang lagi rebahan di perjalanan atau masih setia begadang malam ini, stay tune terus teman Produ, karena obrolan kita bakal hangat, relate, dan pastinya penuh dengan makna. Jadi teman Produ, kita kedatangan tamu yang udah datang di tengah-tengah kita di malam ini teman Produ. Nama beliau adalah Ustadz Deka Putra Bagindo Rajo. Halo Pak Ustadz. Mungkin tes mic dulu kali ya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Ustadz, ini kita perdana ya Pak Ustadz ya, kayaknya ya, karena aku belum pernah ketemu ya, Bapak Ustadz sebelumnya.
1: Sebelumnya itu kalau kita bertemu memang perdana, kalau dengan abang sendiri gitu.
0: Mungkin jadi lebih dekat Ustadz di mic.
1: Ya, tapi kalau biasanya itu sudah sering.
0: Sudah sering ya Ustadz ya. Karena memang bukan pertama kali Ustadz ke Produ ya.
1: Iya, sudah sering. Kemarin kita kita Zoom kemarin. Ya, dikarenakan kemarin itu kita ada yang hal yang urgen sehingga kita kemarin Zoom gitu. Jadi sekarang karena kita ada acara juga di Padang Selatan tadi, langsung saja sambil menyelam minum air ya Pak Sewa.
0: Langsung aja ya Pak Ustadz ya, langsung kesini. Dan memang jadwalnya memang hari ini Ustadz ya. Tadi sempat mati lampu ya Ustadz Deka ya?
1: Oh iya.
0: Perjalanan kesini ya?
1: Di perjalanan dari di Padang Selatan tadi acara itu sampai ke Jalan Jenderal Sudirman ini di daerah di sebelah kiri gitu ya. Itu masih mati lampu.
0: Mati lampu ya. Ya, kita juga dapat menunggu informasi dari pihak PLN, nanti juga akan diinformasikan ya. Semoga cepat hidup ya Ustadz ya.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Oke, Pak Ustadz, sebelumnya mungkin aku tanya kabar dulu. Bagaimana Pak Ustadz? Kabarnya baik-baik aja?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Berkat doa kita bersama masih bisa beraktivitas mulai dari tadi pagi, mulai dari kuliah tadi sampai ceramah siang tadi, khotbah Jumat juga.
0: Luar biasa. Ustaz padat banget jadwalnya.
1: Sore juga. Alhamdulillah.
0: Berarti di Produ ini agenda terakhir ya?
1: Ya.
0: Atau mungkin ada lagi
1: nanti Ustaz? Agenda terakhirnya sama istri lagi.
0: Malam Jumat ya Ustaz ya. Oke Ustaz Deka, alhamdulillah kabar baik-baik aja. Nih kita langsung aja Ustaz, ini temanya ini menarik banget nih ya.
1: Iya.
0: Jadi tema malam ini adalah pemuda yang bangkrut menurut agama ya.
1: Iya.
0: Pemuda bangkrut ini gimana nih Pak Ustaz? Maksudnya bangkrut dalam hal ekonomi atau mungkin apa, mungkin boleh dijelaskan Ustaz silakan.
1: Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sadaqallahu maulanal azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para sahabat, para pendengar RI Pro
0: teman Produ 2
1: teman perdua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah. Kemudian berselawat kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Para sahabat, para teman-teman RRI Pro 2 Padang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema kita saat ini, orang bangkrut menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di dalam sabdanya, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, puasa, zakat, tetapi ia pernah mencaci, menuduh, memakan harta orang lain, menumpahkan darah dan memukul orang lain. Maka pahalanya diberikan kepada orang-orang yang dizaliminya itu. Jika pahalanya habis sebelum selesai membayar kesalahannya, dosa mereka dipindahkan kepadanya, lalu dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Para sahabat RRI Pro 2 Padang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun ciri pemuda yang bangkrut menurut Allah, yang pertama, pemuda yang jauh dari Allah. Bahwa sesungguhnya wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib, sesungguhnya Allah sangat dekat daripada kita, bahkan lebih dekat daripada urat leher. Di sini Allah juga berfirman di dalam surat Al-Hasyr, yaitu ayat ke-19, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Pemuda yang lupa sholat, lupa mengaji, malas ibadah dan sibuk dengan dunia hingga melupakan Allah, maka hidupnya akan kosong, maka dia akan kehilangan arah. Contohnya, selalu kita melihat saat ini sibuk bermedia sosial tetapi tidak pernah membaca Al-Quran, sibuk melihat YouTube, sibuk membuka Facebook, WhatsApp, Twitter dan juga games lain sebagainya. Ini yang membuat kita saat ini lebih banyak habis waktu kita melihat handphone dibanding membaca Al-Quran, dibanding beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita melihat YouTube, kita tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, kita baca Al-Quran itu satu ayat saja, itu kita mendapatkan 10 pahala. Apalagi kita membaca ayat-ayat Allah ini beberapa halaman, satu halaman satu hari, berapa kita dapat pahalanya. Kemudian kita isi juga untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, Allahu akbar, Allah maha besar, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian Yang kedua, semangat mengejar dunia tetapi malas ke masjid. Kita ketika ada teman yang ajak, cepat langsung kita melangkahkan kaki. Tapi ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, marilah kita salat, marilah kita menuju kemenangan, kita menghiraukan Allah. Padahal walal akhiratu khairul laka minal ula. Padahal dunia ini hanya sementara saja. Akhirat itu adalah selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, takut kehilangan pacar tetapi tidak takut kehilangan iman. Ini yang sangat luar biasa aja ini. Padahal di dalam Islam itu kita tidak boleh berpacaran. Apabila waktunya sudah datang, maka kita langsung ta'aruf, kita ke rumahnya, kita memperkenalkan diri kepada keluarganya, lalu kita langsung kepada jenjang yang serius. Ini saat ini kita melihat zaman yang sangat luar biasa. Pemuda-pemudi bergandengan tangan. Kemudian juga di tempat yang ramai tidak begitu malu. Padahal al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian daripada iman. Sahabat RRI Pro 2 Padang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemuda yang mengikuti hawa nafsu. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Pemuda yang hanya mengikuti nafsu, zina, mabuk-mabukan, berjudi, narkoba, pergaulan bebas, meninggalkan sholat. Ini yang kita lihat saat ini. Terjadinya pelecehan. Begitu banyak kita lihat saat ini, khususnya Sumatera Barat, berbagai-bagai macam yang kita lihat. Ada ayah tiri, ada bapak kandung, ada paman, ada kakek, lain sebagainya. Ini yang kita lihat. Zaman saat ini adalah zaman yang sangat luar biasa. Zaman yang sangat jauh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mabuk-mabukan, berjudi, narkoba. Berapa yang banyaknya ditangkap saat ini. Betapa juga jumlahnya saat ini dalam buronan sedang diincar oleh alat-alat. Pergaulan bebas, tidak melihat apakah dampaknya nantinya. Begitu juga dengan meninggalkan sholat. Padahal para sahabat RRI Pro 2 Padang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan meninggalkan sholat, melalaikan waktu saja, melalaikan waktu sholat, maka fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Para sahabat RRI Pro 2 Padang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya ia sedang menghancurkan diri. Pada saat ini kita lihat saudara-saudara kita yang sudah tertangkap, yang saat ini tidak bisa lagi, hanya berpasrah. Saudara-saudara kita yang sudah masuk ke dalam tahanan saat ini merasakan penyesalan yang sangat luar biasa. Akan tetapi sasaran tidak Bapak Guno, niat dan tidak Bapak Ida. Para sahabat RRI Pro 2 Padang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemuda yang sombong dan lalai. Di dalam Al-Qur'an Allah sampaikan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Banyak pemuda bangga dengan ketampanan. Padahal ketampanan itu hanya sementara saja. Anak gajah mandi di sumur, ambil galah dalam perahu. Anak muda jangan takabur, coba Allah siapa tahu. Kemudian kekuatan, jabatan, kendaraan, kemudian pengikut media sosial. Tetapi lupa bahwa semua itu hanya sementara. Tidak ada yang kekal abadi. Sahabat RRI Purdua Padang yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bisa membuat kita berpikir lebih matang bahwa sesungguhnya dunia ini hanya sementara saja. Demikian saja untuk sementara. Terima kasih.
0: Baik, baik Pak Ustadz Deka, luar biasa untuk pengantar untuk tema malam ini. Dan ya, langsung ada yang mau bertanya nih Ustadz nih. Oh, ya. Ingin bergabung menanya, dia mungkin tahu Ustadz mau closing, langsung ditelepon. Kita angkat dulu kali Ustadz ya.
1: Boleh, silakan
0: Pak. Oke. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo, siapa nih?
2: Biasa dari Fitro lagi masuk.
0: Dari Fitro Pak Ustadz. Di Fitro ini suka banget telepon Produan nih Pak Ustadz. Termasuk program Muda Bertakwa ini dia mantau terus nih setiap Jumat malam nih Pak Ustadz. Fitro gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Ini ya lampu mati lampu ya Fitro?
2: Iya tadi ya, ini baru hidup ini.
0: Oh udah hidup Fitro?
2: Baru.
0: Oh baru hidup, udah hidup ternyata Ustadz. Nanti bisa kita kabarin ke orang rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fitro ini tema kita, tadi Fitro dengerin kan ya?
2: Iya.
0: Tema kaki malam ini pemuda yang bangkrut menurut agama.
2: Ah iya.
0: Tadi di.
2: Kaki ada yang misalnya kenyakan ini. Ya, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam.
2: Saya agak ini agak sih kan kita akan mendekati tidak berapa lama lagi ya, dengan kita 5 atau enggak kita akan masuki yang namanya
1: ya
0: kurban ya. Lima hari lagi Fitro.
2: Oh iya.
0: Betul, 10 Dzulhijjah.
2: Iya. Yang kita ambil di dalam pelaksanaan ibadah haji itu adalah puncak wukuf di Arafah. Lalu makna dari Arafah itu sendiri apa? Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa ada saya pernah mendengar hadis bahwa siapa yang memiliki kelapangan untuk berkuban tapi dia tidak mau berkuban jangan mendekati tempat sholat id kami. Ini maksud itu antara itu ancaman atau bagaimana?
0: Okay.
2: Ikut saja dulu Bobby sama Panika.
0: Oke, okay, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik. Jadi ini pertanyaannya jauh dari tema malam ini Pak Ustadz, tapi enggak apa-apa. Ini juga penting juga ya. Kita dekat lagi mau ibadah kurban. Jadi yang pertanyaan-pertanyaan tadi puncak dari ibadah haji dan wukuf di Arafah ya, Ustadz. Nah, dia Fitro nanya maknanya apa ya? Yang pertama. Mungkin bisa dijawab dulu Pak Ustadz Deka untuk yang pertanyaan yang pertama, silakan.
1: Baik. Terkait dengan wukuf ini, kalau dilihat itu memang hal yang sangat kita tunggu-tunggu dan membuat kita bahagia. Kenapa demikian? Utama kita lihat terlebih dahulu apa yang dikatakan dengan wukuf itu. Wukuf itu berasal dari bahasa Arab yang namanya wakafah, yang berarti berhenti, berdiri atau berdiam diri. Nah, dalam ibadah haji, wukuf di Arafah berarti hadir, berarti berdiam di padang Arafah pada waktu tertentu sambil beribadah kepada Allah. Wukuf adalah rukun haji yang paling utama. Jika seseorang tidak melaksanakan wukuf, maka hajinya tidak sah. Apa kata Rasul? Al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Inti dan puncak ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Arafah adalah sebuah padang luas yang berada di sekitar 20 km dari kota Mekah. Tempat ini menjadi lokasi berkumpulnya jutaan jamaah haji di setiap tanggal 9 Zulhijjah. Di Arafah terdapat tempat terkenal bernama Jabal Rahmah. Sebagian riwayat menyampaikan tempat itu dikaitkan dengan pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa setelah diturunkan ke bumi. Kemudian waktu wukuf itu, wukuf dimulai setelah tergelincir matahari waktu zuhur, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, hingga terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Namun biasanya jamaah haji melaksanakan wukuf sejak siang sampai setelah maghrib. Apa yang dilakukan saat wukuf? Yang pertama tentunya berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Kemudian apa yang kita mohonkan? Tentu yang pertama ampunan. Pertama kita meminta ampun terhadap diri kita. Kedua, kita minta ampun terhadap kedua orang tua kita. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Dosa kedua orang tuaku ya Allah, sayangi mereka ya Allah. Sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Kemudian memohon rezeki, kesehatan, keselamatan di dunia dan akhirat yang selalu kita baca doanya setelah kita sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian kita berzikir, mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Kemudian baca Al-Quran, bertaubat, memohon ampun atas dosa-dosa. Kemudian kita mendengarkan khutbah, wukuf. Biasanya itu berisi nasihat, persatuan umat, dan ketakwaan. Lalu keutamaan wukuf di Arafah itu, pertama adalah hari pengampunan dosa. Rasul bersabda, tidak ada hari ketika Allah lebih banyak membebaskan hamba dari api neraka selain di hari Arafah. Kemudian yang kedua, doa sangat mustajab. Apa kata Rasul? Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Kemudian yang ketiga, mengingat hari kiamat. Saat wukuf itu semua memakai pakaian ihram putih. Tidak ada yang beda. Tidak ada yang hitam. Sama semuanya. Kemudian berkumpul di padang yang sangat luas. Tanpa membedakan kaya dan semiskin. Mengingatkan manusia itu pada keadaan di padang mahsyar nantinya. Tidak ada dibeda-bedakan. Oh, apakah ini polisi, apakah ini tentara, apakah ini presiden, wali kota, gubernur. Semuanya pakai itu. Kalau kita lihat kisah Nabi Muhammad SAW dalam wukuf ini. Pada haji wada, haji terakhir Rasul, Nabi menyampaikan khutbah besar itu di Arafah. Si khutbahnya itu, larangan menzalimi, menjaga hak wanita, persaudaraan umat Islam, semua manusia sama di sisi Allah, kecuali takwanya. Kemudian hikmah wukuf di Arafah itu, yang pertama melatih kerendahan hati. Semua manusia ini sama di hadapan Allah. Kemudian mengajarkan taubat, mengingat akhirat, persatuan umat. Bahwa kita itu harus mengingat, harus melihat kita itu dari mana. Siapa yang menciptakan kita? Kita hendak ke mana? Ibaratnya kita tahu kita. Tali nemano tampe bagantuang, bumi nemano tampe berpijak, lawi dan mano tampik baranang. Kita nantinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan wukuf. Kemudian yang kedua, pertanyaannya terkait dengan apa tadi, Pak?
0: jika dia tidak berkurban,
1: oh iya,
0: apakah boleh dia sholat di masjid dekat lokasi dia ya, berada?
1: Itu merupakan peringatan buat kita bahwasanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah sampaikan di dalam surah Ar-Rahman itu Allah sudah menyampaikan berkali-kali, Allah menyampaikan di sana,

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان. Tadi bacanya sampai nantinya dijawab lagi. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Lanjut lagi. رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ. Dijawab, dijawab, dan dijawab.
1: Maka nikmat Tuhan.
0: Di situ nikmat yang mana lagi yang akan kamu dustakan? Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya Allah itu telah memberikan nikmat yang tidak bisa kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak bisa kita menghitung. Ini Allah menyampaikan, menyuruh kita untuk berkorban. Berkorban ini hanya sekali di dalam setahun. Hanya sekali dalam setahun. Mobil kita terbeli, rumah kita terbuat, akan tetapi kita tidak mau mengeluarkan harta kita. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika tidak mau berkurban, maka jangan dekati tempat sholatku. Itu merupakan kepada kita dijelaskan kita itu sehendaknya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala selagi kita diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah. Karena hidup ini tidak dua kali, hidup cuma satu kali. Jadi apabila kita sudah mampu, mari kita berkorban. Jangan kita tunda, nanti dulu, bila tahun depan, jangan. Ketika kita ada rezeki, kita langsung berkorban. Para pendengar sahabat RI Pro 2 Padang yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi jika kita tidak sanggup, maka kita berniat saja terlebih dahulu. Tapi kita lihat ada suatu cerita, ada suatu sejarah yang mana ibu ini tidak begitu mampu. Orang tua beliau ingin berkorban. Pergilah ke suatu tempat, Pak, ini saya mau membeli ternak ini untuk berkurban. Uangnya tidak sampai. Pekerjaannya hanya mencari barang-barang bekas. Kiranya, para teman-teman Pro 2 Padang yang dimuliakan Allah, kiranya ketika bapak ini memberikan ternaknya tadi, tidak sampai uang ibu tadi, tetapi dikasih oleh bapak tadi. Ketika diantar ke rumah, menangislah ibu. Menangislah ibu tadi dengan orang tuanya. Kiranya yang ingin berkurban ini adalah orang tuanya, nak. Ibu ingin sekali berkurban. Jadi sebelum ibu meninggal, ibu ingin berkurban. Itu yang disampaikan oleh Bu. Alhamdulillah Bu, saya sudah terbeli hewan oleh kita untuk berkorban saat ini. Alhamdulillah ibu jadi juga berkorban. Sehingga teman-teman RI Pro 2 Padang ini muliakan Allah SWT, terdengarlah oleh bapak yang menjual kambing tadi. Menangis sejadi-jadinya bapak itu. Ketika bapak tadi mau menyerahkan kambingnya, mau dibayarnya ongkosnya, tidak usah bu, kiranya selama ini masih banyak orang-orang di luar sana yang tidak bersyukur kepada Allah SWT. Ibu yang begini, rumah ibu begitu kroposnya, lantainya lantai tanah, kemudian atapnya atap daun, tetapi ibu masih sanggup mengkurban buat orang tua ibu. Saya sangat bangga. Para pendengar, teman-teman RI Pro 2 Padang yang dimuliakan Allah SWT, untuk itu mari kita berniat. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawah. Niat itu tergantung kepada hati, dan setiap apa yang kita niatkan itu yang akan kita dapatkan. Para pendengar RI Pro 2 Padang yang dimuliakan Allah SWT, Itu yang bisa kita jawab terhadap dua pertanyaan tadi. Pertama terhadap wukuf, kemudian terkait ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik. Terima kasih Ustadz, semoga terjawab ya untuk Fitra yang nanya tadi, untuk kurban minimal sekali seumur hidup ya Ustadz ya, kalau bisa berkurbannya. Baik, baik teman Pro 2, kita break sejenak, kita akan mendapatkan akan iklan dulu sejenak ya Ustadz ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk materi malam ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Padang, teman terbaik kamu.

0: mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
4: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
5: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
4: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
5: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
4: Kalau bagasi?
5: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
6: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
7: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
8: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut, tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia, terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
7: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 90,8 FM teman terbaik kamu, teman berdua masih bersama aku Obi dan juga masih Ustadz Deka di sini. Ustadz Deka apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Oh, baik. Ustadz Deka tadi menarik sekali untuk tema malam ini. Tadi aku ingin nanya Ustadz, ini perihal tadi kan udah dijelaskan ya, kalau pemuda yang bangkrut itu pemuda yang jauh sama Allah, dengan Allah ya Pak Ustadz ya, lupa sholat, malas ibadah, semangat mengejar dunia aja ya Ustadz ya. Terus ada juga Ustadz bilang pemuda yang sombong dan juga lalai ya Ustadz ya, kurang lebih seperti itu. Nah, yang ingin aku tanyakan nih Ustadz, bagaimana sih Ustadz cara anak muda itu menjaga semangat ibadah agar tidak hanya, kan biasanya nama juga anak muda ya Ustadz ya, rajin itu cuma sesaat. Jadi kalau misalkan dia minta sesuatu nih, misalkan minta sesuatu dia rajin nih beribadah. Tapi kalau misalkan lagi udah kedapet sesuatu itu dia malas lagi, hilang lagi nih Ustadz. Ini kira-kira gimana ya cara menjaga semangat ibadah untuk anak muda, cara bisa diberikan tipsnya Ustadz, kira-kira sebaiknya kayak gimana? Silakan Ustadz.
1: Ya, terkait dengan menjaga ibadah ini, itu kita melihat ke firman Allah. Pertama, Allah itu menciptakan manusia untuk apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah akan aku ciptakan jin dengan manusia kecuali untuk beribadah. Itu kata Allah. Masa muda itu adalah masa penuh dengan semangat. Godaan dan ujian. Karena itu Islam itu sangat memuliakan pemuda yang mampu menjaga ibadahnya di tengah kesibukannya dengan godaan dunia. Rasul di sini menyampaikan ada 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah kelak pada hari kiamat. Di antaranya adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Untuk menjadi kita istiqamah di dalam ibadah itu, pertama, menyadari bahwa masa muda itu akan diminta pertanggungjawaban. Allah memberikan tenaga, memberikan kesehatan dan waktu kepada pemuda, semua itu akan ditanya di akhirat. Di situ Rasul juga menyampaikan, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya nantinya tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang masa mudanya untuk apa digunakan. Artinya apa? Masa muda jangan dihabiskan hanya untuk permainan. Jangan dihabiskan untuk pacaran yang berlebihan, untuk hiburan, kemaksiatan, tetapi tidak dipakai untuk ibadah, belajar, dan kebaikan. Kemudian menjaga sholat 5 waktu, sholat adalah benteng utama. Apalagi dari anak muda. Allah berfirman di dalam surah Al-Ankabut, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Cara menjaga sholat itu, yang pertama, sholat tepat waktu. Karena kita orang Islam, orang beriman, sholat itu tidak boleh asal-asalan. Waktunya juga seperti itu. Inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwa sesungguhnya sholat itu diwajibkan, ditentukan waktunya bagi orang yang mukmin. Aku kadangkala waktu masuk jam 2 balik lewat 5 balik hanya solat jam 2, hanya solat jam 3. Aiko. Kemudian usahakan berjamaah di masjid. Pasang alarm azan. Tinggalkan aktivitas ketika azan berkumandang. Cari teman yang rajin solat. Jangan dicari teman yang tidak membawa kita kepada mengingat Allah. Kawanku semua, yo batinu ko mah, atau kawanku lama banama. Beko kan solat tu kan masih bisa. Ko aduh kawan mesti tiang nyi anak jo senen. Jadi pilih harol. Kemudian contohnya banyak pemuda rusak karena meninggalkan solat. Tetapi pemuda yang menjaga solat biasanya lebih terjaga akhlaknya. Atau kita cari atau. Kemudian memilih lingkungan dan teman yang baik. Teman yang sangat berpengaruh ibadah ini, kata Rasul, seorang mengikuti agama temannya. Jika berteman dengan pecinta masjid, maka akan rajin ibadah.
0: Iya.
1: Kalau kita pecandu maksiat, berteman kita dengan teman yang pecandu maksiat, maka nanti kita akan ikut-ikutan. Dilihat kisah pemuda Ashabul Kahfi selamat karena berkumpul dengan pemuda beriman yang saling mengingatkan iman mereka. Juga Allah berfirman, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Kemudian yang keempat, dilakukan membiasakan membaca Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Caranya mudah. Yang pertama, satu halaman setelah sholat, membaca sebelum tidur, mendengarkan murotal, menghafal sedikit demi sedikit. Tidak susah sebenarnya. Tapi kita baca Al-Quran kini, habisku sebulan tidak boleh. Habisku setahun tidak boleh.
0: Salah selih.
1: Atau bakato petata petiti, pasal jalan di baturi, pasal kaji di basabi ali batungke kabupaten dua kaji tidak dapat atau takkan tua. Ati itu leh. Atau tidak namu ada mengaji.
0: Mengaji. Iya iya.
1: Tapi kalau leh dibaca tadi menarik. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Al-Fatihah saya kita baca lama. Itu beko ada lo kesempatan kita baca lo balik. Kemudian kita lakukan menjaga pandangan dan pergaulan. Banyak ibadah rusak karena mata dan hawa nafsu tidak dijaga. Apa kata Allah? Katakanlah kepada laki-laki beriman agar mereka menjaga pandangannya. Anak muda sekarang banyak diuji. Yang pertama di media sosial.
0: Betul.
1: Ketika dibuka sih, langsung sih nampak. Kok gak dicali? Waduh soa. Kok gak gak dicali? Rugi lho. Atau bah caranya lah. Ay, memang itulah zaman global itu kini kok.
0: Iya.
1: Canggih kok dulu, iyalah. Awak katiko apa berkirim surat dulu. Abiko sebulan dibalenyo kalau ndak ndak. Aku kini kok ndak sekali sedilaingan langsung masuk ijau sekali nampak. Langsung dibalik pulo. Tu kini kok zaman semakin canggih. Tapi nan awak kok semakin edan.
0: Iya.
1: Apa kok ndak semakin edan? Semakin jauh dari Allah. Semakin dakik dengan HP. Kadang kala katiko katip menyampaikan khutbah, hanya mencari HP cuma.
0: Iya.
1: Maka tiko-tiko katib menyampaikan khutbahnya mengecek cuma. Itu. Kemudian pergaulan bebas, zina, pornografi. Jadi kalau misalnya kita lah mampu rasanya, langsung saja kita menikah. Itu ibadah.
0: Baik.
1: Bakum itu pengaruhnya tuh gadang. Yang pertama, batas tontonan buruk. Kemudian gunakan HP untuk hal bermanfaat, hindari pacaran yang mendekati zina. Dekat dengan masjid dan majlis ilmu. Itu yang kita lakukan. Masjidnya bukan hanya tempat orang tua, tetapi tempat pembinaan pemuda. Pada zaman Nabi kan pemuda-pemuda itu lahirnya kan dari masjid tuh. Dicali Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Usama bin Zaid, kemudian Mu'azzin Jabal. Mereka masih muda tetapi ilmunya masya Allah luar biasa tingginya. Karena dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh, membuat target ibadah harian. Anak muda tuh perlu disiplin ibadahnya. Contohnya apa? Salat lima waktu tepat waktu, baca Al-Quran satu halaman, zikir pagi petang, sedekah walau sedikit. Kemudian salat tahajud seminggu sekali. Akatursol, amalan yang paling dicintai Allah adalah terus menerus walaupun sedikit. Aku kadangkala enggak biasa lawak kini aku baru sedekah 10 juta gini aku. Tapi aku enggak leh. Ah itu, enggak itu. Kemudian banyak berdoa agar istiqamah. Maka itu hati manusiaku mudah berubah. Kata Rasul, yang membalik kulub itu, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamaku. Banyak kita berdoa agar kita selalu mendapatkan istiqamaan, agar kita terjauh dari sifat-sifat yang zalim. Nah, demikian Pak.
0: Baik, Pak Ustaz Deka, ya. Terjawab lengkap banget jawabannya Pak Ustaz. Dan memang ini tidak sangka waktu terus berjalan Ustaz, dan sudah hampir jam 9 selesai. Oh, iya. Ustaz. Jadi itu juga sekaligus untuk penutup ya untuk tema kita malam ini Ustaz Deka. Jadi malam ini kita belajar ya Ustaz ya, bahwa kebangkrutan terbesar itu bukan selalu tentang kehilangan uang atau jabatan ya Ustaz ya, tapi ketika hati mulai jauh dari Allah, kehilangan arah hidup, dan lupa menjaga akhlak. Padahal di usia muda ya Ustaz ya, wajar kalau kita pernah jatuh, salah langkah, bahkan merasa kosong, itu wajar ya Ustaz ya. Tapi yang paling penting, jangan pernah menyerah untuk kembali memperbaiki diri ya Ustaz ya. Karena sebaik-baiknya manusia bukan yang tidak pernah salah, tapi yang mau belajar dan kembali mendekat kepadanya ya Ustaz ya. Oke, terima kasih buat kebersamaan malam ini di program Muda Bertakwa ya. Ustaz Deka juga terima kasih. Semoga obrolan kita bisa jadi pengingat kecil ya, bahwa jadi anak muda keren itu bukan cuma soal penampilan atau pengakuan orang lain, tapi tentang bagaimana kita menjaga hati, iman, dan tujuan hidup ya. Terima kasih Ustaz Deka datang ke sini. Semoga nanti di lain kesempatan bisa ke sini lagi Ustaz ya. Insyaallah. Salam untuk orang rumah ya Ustaz ya. Oke, aku juga undur pamit dari ruang dengar tamu, dari ruang, dari program Muda Bertakwa yang teman berdua. Tetap jaga diri, jaga hati, dan semoga langkah kita selalu diberi arah yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, aku undur diri. Nanti kita jam 9 akan lanjut ke program selanjutnya, yaitu program Kopsteng atau Kopi Setengah ya, kita curah curah teman berdua ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Berdua.
1: Kita pulang.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odan Oko, Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wajib memakai bahasa Huba untuk mendengar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngakui bahasa Madura.
6: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

90,8 FM, teman terbaik kamu. Yo, teman Prodo, kita masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu nih. Asik. Teman Prodo yang masih terjaga di jam segini, yang belum bobo, apapun aktivitas kamu malam ini, teman Prodo, entah lagi lembur, ngerjain tugas, atau mungkin nyetir pulang. Sekarang lagi ini ya, teman Prodo, ya, lagi di Padang, lagi gelap-gelapan, jadi mungkin banyak yang keluar rumah ya. Mungkin mendengarkan juga lewat radio di mobil, atau mungkin lagi rebahan sambil scroll handphone, berarti baterainya masih penuh ya teman Prodo ya. Selamat datang di program Kopsteng, Kopi Setengah, program yang hadir buat nemenin malam kamu teman Prodo. Karena walaupun kopi di gelas tinggal setengah, obrolan dan informasi di sini tetap penuh dan enggak setengah-setengah untuk teman Prodo semua.

Di Kopi Setengah ini teman-teman, kita percaya satu hal ya, nggak harus selalu lengkap buat bisa menikmati momen ya. Kopi boleh sisa setengah nih, energi boleh menurun di malam nih, tapi rasa penasaran dan cerita seru harus tetap dijaga ya. Di jam-jam sunyi kayak gini teman-teman, justru hal-hal menarik, banyak banget hal menarik yang bisa kita bahas ya. Dari yang ringan sampai yang bikin kamu mikir sambil nyeruput kopi terakhir. Jadi di program ini kita nggak cuma muter musik aja teman-teman ya, tapi juga bakal kasih info seru seputar tema yang akan dibahas. Nah, untuk Jumat malam ini kita bahas temanya edukasi ya teman Brodo ya. Mana nih? Pecinta ilmu pengetahuan segera merapat. Kita bakal bahas segala macam info tentang edukasi keilmuan ya, yang mungkin bisa jadi tambahan inspirasi teman Brodo sekalian. Malam ini kita akan bahas yaitu seberapa penting menurut kamu belajar finansial sejak muda. Nah, selama program ini berjalan teman Brodo 2, boleh banget kalau kalian mau berinteraksi bisa gabung di line telepon 0751-27482 atau di WhatsApp 0811-665-5908 ya. Atau kalian boleh banget gabung di aplikasi RRI Digital teman Brodo 2, kamu download di Play Store atau kamu bisa live streaming di rri.co.id. Nanti kamu kalau live streaming pilih aja menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih program Ado ya, jangan yang lain. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin frekuensi ini sepanjang malam teman Brodo 2, karena di Kopi Setengah kita bakal ngobrol santai, dengerin cerita, bahas lifestyle anak muda, dan tentu aja nyuguhin info yang pas buat nemenin kamu sampai larut malam nanti teman Brodo 2, sampai jam 11 aku temenin ya. Kopinya setengah tapi temennya sefrekuensi nih. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ke lagu berikutnya. Nah, nanti akan aku bahas tuh tema malam ini ya teman Brodo 2 ya. Ini lagu dari Asila, judul adalah Hancur Dulu. Cek kita teman Brodo 2.

0: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
1: Bruh. Ya elah, cup. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga pakai data 100 giga tuh.
0: Wah, gokil kamu Maman.
1: Iya.
0: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
1: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
2: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
3: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
4: And there's just time for De Bruyne to lead this attack. Japan desperate to cover the spaces. They can't do so for the moment. Lukaku, and here's a winner! Oh, can you believe it? Nasser Chadli!
5: Dan pecinta sepak bola, siap-siap nih ramein weekend kamu bareng Mendadak Bola di Produa RRI Padang. Disiarkan langsung dari area Car Free Day Jalan Sudirman 12. Acara ini bakal menghadirkan obrolan santai seputar bola, aksi juggling bola, jamming santai biar makin chill, dan game seru serta kejutan menarik lainnya. Catat waktunya setiap minggu jelang Piala Dunia. Jangan cuma jadi penonton di rumah, ikutin serunya, rasain hype-nya Piala Dunia bareng Mendadak Bola hanya di Produa RRI Padang.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Malam ini kita ngobrolin sesuatu yang dekat banget sama kehidupan anak muda ya, tapi sering dianggap nanti aja dipikirin deh gitu. Padahal kenyataannya ya, makin kesini urusan finansial tuh makin relate, teman berdua, sama kehidupan sehari-hari. Kita tuh butuh duit. Mulai dari jajan, nongkrong, bayar kuota, check out lucu tengah malam, check out lagi scroll handphone, check out sana sini gitu. Sampai bingung kenapa tanggal muda tapi saldo udah tipis duluan. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya seberapa penting sih belajar finansial sejak muda? Nah, banyak anak muda ya sekarang udah mulai punya penghasilan sendiri nih, teman berdua. Walaupun mungkin masih dari freelance ya, masih jualan online, konten kreator, joki tugas mungkin, joki tugas gak tuh, aku juga pernah dulu jadi joki, ngerjain tugas orang terus dapat duit, atau bahkan uang saku yang disisihin harus lebih banyak, jadi kita harus berhemat kayak gitu ya. Tapi lucunya yang gak sedikit juga yang ngerasa uang tuh numpang lewat doang nih, teman berdua. Baru gajian atau baru dikirim orang tua, beberapa hari kemudian udah habis, letus langsung mikir kayak gini, loh, kemana ya uang gue gitu, kemana ya uang aku ya. Rasanya kayak saldo punya kaki sendiri gitu, gerak-gerak gitu, teman berdua.

Tapi bener loh teman berdua, kadang-kadang emang saldo tuh kayak punya kaki sendiri gitu, gerak gitu, lama-lama berkurang gitu, gerak sana sini gitu, kayak kita nggak nyangka gitu tiba-tiba habis aja gitu, padahal baru tanggal 10 gitu. Kadang masalahnya tuh bukan karena nggak punya uang ya teman berdua, tapi karena nggak ngerti cara ngaturnya. Nah, kita tuh sering diajarin matematika di sekolahnya nggak? Waktu dulu SD gitu matematika kita bagus ya, 9, 8 gitu, tapi prakteknya ya 0. Jarang banget diajarin, tapi emang kita di waktu sekolah emang diajarin matematika, matematika ilmu praktis ya teman Brodo ya, tapi jarang banget diajarin cara bikin anggaran bulanan, misalkan cara nabung yang benar atau gimana bedain kebutuhan dan keinginan. Ya itu belum, emang belum ada mata pelajarannya ya. Akhirnya banyak anak muda yang impulsif, impulsif itu doyan boros-boros teman berdua, gampang tergoda tren gitu, dan akhirnya susah menahan diri pas lihat diskon gede, padahal mah sebenarnya kecil diskonnya, digedein dulu habis itu baru dikurangin. Itulah praktek orang jualan. Sebenarnya teman berdua, belajar finansial itu sejak muda sebenarnya bukan soal harus langsung jadi investor sukses atau punya bisnis miliaran, enggak itulah. Hal paling sederhana aja dulu teman berdua, misalnya ngerti cara nyatet pengeluaran, belajar nabung rutin, atau kalau lagi lapar mata nih kita bikin dompet menjerit, jangan sampai kayak gitu ya, sadar gitu, karena kebiasaan kecil itu ternyata bisa kebawa sampai dewasa nanti loh.

apalagi ya teman Brodo ya, sekarang ini hidup terasa makin cepat nih, tren berubah cepat, gaya hidup ikut naik gitu ya, ikut-ikutan teman-teman nongkrong kita, dan media sosial tuh bikin sering bikin orang ngerasa harus selalu ikut update. Ya enggak, padahal sebenarnya enggak ada kewajiban kita harus ikut update terus ya. Apa istilahnya tuh FOMO. Karena kita enggak sadar ya beli sesuatu bukan karena butuh tapi karena takut ketinggalan tren gitu, enggak mau ketinggalan dari teman kita. Padahal teman kita tuh kaya. Kita yang sederhana ini ngikut kebiasaan dia gitu. FOMO atau istilahnya itu fear of missing out, itu diam-diam jadi salah satu alasan kenapa finansial anak muda itu sering berantakan teman Brodo. Nah, yang menarik sekarang juga mulai nih banyak konten edukasi finansial buat anak muda. Ada yang ngajarin budgeting, investasi, ya kecil-kecilan sampai cara mengatur uang jajan dengan bahasa yang santai dan relate. Bahasa apa namanya istilahnya itu bahasa anak bayi biar kalian ngerti gitu. Udah dewasa tapi enggak ngerti-ngerti juga ya. Nah, artinya kesadaran soal penting finansial itu mulai tumbuh ya. Anak muda sekarang udah mulai sadar kalau keren dalam tanda kutip itu bukan cuma soal outfit atau nongkrong di mana, tapi juga soal bisa bertanggung jawab sama uang sendiri. Nah, malam ini teman berdua kita bakal ngobrol santai tapi dalam ya soal gimana kebiasaan finansial anak muda zaman sekarang. Nah, pernah enggak sih ngerasa uang cepat habis tanpa tahu penyebabnya, atau justru kamu tipe yang udah mulai belajar ngatur keuangan sejak muda? Nah, stay tune terus teman berdua. Nanti karena belum malam ini kita bakal relate banget sama kehidupan sehari-hari kita ya. Kita lanjut ke lagu dulu nih. Nah, jangan sampai kamu kayak lagu ini nih teman berdua, bodoh sendiri gara-gara kamu sulit untuk ngatur duit. Jangan sampai ya.

0: Udah niat mau olahraga hari ini sih, tapi keburu mager. Besok aja deh.
1: Kalau belajar gimana?
0: Besok aja.
2: Kalau cuci piring?
0: Besok aja ya, Bu.

0: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
4: Punya usaha? Jualan online atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini! Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk, ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
6: Teman terbaik.

90,8 FM teman terbaik, kamu teman Pro 2. Nah, kita masuk di segmen selanjutnya nih ya. Kalau kita ngomongin finansial anak muda ya teman Pro 2, salah satu hal yang paling sering jadi musuh diam-diam itu apaan teman Pro 2? Iya, gaya hidup. Kadang kita ngerasa hidup biasa aja ya, tapi ternyata pengeluaran kecil yang kelihatannya sepele justru bikin dompet cepat kosong loh teman Pro 2. Mulai dari kopi kekinian misalkan ya, langganan aplikasi, check out karena flash sale, sampai nongkrong yang katanya cuma bentar, tahu-tahu dijumlahin lumayan juga. Masalahnya media sosial sekarang emang sering bikin standar hidup jadi ikut naik loh teman Pro 2 tanpa kita sadari ya. Lihat orang liburan kita pengen ikut, lihat teman upgrade gadget jadi apa merek-merek yang handphone-handphone yang kekinian kepikiran juga, belum lagi konten racun dalam tanda kutip yang tiap hari lewat di timeline. Nah, akhirnya banyak anak muda yang tanpa sadar membeli sesuatu demi validasi atau biar terlihat update. Padahal ya teman Pro 2, kondisi keuangan tiap orang tuh jelas beda-beda nih. Belajar finansial sejak muda penting banget supaya kita bisa bedain nih mana kebutuhan dan mana keinginan.

karena teman pro 2 enggak semua yang kita pengen tuh harus langsung dimiliki sekarang juga. Enggak, kadang yang bikin susah itu bukan harga barangnya ya, tapi kebiasaan sedikit-sedikit check out, sedikit-sedikit beli gitu. Uang habis bukan karena satu barang mahal, tapi karena banyak pengeluaran kecil yang terus-terusan alias kamu boros. Nah, menariknya teman pro 2 sekarang tuh mulai banyak anak muda yang sadar pentingnya hidup lebih realistis ya. Ada yang mulai bikin challenge no buy gitu. Ada yang nyatet pengeluaran harian. Aku kalau ngomong nyatet pengeluaran harian, dulu aku waktu sekolah pernah loh teman berdoa atau SMP nyatet uang masuk uang keluar. Dapat uang dari orang tua, terus aku catet tuh aku jajan apa aja gitu sebulan, dan ternyata hasilnya luar biasa teman berdoa. Aku seboros itu padahal duitnya dikit dari orang tua. Terus ada juga nih teman berdoa, bahkan ada yang sengaja mengurangi nongkrong demi nabung buat tujuan tertentu. Wah, ini keren banget nih. Ini bukti kalau financial awareness itu di kalangan anak muda sebenarnya mulai tumbuh pelan-pelan.

Karena ya teman Bro ya, pada akhirnya belajar financial itu bukan berarti pelit sama sendiri, sama diri sendiri, enggak ya. Bukan juga berarti enggak boleh healing atau menikmati hidup, enggak. Tapi lebih ke ngerti batas kemampuan dan belajar bertanggung jawab sama keputusan sendiri gitu. Seseruan boleh, self reward juga boleh banget teman Bro, asal jangan sampai besoknya malah panik lihat saldo rekening. Terus minjem ke teman deh, itu juga boro-boro dikasih. Kita drama dulu untuk buat minjem. Terus diomongin kalau kita sering minjem uang ke doi, kan gak enak ya teman Brodo ya. Jujur aja nih, salah satu perasaan paling tenang itu adalah ketika kita punya kontrol atas uang sendiri nih. Gak harus kayak raya dulu kok teman Brodo, bahkan hal sederhana kayak masih punya tabungan di akhir bulan itu kadang udah bikin kita lega loh. Dari sini kita belajar ya, kalau rasa aman itu juga datang dari cara kita mengatur keuangan. Nah, kamu sendiri gimana teman Brodo? Pernah gak beli sesuatu karena FOMO atau karena lihat orang lain yang punya? Nah, atau kamu justru tipe yang mikir panjang dulu sebelum check out? Nah, kalau boleh ada pendapat, boleh banget teman Brodo sharing pengalaman kamu paling relate soal gaya hidup versus isi dompet malam ini ya. Aku tunggu teman Brodo. Kalau gitu kita putar dulu yuk lagu yang selanjutnya, cerita kesukaan. Check it out teman Brodo.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
6: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
7: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman pro 2. Kadang banyak orang mikir belajar finansial itu cuma penting buat orang yang udah kerja, finansial punya gaji tetap, atau bisnis besar aja. Padahal ya sebenarnya teman Prodo ya, finansial itu bukan cuma soal jumlah uang yang dimiliki, tapi juga soal cara berpikir dan kebiasaan sehari-hari. Karena apa? Karena orang yang penghasilannya besar pun bisa tetap boros teman Prodo kalau nggak ngerti cara mengelolanya. Jadi belajar finansial sejak muda juga ngajarin kita soal tanggung jawab. Misalnya belajar menahan diri, belajar bikin prioritas, sampai belajar sabar buat mencapai sesuatu. Karena di era serba instan sekarang ya teman Prodo ya, banyak orang pengennya cepat hasil tanpa proses. Jadi apa-apa dibeli gitu, apa-apa yaudah yang penting instan kayak gitu. Padahal ya ngatur keuangan itu salah satu latihan buat mengontrol diri sendiri. Dan menariknya lagi teman Prodo, kondisi finansial sering banget berpengaruh ke mental anak muda. Waduh, apa tuh? Banyak yang stres nih karena uang habis padahal masih muda ya. Takut akhir uang, udah mulai akhir bulan udah mulai ketakutan, bingung bayar kebutuhan, atau bahkan ngerasa insecure karena enggak bisa ngikutin gaya hidup lingkungan sekitar. Makanya penting banget punya pemahaman finansial supaya kita enggak gampang kebawa tekanan sosial.

Selain itu, teman berdua, belajar financial juga bikin kita lebih menghargai usaha dan proses proses untuk proses, maksud aku, proses diri sendiri dalam mencari uang. Kadang waktu uang masih gampang didapat ya, kita suka gak sadar nih cara menghabiskannya gimana. Tapi ketika mulai ngerti susahnya cari uang, biasanya seseorang tuh jadi lebih bijak dalam menggunakan setiap pengeluaran. Sekarang tuh juga makin banyak ya anak muda yang mulai punya mimpi finansial sendiri. Ada yang pengen punya dana darurat, beli kendaraan sendiri, bantu orang tua berlebih gitu teman berdua, traveling pakai uang hasil kerja sendiri, atau bahkan pensiun muda. Semua itu gak bakal datang cuma dari ingin, tapi juga dari kebiasaan mengatur uang sejak sekarang. Teman berdoa, kita harus bisa pinter-pinter nih ngatur dari sekarang.

ngatur yang kita mulai dari hal kecil teman Rodo, kayak menyisihkan uang 1.000 atau mungkin 2.000 per hari, mungkin kelihatannya receh ya teman Rodo ya, tapi justru dari kebiasaan kecil itu itulah mindset finansial itu terbentuk. Karena belajar finansial itu bukan tentang langsung sempurna, melainkan tentang mulai sadar dan mau belajar sedikit demi sedikit. Nah teman Rodo, malam ini kita coba jujur deh sama diri sendiri, kalau dikasih uang lebih sekarang nih, kamu bakal simpan dipakai kebutuhan atau langsung cekor sesuatu yang udah lama masuk ranjang? Nah, kadang jawaban dari pertanyaan sederhana itu mungkin bisa nunjukin nih, teman berdua, gimana cara kita memandang uang selama ini. Coba dipikirkan ya.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan. Eh, Intan, sini kan suruh sini duduk.
2: Duduk. Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Intan. Sani kita duduk.
2: Ya udah lah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

98 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Gak terasa ya, berlama-lama ini udah sampai di segmen terakhir aja nih. Dari tadi kita ngomongin soal finansial anak muda ya. Mulai dari kebiasaan boros, mengaruh gaya hidup, sampai pentingnya belajar mengatur uang sejak dini. Dan ternyata belajar finansial itu bukan cuma soal angka di rekening aja ya, tapi soal bagaimana kita mempersiapkan diri untuk masa depan yang cerah nih teman berdua. Karena realitanya makin dewasa kebutuhan hidup lokal juga makin banyak. Akan ada ya pasti fase dimana kita harus belajar mandiri, membantu keluarga, membayar kebutuhan sendiri, dan mengatur keputusan penting dalam hidup. Nah kalau dari muda kita udah punya kebiasaan finansial yang baik nih ya teman berdua ya, setidaknya kita nggak terlalu kaget menghadapi semua itu nanti. Dan yang paling penting sebenarnya bukan seberapa besar uang yang kita punya sekarang, tapi seberapa bijak kita mengelolanya.

faktanya ya teman merodo ya, banyak orang yang penghasilannya tuh biasa aja tapi hidupnya tenang karena dia jago dalam mengatur keuangan. Sebaliknya nih, ada juga yang penghasilannya besar tapi selalu merasa kurang. Karena apa? Karena gaya hidupnya yang gak terkontrol. Jadi belajar finansial tuh juga ngajarin kita ya teman merodo untuk buat gak gampang membandingkan hidup dengan orang lain, karena tiap orang tuh punya proses, kondisi dan prioritas yang berbeda. Gak harus selalu ikut tren ya, gak harus selalu ikut terlihat wah, dan gak harus memaksa diri demi pengakuan sosial. Karena hidup sederhana tapi tenang justru jauh lebih nyaman loh teman berdoa. Dan buat anak muda nih, satu hal yang perlu diingat, enggak ada kata terlalu cepat untuk mulai belajar finansial. Jadi mulai aja dulu dari hal kecil, dari sekarang, belajar nabung, belajar bikin prioritas, belajar menahan impuls belanja, sampai belajar menghargai uang hasil usaha sendiri. Karena kebiasaan kecil hari ini tuh bisa jadi penolong besar di masa depan loh teman berdoa.

mungkin ya teman produk kita belum langsung jadi ahli keuangan, gak harus jadi ahli keuangan ya, mungkin juga masih sering hilaf pas lihat diskon atau promo lucu tengah malam, ya gak apa-apa. Tapi setidaknya teman produk malam ini kita jadi sadar ya kalau mengatur uang itu skill hidup yang penting banget, jadi bukan buat kelihatan kaya ya, tapi supaya hidup lebih tenang dan terarah. Nah akhir kata teman produk, semoga obrolan malam ini bisa jadi pengingat buat kita semua ya kalau financial itu bukan musuh tapi sesuatu yang perlu dipahami sejak muda. Jadi yuk teman berdua lebih bijak sama uang sendiri, karena masa depan yang nyaman tuh dibangun dari kebiasaan kecil hari ini. Oke, sampai ketemu lagi teman berdua di obrolan seru berikutnya. Tetap semangat, tetap produktif, dan jangan lupa sayangi dompet kalian ya. Jangan sayangi dia aja, tapi kalian juga harus sayang dompet kalian. Oke, sampai jumpa di Kopsteng berikutnya teman berdua. Tetap jaga semangat, jaga isi kopimu, dan jangan lupa bahagia dengan caramu sendiri ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema yang menarik tentunya teman berdua. Nanti jam 11 malam kita jazz musik ya, sambil menemani teman berdua yang mau bobo cantik atau bobo ganteng, atau mungkin menemani teman berdua yang belum bisa bobo karena lampunya belum hidup, tapi sebagian tempat udah mulai hidup ya lampunya ya. Kita doain semoga gak lama-lama ya teman berdua ya, biar bisa cepat bobo. Karena besok weekend sih sebenarnya, jadi gak apa-apa sih, begadang juga gak apa-apa. Tapi kalau begadang gak ada lampu juga, gak ada listrik juga gak asik ya teman berdua ya. Oke, biar kalian tambah semangat, aku puterin dulu yuk lagu dari My December 10. Ini boy band baru di Amerika ya teman berdua. Lagunya juga enak banget, Run My Way, lagu terbaru pertama mereka. Aku puterin dulu ya teman berdua lagu ini. Check it out teman berdua.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Langkah tegar maju. Jalan.

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut, tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia, terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Teman terbaik.

0: seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang

Menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: Kiapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Eh, opo. Kok kiapa so? Terserah pa kita kuak. Cuma buang sampah le su baking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut peluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pa torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo? Pasal le.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: jati diri bangsa.
1: Kobarkan semangat Pancasila
0: bersama dalam Bhinneka Tunggal Ika.
2: Generasi muda, generasi Pancasila.
3: Bahu-membahu membangun Indonesia dalam semangat Pancasila.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Nangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dari itu, jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dari itu, jangan sampai ketinggalan. Karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuk, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Sudah cukupkah yang didapat hari ini? Yang diusahakan sedari pagi? Di tengah terik atau di depan laporan yang diketik? Sama-sama berujung lelah yang semoga menjadi berkah. Mencari nafkah bagi keluarga, menjadi bekal hidup di dunia. Namun dunia tidak selamanya akan berganti masanya ke kehidupan selanjutnya. Jalanan padat yang kamu lalui sehari-hari berganti lengang rumah terakhir. Tiada siapapun tempat bertanya selain diri sendiri yang memenuhi tanggung jawabnya. Selama hidup di dunia, adakah baik perilaku dan akhlaknya? Adakah kau relakan tempat dudukmu di kendaraan umum waktu itu bagi ibu yang berat di jinjingnya, agar lapang tempatmu nanti, agar ringan yang kau bawa? Adakah kau sisihkan rezeki yang didapat hari ini bagi kotak amal di tempat yang kamu kunjungi, agar baik hidupmu nanti karena sedekahmu di dunia? Adakah senyum yang kau taruh di wajahmu pada siapapun yang dijumpai hari ini, agar diperlakukan baik dirimu nanti saat ditanya mengapa saja selama di dunia? Adakah kamu menyisihkan harta agar tidak menyusahkan diri dan keluarga?

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman pro 2, kebersamaan kita. Hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin, yang udah mengikuti rekan acara-acaraan kami sepanjang hari ini. Kita bakal balik lagi besok dari pukul 05 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat malam teman pro 2 dan selamat beristirahat. Jangan lupa jadikan generasi muda sebagai generasi, sebagai headline. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi sahabat kreatif, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mudara pada frekuensi 90,8 MHz. Menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka tetap merdeka.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

janganlah khawatirkan rezekimu, karena Allah sudah menjaminnya untuk semua hidup. Tapi khawatirkan amalanmu, karena Allah tidak menjamin masuk surga. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, fokuslah pikiranmu untuk memikirkan apapun yang diperintahkan Allah kepadamu. Jangan menyibukkannya dengan rizki yang sudah dijamin untukmu. Karena rizki dan ajal adalah dua hal yang sudah dijamin. Selama masih ada sisa ajal, rizki pasti datang. Jika Allah dengan hikmahnya berkehendak menutup salah satu jalan rezekimu, Dia pasti dengan rahmatnya membuka jalan lain yang lebih bermanfaat bagimu. Kitab Al-Fawaid halaman 57.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi bi yaumil qiyamah. Masih melanjutkan masalah cinta kepada Allah, masalah tentang cinta dalam Islam, melanjutkan yang sebelumnya. Sebelum kita sudah membahas mengenai sebuah doa Rasulullah untuk memohon kepada Allah agar dapat mencintai Allah, mencintai orang-orang yang mencintai Allah, mencintai amal yang mendekatkan dirinya untuk mencintai Allah. Maka suatu kecintaan yang apabila telah melekat di hati seseorang hamba Allah dan memuncak akan menjadi ketundukan, akan menjadi cinta yang sangat dalam. Yang mana ketundukan itu adalah bentuk kecintaan yang dalam kepada Allah, cintaan terhadap perkara-perkara yang datang dari sisi Allah. Kita pernah sering mendengar kata bucin, budak cinta. Biasanya ini anak muda atau yang bukan mahramnya, justru dia kepada yang bukan yang kepada kemaksiatan, malah dia bucinnya. Atau seorang istri kepada suami yang sudah menikah, atau suami kepada istri, sebut bucin, budak cinta. Pertanyaan saya, kapan kita menjadi budak cintanya Allah?

seperti itu kepada Allah? Adakah kita seperti itu kepada Allah? Dengan kita menjadi seperti itu kepada Allah, yang mana akan menjadikan kita apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah, rela melakukan apapun untuk Allah. Kenapa? Karena kita sudah menjadi budak cintanya Allah. Kita serahkan diri ini kepada Allah. Akhirnya kita menjadi tunduk 100% kepada Allah. Nah, itulah yang patut kita cari. Ketika kita cinta kepada suami, cinta kepada istri hingga rela melakukan apa-apa seperti itu, melakukan apa-apa yang menyenanginya, menyenangi pasangan kita, adakah kita seperti itu kepada Allah? Adakah kita melakukan apapun asal Allah itu senang terhadap kita, ridho terhadap kita? Sudahkah kita seperti itu dalam beribadah, dalam kehidupan sehari-hari? Seorang mukmin ketika mengenal Rabb-nya, pasti ia akan cinta kepadanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dengan mengenal kita mengenal soal pasangan kita saja, kita bisa cinta kepadanya padahal banyak kekurangan di pasangan kita. Manusia tak ada yang sempurna, begitu juga istri atau suami, begitu pada orang tua, begitu pada anak. Kekurangan saja kita bisa cinta kepada manusia, sama manusia, apalagi jika kita tahu kesempurnaan Allah. Apa kita tahu bentuk rasa sayangnya Allah, apalagi kita akan tahu menjadi rasa pengasihnya Allah. Akan jauh akan lebih cinta kepada, selama kita mau mengenal Allah. Bagaimana cara kita mengenal Allah kalau bukan apa? Duduk majelis zikir, tutup pengajian. Tidak mungkin kamu bisa mengenal Allah tiba-tiba lagi dalam tidur terus mengenal Allah terus menjadi cinta. Tak mungkin. Itu ada datangnya dari sebuah majelis-majelis ilmu, yang engkau di sana akan dikenalkan tentang Allah oleh seorang guru. Gurumu mengenalkan Allah kepada dirimu sehingga kau bisa menjadi cinta kepada Allah. Tanpa engkau sampai ke sana, tanpa engkau duduk ke sana, perantara mana yang bisa engkau ketahui? Tidak akan mungkin malaikat Jibril datang menghampirimu lalu menceritakan tentang Allah agar engkau bisa mengenal Allah. Engkau bukanlah rasul. Maka dari itu datanglah ke majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Ketika itulah seseorang memusatkan perhatiannya kepada Allah. Ketika apa? Ketika dia sedang mengenal Allah, ia telah merasakan manisnya konsentrasi kepada Allah. Maka tidak lagi melihat dunia dengan kacamata syahwat, dan tidak pula melihat akhirat dengan pandangan pesimis, kendur semangatnya. Itulah yang dilakukan, yang sudah dirasakan Rasulullah SAW. Dia sudah tidak lagi peduli dengan urusan dunia. Maka dari itu, ketika dia ingin sampai ke rumah malam-malam, namun istrinya pintunya kunci dan istrinya sudah tidur, apa yang dilakukan Rasulullah? Menunggu di depan pintu dengan tidur. Coba kita, suami, seorang suami yang biasa, apa mau seperti itu? Enggak, tapi kenapa Rasulullah mau? Karena Rasulullah sudah tidak lagi melihat dunia. Jadi sudah tidak peduli mau tidur di mana. Kenapa? Karena dia sudah tahu kecintaannya kepada Allah itu sangat tinggi, sehingga dia tidak lagi melihat syahwat terhadap dunia. Ketika Rasulullah tidur di atas jerami, dan ketika bangun tidur membentuki di tubuhnya, sehari-hari tidur seperti itu. Kenapa Rasulullah seperti itu? Ya karena tidak ada lagi syahwat terhadap urusan dunia. Nah, Rasulullah sudah merasakan cinta, kecintaan kepada Allah. Itu luar biasa. Nikmatnya sebuah kecintaan kepada Allah itu sudah luar biasa. Makanya kita bisa melihat Rasulullah bisa sangat beribadah malamnya. Seperti apa ibadahnya? Itu karena Rasulullah merasakan lezatnya cinta kepada Allah. Begitu bucinnya Rasulullah kepada Allah. Kapan kita mau seperti itu? Kapan kita menuju ke sana? Ya, bagaimana bisa kita ke sana kalau kita tidak mengenal Allah? Wahai para pemuda, siapa yang kau kenal? Orang tuamu, kakak-kakakmu, adikmu, pasanganmu, pekerjaanmu, orang-orang kerjamu. Apakah mereka bisa membuatmu beribadah seperti Rasulullah beribadah kepada Allah? Enggak. Rasulullah bisa beribadah seperti itu karena mengenal Allah, karena sangat-sangat mengenal Allah. Dan itulah bentuk cintanya Rasulullah.
Dengan bentuk cinta itu mendorong seseorang melakukan kewajiban, meninggalkan larangan, memacu seorang hamba Allah melaksanakan amal ibadah sunnah dan mencegah dari berbuat hal yang makruh. Cinta kepada Allah dapat mengusir dari dalam hati segala bentuk kecintaan kepada apa-apa yang tidak disenangi Allah. Ketidakcintanya dia kepada kemaksiatan, ketidakcintanya kepada kebatilan, kepada bid'ahan, kepada hal-hal yang kemungkaran, dia benci. Kenapa? Karena sudah ada cintanya kepada Allah sehingga dia mengusir hal-hal yang tidak disenangi Allah. Seperti kita kepada pasangan, apakah kita sudah bucin pada istri? Kita pasti menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi istri. Istri tidak suka dengan suami yang malas-malasan, maka kita tidak berlaku malas-malasan di depannya. Istri tidak senang suaminya jelalatan, maka kita jelalatan. Tapi istri senang lihat suaminya mau mengurus anak, mau ikut bersih-bersih rumah. Kita malas mau melaksanakan itu. Kenapa? Karena kita cinta kita kepada istri, begitu juga istri ke suami. Bagaimana dengan ke Allah seperti itu? Seseorang yang sedang mencintai karena keasyikan dan kelezatan cintanya, ia akan melupakan segala derita cobaan. Tidak rasa baginya kepedihan yang dirasakan orang lain. Itulah yang Rasulullah rasakan, begitu dengan istrinya Khadijah. Bayangkan ketika sebelum menikah menjadi seorang saudagar, sudah menikah menjadi seorang istri Nabi. Kemudian hartanya semua diserahkan kepada Nabi untuk dikelola masalah dakwah. Harta-hartanya Khadijah untuk membeli para budak untuk dijadikan seorang mukmin, seorang Islam, untuk dibebaskan. Kemudian diajak untuk menjadi seorang Islam. Tapi apakah itu menjadikan Khadijah sedih? Tidak. Karena apa? Karena dia sudah lezatnya cinta kepada Allah. Melalui siapa Khadijah bisa merasakan lezatnya cinta kepada Allah? Melalui suaminya, seorang Rasul. Sehingga pun Khadijah pun merasakan lezatnya cinta kepada Allah, sehingga dia tidak merasakan derita kemiskinan itu. Ketika dia menyusui Fatimah, yang keluar adalah darah. Saking kurusnya Khadijah, seorang wanita bangsawan, kaya raya, tapi tidak menderita. Kalau mungkin zaman sekarang bakal dinyinyir oleh masyarakat, bakal dihujat, bakal diperlakukan buruk, digosipin yang tidak baik. Padahal Khadijah bahagia, bersyukur, dan merasakan lezatnya cinta kepada Allah. Ayo kita seperti itu. Ayo kita pupuk rasa cinta itu kepada Allah. Sebagaimana cintanya Rasulullah kepada Allah, cintanya Khadijah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rif, saya mau baca curhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rif.
1: Kok menangis, terus bakasih habis tisu. Kok tahu, semakin lama kok menangis, semakin gundul hutan kok bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.
3: Mama, boleh nggak aku main hujan? Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang. Asik! Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Seorang siswi SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan sekolah.
1: Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
2: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
1: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli, bukan membuli.
3: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: ibu suami yang masih harus bekerja. Semoga musibah ini segera berakhir.
1: Saya pedagang pasar malam, gak bisa cari uang makan gara-gara wabah ini. Hal sedikit ini sebagai ikhtiar agar semua lekas membaik. Amin.
2: Cuma bisa donasi segini. Saya kurir yang setiap hari mengirim paket untuk Anda. Semoga berkah.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Pemerintah akan memberlakukan pengelolaan ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui BUMN mulai 1 Juni 2026. Pada tahap awal, kebijakan tersebut mencakup komoditas minyak kelapa sawit mentah, batu bara, serta paduan besi. Badan khusus tersebut adalah PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang ditunjuk untuk mengelola ekspor komoditas strategis nasional. Penunjukan badan khusus tersebut dilakukan untuk mendukung pengawasan dan tata kelola perdagangan komoditas sumber daya alam nasional. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Royslani mengatakan, pembentukan badan tersebut menindaklanjuti arahan Presiden terkait pengelolaan ekspor strategis nasional. Pemerintah juga menekankan pentingnya transparansi transaksi guna memperbaiki praktik under-invoicing serta overpricing komoditas nasional. Rosan menyebut seluruh transaksi penjualan dan ekspor komoditas mulai Juni hingga Desember 2026 masih berupa pelaporan terlebih dahulu. Pelaporan tersebut dilakukan secara komprehensif untuk memastikan nilai transaksi sesuai harga pasar internasional yang berlaku. Komisi 1 DPR RI bersama Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar webinar literasi digital bertema penguatan ideologi Pancasila. Anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Akbarsyah Fikarno Laksono mengatakan, ancaman bangsa kini tidak hanya bersifat fisik. Menurutnya, ancaman juga datang melalui hoax, intoleransi, hingga manipulasi informasi digital. Dev mengatakan perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara signifikan. Algoritma media sosial dinilai dapat membentuk pola pikir masyarakat melalui ruang gema informasi atau echo chamber. Ia menilai literasi digital berbasis nilai Pancasila perlu diperkuat. Ruang digital juga harus dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan penguatan kebangsaan. Komisi 1 DPR RI bersama Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong penguatan perlindungan anak di ruang digital. Langkah itu dilakukan melalui sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas. Hal itu disampaikan dalam webinar literasi digital bertajuk PP Tunas Ruang Digital Anak Aman dan Sehat di Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Webinar membahas meningkatnya ancaman digital terhadap anak di Indonesia. Anggota Komisi 1 DPR RI, Andina Tresia Narang mengatakan perlindungan anak di ruang digital menjadi kebutuhan mendesak. Menurutnya, transformasi digital harus dibarengi penguatan perlindungan generasi muda. Andina menjelaskan PP Tunas menjadi bentuk komitmen pemerintah menciptakan ruang digital ramah anak. Regulasi tersebut mengatur batasan akses digital sesuai usia hingga kewajiban platform menyediakan fitur perlindungan anak. Menurutnya, perlindungan anak tidak bisa dilakukan secara parsial. Kolaborasi antara pemerintah, orang tua, sekolah, komunitas, dan platform digital dinilai sangat penting.

0: mana orangnya? Kok nggak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, dibawa sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 dengan Fatan Bina pagi hari ini yang bakal nemenin kamu semuanya di pagi hari yang syukur alhamdulillah ya teman Pro 2, kita sudah melewati malam

yang cukup panjang kemarin Nomor Pro 2. Bagaimana kondisi kamu saat ini Nomor Pro 2? Yang untuk aku sendiri benar-benar biasanya melewati hari begitu saja tanpa aku sadari, bulan tiba-tiba berganti. Tapi malam tadi benar-benar sampai jam per jam, terus menit per menit, detik per detik, itu benar-benar kerasa banget. Dan tentunya banyak ya cara yang dilakukan sama masyarakat ini untuk kayak misalnya mencharge HP-nya, atau mungkin karena memang mau istirahat sebegitu lelahnya gitu kan. Tapi kalau misalnya di rumah aja gak ada genset, akhirnya ya harus mencari cara alternatif yang lain. Wah, pokoknya semangat untuk kamu yang berjuang semalam ya, luar biasa banget Nomor Pro 2. Ada juga yang sampai nyewa hotel mungkin. Kalau aku kemarin sih ya benar-benar harus mencoba berusaha mau tidur senyenyak-nyenyaknya, tapi mau bagaimana ya. Itu yang aku sadari ya teman produ ya. Karena memang kayaknya sistem tubuhku nih udah keset. Pokoknya kalau nggak adem nih kayaknya agak sulit buat tidur nih. Kemarin juga udah lembab kayaknya baju tuh, udah keringetan, mau tidur juga udah susah banget. Tapi syukur alhamdulillah di pukul 12 lewat ini sampai aku screenshot kayaknya teman Pro 2. Seingat aku tuh 12 lewat 18 menit kayaknya itu. Oh, 12 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat, atau 00 lewat 16 menit. Itu alhamdulillah lampu udah menyala, dan baru di situ akhirnya aku bisa tidur nyenyak. Walaupun udah wanti-wanti nih kayaknya kalau misalnya emang sampai jam 2 dini hari, jam 3 dini hari, fix kayaknya gak tidur dulu. Karena memang subuh nih, harus bangun subuh kalau misalnya tidur. Walaupun udah setting alarm jam 3, jam 5, jam 4, jam 5 bisa kebablasan. Makanya udah mau niat, ya udahlah kalau gitu, kalau emang misalnya nyalanya di jam 3, jam 4, enggak, di jam 3 atau jam 2 lah, itu berarti ya sekalian aja lah biar ada aktivitas atau kegiatan nyuci. Tapi emang semalam juga kayaknya banyak yang mengeluhkan ya, ah gimana ini mau ngecas HP sebegitu butuhnya ya. Kita memang HP ini menjadi hal utama yang dibutuhkan saat ini, karena kan itu untuk komunikasi dan buat update informasi juga ya. Itulah dia teman Pro 2. Kalau akibatnya terjadinya ini teman Pro 2 itu akibat gangguan pada jaringan transmisi sutet 275 kV di Muaro Bungo, Sungai Rumbai teman Pro 2. Dan ini nih, itu tuh jalur tulang punggung sistem kelistrikan yang menghubungkan jaringan se-Sumatera. Makanya hampir, bukan hampir sih, emang semua di Pulau Sumatera itu akhirnya mati lampu teman Pro 2. Kendala pada titik tersebut yang akhirnya memicu efek domino yang berdampak pada sistem proteksi di sejumlah pembangkit dan gardu induk di wilayah Sumbar, terus juga Riau, Jambi, Sumatera Selatan, sampai Aceh teman Pro 2. Nah, ini RRI semalam langsung juga ingin, semalam juga langsung konfirmasi ke PLN UIT Sumbar dengan Ajrun yang merupakan General Manager PLN Unit Induk Distribusi, Arjun Karim, yang menyampaikan kalau PLN UIT Sumbar itu berupaya melakukan penormalan secara bertahap dengan mengalirkan pasokan listrik dari pembangkit yang tidak terdampak kembali ke gardu-gardu induk. Dan penormalan itu diprioritaskan terlebih dahulu, tapi teman Pro 2, untuk fasilitas pelayanan publik vital seperti rumah sakit, bandara, sama pusat pengelolaan air atau PDAM. Sementara itu, proses penormalan sistem semalam itu kelistrikan berskala regional di Sumatera itu membutuhkan waktu cukup lama agar stabilitas daya di jaringan transmisi kembali seimbang. Dan perkiraannya sih, pembelian sistem itu bakal makan waktu sekitar 6-8 jam. Makanya kenapa akhirnya aku pikiran kayaknya nggak tidur dulu deh. Walaupun udah gelap-gelapan, udah menjemin mata, udah sebegitu ngantuknya teman Pro 2, tapi kan ada rasa kekhawatiran ya. Akhirnya syukurnya alhamdulillah jam 00 lewat 16 itu
listriknya udah nyala. Tapi ada juga yang setelah 2 jam, ya lagi-lagi ya, itu memang ke fasilitas umum dulu, dan ada beberapa rumah yang juga sebenarnya udah nyala. Makanya aku heran kenapa pas di Jati 1 masih belum nih, udah sampai jam 24 ini masih belum nyala 00 nih. Jadi ya sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, beberapa udah berangsur menyala di sejumlah kawasan Kota Padang. Ya begitulah teman-teman. Wow. Bagaimanapun teman Pro 2, mungkin pagi hari ini, walaupun kalau aku lihat update-annya lagi masih dari UIT Sumber juga teman Pro 2, itu masih 60% yang pulih. Sampai dengan jam 5 tadi. Dan masih terus diupayakan untuk normal 100% sampai dengan saat ini. Makanya mungkin juga ada rasa masih ketidaknyamanan bagi beberapa masyarakat. Untuk itu juga menginformasikan game PLN UIT, permohonan maafnya. Tapi bagaimanapun teman Pro 2, kita juga perlu patut menghargai dan juga shout out ya untuk mereka semua, sampai akhirnya kita masih bisa untuk menikmati aliran listrik hingga saat ini. Yeah.

0: Pusing bana wak, masalah kampung ko awak pikir sorang, hasilnya dah aduh.
1: Itu namanya duduk sorang bersampi-sampi, dipikir sorang, hidup satu keras kepalanya sepuluh.
0: Yaudah, tapi kalau dirapatkan, kadang jadi ajang siapa yang paling banyak ngomong.
1: Oh. Nah itu, rapat rasa lomba pidato.
0: Betul kali tuh dah.
1: Makonyo jang, falsafah awak kan jelas, duduk sorang bersampi-sampi, duduk bersama berlapang-lapang. Musyawarah itu cari jalan keluar, bukan cari tepuk tangan.
0: Berarti enggak usah banyak gaya ya udah.
1: Yo, sekarang banyak yang enggak mau dengar tapi hobi menyimpulkan.
0: Wah, itu bahaya tuh.
1: Makonyo inge, kalau ada masalah, duduk bersama. Pakai akal, bukan pakai volume.
0: Yaudah, soalnya kalau diputuskan sorang, biasanya yang benar cuma dia yang pusing satu kampung.
2: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap piala dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional. bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.

Prodo FM 90,8 MHz. Sekali lagi ya teman Prodo ya, tetap kita perlu mengapresiasi para petugas yang berusaha untuk memulihkan listrik malam hari tadi teman Prodo. Walaupun kita berharap bahwa kayaknya ini yang terakhir ya. Tapi ini kalau dari Instagramnya teman Prodo dari PLN_ID. Pertama, di 8 jam lalu, jadi mungkin kemungkinan jam 23-an, itu informasi kelistrikan Sumatera. Jadi PLN, PT PLN itu melakukan permohonan maaf. Mohon maaf atas gangguan kelistrikan yang terjadi di sebagian wilayah Sumatera pada Jumat kemarin, tanggal 22 Mei. Jadi berdasarkan hasil penelusurannya, itu diketahui teman Pro 2. Ada gangguan pada transmisi 275 kV Muara Bungo Sungai Rumbai di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, yang disebabkan karena cuaca buruk teman Pro 2. Jadi memang terkadang kan kalau cuaca buruk juga nggak bisa kita hindari ya. Dan saat ini tim yang malam hari tadi, tim PLN itu udah berhasil mengatasi gangguan tersebut dan terus melakukan percepatan pemulihan pada sisi pembangkit secara bertahap, supaya pasokan listrik di wilayah terdampak itu bisa kembali normal. Dan alhamdulillah betul juga teman Pro 2, yang awalnya diperkirakan 6 sampai 8 jam, syukurnya di jam, walaupun memang masih agak ini ya, agak ngenes juga ya, itu benar-benar enggak gimana ya, aku yang aku rasain teman Pro 2, aku mencoba untuk berusaha agar tidur lelap sampai tidur di lantai, tapi ternyata suhu tubuhku malah membuat lantainya panas, memanas juga. Makanya adalah aku benar-benar cuman duduk doang, menatap dinding sana sini kemana kemari lah dengan gelap gulita. Walaupun ya memang ada genset, tapi gensetnya tuh gak mengalir ke kosannya teman Pro 2. Jadi gensetnya tapi cuma beberapa arus listrik doang, dan akhirnya cuma bisa buat nge-charger HP. Dan PLN juga semalam itu mengupayakan proses pemulihan berjalan aman. Nantinya mungkin kalau misalnya sampai saat ini teman Pro 2, kalau kamu masih ada kendala, kamu bisa memantaunya atau melaporkannya, dan juga kamu bisa untuk melihat perkembangan informasi pemulihannya kelistrikan itu melalui aplikasi PLN Mobile atau juga kontak center yaitu PLN 123 teman Pro 2. Jadi jam 23:59 kemarin tuh 22 Mei itu udah berhasil mengidentifikasi gangguan kelistrikan yang terjadi di tower transmisi 275 kV Muara Bungo Sungai Rumbai yang berlokasi di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Petugas PLN juga udah ngelakuin inspeksi berkala tower transmisi untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan Sumatera semalam teman Pro 2. Terus juga pada malam hari tadi, sisi pembangkit, PLN udah bertahap memulihkan pasokan listrik ke dalam sistem, dan perlahan beberapa wilayah juga udah mulai pulih kembali. Terus juga PLN meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh pelanggan Sumatera saat ini, dan meminta agar memakai aplikasi PLN Mobile atau menghubungi kontak center 123 untuk informasi pemulihan kelistrikan. Ya itulah demikian teman Pro 2 experience. Kayaknya enggak sih, udah pernah kalau aku sendiri sih, bukan hanya di Sumatera, waktu itu di Bekasi. Nah itu juga karena ada putus apa gitu dari laut. Mungkin kamu pernah dengar teman Pro 2, tahun 2025, iya tahun 2024 apa 2025, itu sama juga tuh. Tapi syukur alhamdulillah pemulihannya juga cepat, bisa dikatakan cepat teman Pro 2, karena gak bisa dibayangkan kalau misalnya pemulihannya itu sampai 12 jam atau 24 jam. Makanya itu ini aja udah termasuk cepat ya. Dari jam 18, 19, 20, 21, 22. Ya iya betul, udah sesuai perakiraannya sekitar 6 sampai 8 jam teman Pro 2. Ya syukur alhamdulillah sekarang kita udah bisa aktivitas kembali. Aktivitas normal kembali. Kalau begitu teman Pro 2, mungkin kamu ada kegiatan di Sabtu hari ini ya, tanggal 23 Mei 2026. Selamat melanjutkan aktivitas
teman Pro 2, semoga aktivitas kita, kegiatan kita lancar semuanya, dan juga semoga semuanya pulih 100% nantinya, sesegera mungkin, secepat mungkin. Jadi semua masyarakat akhirnya bisa kembali lagi untuk melanjutkan aktivitas di Sabtu hari ini.

0: Punya usaha? Jualan online? Atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk, ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.

0: terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu.
2: Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
3: 7 hours later.
2: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
3: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
2: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
2: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
4: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena

0: rute penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
1: And there's just time for De Bruyne to lead this attack. Japan desperate to cover the spaces. They can't do so for the moment. Lukaku, and here's a winner! Oh, can you believe it? Nasser Chadli!
2: Hey, warga Kota Padang dan pecinta sepak bola. Siap-siap nih, ramein weekend kamu bareng Mendadak Bola di Produa RRI Padang. Disiarkan langsung dari area Car Free Day Jalan Sudirman 12. Acara ini bakal menghadirkan obrolan santai seputar bola, aksi juggling bola, jamming santai biar makin chill, dan game seru serta kejutan menarik lainnya. Catat waktunya setiap minggu jelang Piala Dunia. Jangan cuma jadi penonton di rumah, ikutin serunya, rasain hype-nya Piala Dunia bareng Mendadak Bola hanya di Produa RRI Padang.